0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balare. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis, minum aja Alpa Propolis. Penyakit hilang otomatis karena Alpa Propolis khasiatnya fantastis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ka-16. So

0: Tapi tematak pengasarepan manehna terus ngabarik Wirapati anu kacidak lingasna.
1: Wirapati, naon sok? Dangoan sia bangsa. Urang tarung jeung aing sia. Wirapati, ayo sia tarung jeung aing yo.
2: Naon mondok ngabacot wae sia. Sok perik wani mah setan sia dah. Ha.
0: Puguh dua nanasing korowok nang tang lawan. Sedih ejek jeng sedih panasan, nuhiji tetap lompat, nuhiji deui terus mudag. Sing korobas sing keraceleng matak pawur, manuk sing kleper bari recet raruaseun, pagong sing salagor kagaruahkeun, bajing sing ciri hil nyeung seurikeun harita teh. Akhirna anjog ka hiji bubulak, reg Wirapati eureun sakeudeung. Terus wak liek ciga aya nu diteangan, tapi yakin ngararet kabar di sabab panona melong kanu jauh. Oreng kerniangan penyumputan nuges matuh dipake nyumput kumanehna jeng kalah surya.
2: Omah mun si kelis kes penang ku si kalah surya, waduh cilaka ima yuh. Aing wal kabakean yuh. Biraku sia aingan ukur penyesaan si kalah surya. Kurang ajar goblok boga sobate. Rasakeun sia kalah surya. Mun maneh nyenyahwanan, maneh meulaan aing kajeun pecah jeung sobat. Taya halangan jadi musuh oge. Aduh. Ngesutirah mangkading moncang lenjang sakitu lempaina. Aduh, pakulitan kuning umyang. Aduh. Mata kegemeun ieu mah duh. Aing teu kuat hayang ngalaman nyisutira. Aduh.
0: Wirapati gegerenengan tetela pikiranana leuwih manteng ka nyisutira. Batan ka Wardi danusanya nama ngajak lumpat oge lain sieun tapi hayang buru-buru tepung jeung kalah surya. Keur ngahuleng kitu, jeng trek. Wardi nangtung hareupeunana. Napas menengah hegak panon buncalik amek lain memeusan ka Wirapati teh kabayan tetetap pasini teh seak naranjang perup nyawuk ngancam penget kila plos hiuk des ditakis ku Wirapati antuk daker dua nana kalungan leuwih ragot batan tadi dua nana sarua napsuna sarua pada kesitna masing-masing hayang adubuhkeun lawana.
1: Modar sia setan. Hup. Iya. Iya.

0: Wirapati ngakorowok bari ngirimkeun tonyok ka Anumateni. Sorana ngahiung bangbaraan tapi wardi kesit nakis pleut. Baadu pigelang leungeun hayup. Peureup kenca Wirapati nyodok gado tapi keduh. Dibendung ku peureup wardi anu langsung ngapesot deui kana irung Wirapati. Hayup. Cedah kana pisan. Wirapati ngaraneg bari nahan napas. Irungna sarumpung. Setan sia. Barang lagi pino deui gancang kilek bari ngajajak kuda-kuda Wardi. Seak cekok kena kana tuur rampel pru. Wardi rupuh mani neneut kana taneuh buturna mani ngarempot. Adah setan siahap rasakeun wawana si aing siahap siahap siahap siahap. Korejat Wardi hudang deui serepet ngalugas bedog. Sohung disabetkeun ngancam tak-tak. Rasakeun setan siap. Iya. Tapi paling ceplos. Berengbang Wirapati lompat deui sabab inget wae ka Nyi Sutira. Musuh mah dijieun nomor 2 jeung dianggap hampang puguh wae Wardi teh jengkelna kranan. Haram jadah sia. Montong lompat bangsat. Teh ka mana sia teh? Kana gelut ngadon lompat wae sia teh. Beng-beng lompat sateker tenaga bari terus kegorobokan nang tang musuh.
1: Tangguhan setan siah urang terus kentarung kurang aja siah deh.
0: Puguh we mata jengkel kena hati Wirapati. Jelina panas asa disebit tungtung nangaraneg deui seret nyabut peso barati kilek malika musuh nak kalayan tong ngomong heula hayuk melesat maledokeun peso ka Wardi seseket nang agulilap bodas mata kelala nyapan kana hate. Wardi ngeceng hokrewas cereng luncat ke gigir siut cerep peso nancep dina tangkal jeng jeng setan teh ya. Nah abet kabina bina teuing haah geus hayang kojor atau kumaha ieu teh mani keukeuh ngababarik aing teh haah yeuh rasakeun yeuh. Karena patuh segera sirah pelawar dibalangkan ke Wardi cereng Wardi luncat deui pluk batu kana taneuh. Wardi teu ngomong cereng luncat murung musuh seak narajang ku bedogna cereng Wirapati luncat bedog ngaliwat hanapeunana urang ajar bareng jeung kitu suku Wirapati ngapesot kana beungeut Wardi lepos. Wardi ngelok bari malikeun bedog dikepang ti kenca ka katuhu nyerong rada kaluhur nu diarah bincurang Wirapati. Kurang ajar. Tapi mani bangun hampang pisan. Wirapati ngaculalit cungkir cewek nincak kena lemah beh tukang harita teh. Terus nangtung yang hareup deui ka musuh.

0: Sorap pedok tong terang mata keeng. Kemang sene sing puricak. Ah, setan dah. Sakali mangsa wardi kadesek belok musuh butbet ngancam awakna. Sakapeung kahareupeun beungeut sakapeung ngalapeuheung jeung dada malah lain sakali rek ngababat bincurang. Tungtungna wardi munur sabab tetela pangapisa wirapati lain bantrak-bantrakeun. Seranganna ngabahayakeun kabeh harita teh. Naha make munur kunyuk? Lain hayang tarung jeung aing. Sok maju sia. Maju sia. Urang anggeuskeun di dieu tarung teh. Tapi kang ngacolor kocor salah saurang. Cek Wirapati bari terus ngangsreg harita teh. Sabetan bedogda leuwih ronggah batan tadi. Rasakeun kan haus. Mal burung teu lawan ku aing. Pikiran nana dipuseurkeun pikeun ngatur serangan wardi teh ngabendung serangan lawan mun balangah batak cilaka bedog musuh bisa nyayang dina iga. Wardi ngagunakeun sakabeh pangabisana sangkan teu kabeunangan ku musuh tapi lapur teu mahi dipake ngalawan Wirapati mah. Akhirna hiu hiu kolebat kana tarang Wardi lep Wardi ngelok. Awas ya. Rasakeun sirah pencar sih. Setan kurangnya sia teh. Siak. Karena suku celeng Wardi luncat. Tolos-tolos sahabat Tani Wirapati nyabat angin. Tapi anu saterusna teu katahan ku Wardi bedog nyurumuk kana bitis seak cekok. Urial getih kena bijil raket keuak batak lawang tina bitis Wardi. Karasa sia. Awas ya. Rasakeun sia di podalan ku aing sakalian sia kurang ajar sia. Jawa pugah ngabeberik aing sia teh. Aya naon sia teh ha? Eko campurkan urusan aing sia kurang ajar sia. Wardi ngakerung, cereng maksakeun munur. Getih cina bitisna kalah beki cuuh seak Wirapati narajang deui. Bedog nyebuk kana dada tapi Wardi boga keneh kakuatan. Hayuk terang ditakis ku bedogna. Terdampal leungeun ngageter sing sireumeun. Bluk bedog Wardi ngurag, Wardi ngalenyap sabab bedog Wirapati nyerempet kana beuheung. Diberengan ku hate keumpeur Wardi meakeun sesa tanaga. Cereng ngaluncat kana gawir. Kurubas Wardi ngakulitik kalebat ngagereng erih jeung tanggal harenong peti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak
2: Abdi Wasta Muhtar.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana?
2: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
1: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
2: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel hoyong nyobian.
1: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
2: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh namun asal nah hiji di puhu lengan anu katuhu nah dikencak itu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayena.
1: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngalirat eta teh dugi ka kempes gitu teh
2: sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun helet-heletan gitu.
1: Bapak tahu kamana weh gitu Pak berobat?
2: Gak acan mulai dia anggap teh lah iya mah pangten biasa wala. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping birahi nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
1: ada ngukenaon Pak.
2: resep dawa yang golek gitu.
1: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon bapak ya?
2: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
2: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos ku sim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayana. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu weleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya rehat hakikat Allah anu ngada mangken mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

Wirapati colohok sabetan bedog na ngeplos ari musuh ngakritik kalbak kawas anu geus ponok harepan. Satadina Wirapati rek ngabrik wardi hayang puas jeung hayang mateni, tapi pikiranana kagoda deui ku Nyi Sutira. Atuh harita keneh Wirapati teh tujuanana robah deui, beureng mengelumpat ngelilingan pasir muruk ka hiji tempat anu sok dipake nyumput teh. Tul weh Wardi mah teu dipalire. Atuh salamet Wardi teh nyawana katulungan keneh sarta pisan neruskeun perjuangan.

0: tepus nyang korah bari ngahegak beungeut pias kesa ngucur calana katuhu baloboran peugeutih tatu ngewak ngaburial mata kreuas dina bitisna kuniang wardi hudang lalaunan awak lungse tanaga leuseuh harepan leuntas.
1: Aduh, kurang ajar setan deh, aduh. Aduh, ya bitis, alah.
0: Tapi yakin si Wirapati lain lawanan aing. Kumaha mun geus kieu ya, aduh. Leung basa lamun si Uja jeung si Unus geus hasil ngarebut Jisutira. Kumaha lamun sarwa dicilaka juga aing. Hapunten, aden. Aden purwa abdi teu tiasa nyumponan pancen teu sanggem nyarmatkeun Nyi Sutira ampura kiupas aduh kuring teh eleh jajaten ku si Wirapati geuningan ceuk Wardi ngagreneng sorangan gap kana bedog terus dipake ngeureut calana maksudna rek dipake mengkeut tatu ngarah tejuuh teuing ku getih. Harita keneh dibakutat sabisa-bisa mengpeng aya keneh tenaga. Saterusna Wardi ngarayap nuturkeun leosna Wirapati. Susuganan aya milik bisa kasusul tujuanana. Wardi kapaksa kudu ngaku eleh sabab manehna teu sanggup naningan pangawasa Wirapati. Nu disusulna harita teh geus mangpung kalebak. Muru ka hiji bebulak nu didiung ku tangkal kawung.

0: sanggeus Wirapati tepi ka dinya reg ngarandeg breh nempo nu nyempo deukeut rungkun honye. Puguh we Wirapati kreung sabab apal kana pakaian jeung dedeganana. Urang ajar. Naha seta aya di dieu nya? Gawe naon mangkeluk teh meni nyempo kitu? Keur ngintip kitu? Tangtu keur aya nu diintip. Rasakeun sia. Wirapati ngagerentes dina hatena terus ngeteyep leumbang lalaunan tapi barang geus deukeut ka cida sialna. Calanana ngait kana rangrang garing. Begetok kadenge pangpung anu potong.
1: Aduh, aduh.
0: Nah, sia teh. Atuh puguh we mani ngarenjak anu keur nyempod teh kurejat nangtung terus ngareret ka nu kakara jebul. Puguh we atuh itu ieu pada reuwas sabab yakin patepung jeung musuh. Wirapati kekerot bakat ku ambek ceceb nempo Uja anu geus nyambak di dinya. Sedangkeun Uja mani ngajenghok sabab sieun ku Wirapati anu mangihan manehna di dinya.
2: Keur naon sia teh bangsat? Keur naon ha? Keur naon sia?
0: Noh, antap intip ka batur ha? Cek Wirapati bari ngadeukeutan beungeutna keuneuk puguh we Uja beki reuwaseun sakujur awak asa bari jilan kesang tiis suku nyorocod.
3: Nanya neh siang do bangsaan mah ha kamana keun nyisun tina ha
2: naon ngomong teh teu karti sia ngirung kitu sia
3: kamana keun nyisun tina.
0: Uja maksa kenyarita tapi hatena mah peot sieun ku Wirapati.
2: Setan teh sia. Nyangka bangsat ka aing. Rasakeun kurang nyar sia. Hiat. Iya. Saprut.
0: Wirapati narajang kawas nu edan. Nempo Uja teh kacida geuleuhna alah batan nempo kokotor. Tapi Uja teu ngalawan manehna geus naksir kana kekuatan musuh. Kalayan teu panjang mikir, geucek beng-beng lumpas sakalumpat lampet teu ngararet deui ka Wirapati. Atuh puguh Wirapati meni hanyeuleu sabab peureupna anu dieusi tanaga teh ngaplosakan angin ngan ukur cape teu puguh.
2: Urang ajar waduh sia ngadon mantok ah. Salam tiada sia ah. Ngadon itu aduh meni lompat sia. Waduh, untung tengah malu sia. Asakah kamu bau nama sia teh? Pasti hitut sia. Haram tiada sia. Ipis purih ngadar jang-jang. Badis hayam lisung anu caru tarung sia. Awas sia bangsat. Diberik najan lumpat katung-tung langit oge sia. Sabab sia teh bakal jadi kasakit bikin aing. Belecet. Wirapati lompat ngudag Uja tapi barang tepi ka hiji tempat hatena nyiak panas sabab nempo kala surya baturna keur ngagugulung nyisutirah. Harita teh nyisutirah can eling atuh ku kala surya digulang gaper di ubaran disangkana ku Wirapati mah keur diajak ocon nyacapkeun ka hayang hate. Atuh puguh we rei Wirapati nafsu kabina-bina amek ka kala surya lat poho ka Uja anu cari udaganana. Cereng Wirapati luncat nguru ka kala surya anu keur nukangan manehanana. Surya no sia teh kadon miheulan aing ha
3: eta awewe tepi ka ngalempreh kitu tangtu ku sia geus dihakan ya
2: dasar sia kunyuk. Dasar jerman kejur sia ha kumawa ni mihelaan kanu bogana baingan ayah nungintip atas sia teh daya nukip patut berenang ker murak paisan sia ha dikumahkan sia wewe dikumahkan sia ha.
0: Wirapati amek benget na kenek atau puguh kala surya meninga jenghok bakat kurewas ret katukang barang breh balad na ngabedega nunak cangkeng panona melotot berem harita teh.
2: Lain sori sia.
3: Tah geuning maneh Wirapati. Aduh. Syukur geus tepi ka dieu mah. Dih. Aduh, weleh.
2: Hayang mareh sia ha. Ngunah we sia. Tah kokohot awewe sia deh. Buruan aing sia deh tuh. Oh, tungguan aing sia deh membeh murah ka awewe deh ha. Lain sore sia.
3: Ke. Weleh. Tapi naon sebabna datang teh amak-amakan Wirapati? Naon sebabna atuh? Naon maksudna omongan kitu teh? Kuring teu ngarti.
2: Montong angles sia bangsat. Da aing teh lain budak leutik atuh. Moal peunang dibobodoh sia. Ngaku we sia ka Rasulia. Ngarebutkeun hancengan batur, ngomong lawun sia mah tapi hawa ka bina-bina sia, ha? Ngaku sia ka Rasulia. Ngalah hampang hukumanana. Teu kudu ngangles ka aing mah. Mun kitu carana, sarua jeung ngahina ka dewek sia ka Rasulia. Sabaraha taun urang bebarengan teh sasobatan teh dadar sia. Saguru deui, saelmu sia teh. Nah, ari awewe sia teh. Bubuh aing. Nunipu nage aing anu nyokot di kolotna dihakan kusia tiheula. Kurang ajar sia.
3: Wirapati popolotot kekeh nyangka teu bener ka baladna. Bubuh we ka Rasulia teh ngapuring ka lamarahna. Teu ngeunah ngadenge omongan Wirapati. Cung ka Rasulia nangtung bari ka kerot panon molotot semuhurung.
2: Nah sia teh Wirapati. Kacida ka aing teh nyangka teu puguh. Aing teh lain sataun dua taun babarengan jeung sia teh gih. Naha atuh sia teh boga pangadatan jiga kitu gih.
3: Nah kalah mengkolkeun urusan kadinya sia teh.
2: Namual ngaku kana kalakuan sia anu ngaco.
3: Bagian saha ieu Nyi Sutirah teh ha?
2: Bagian saha?
3: Apan bagian aing?
2: Da beunangna oge ku aing. Sarta nunipu na kasih upas oge aing. Tapi naha adi geus beunang dihakan ku sia. Ngunahnya jika ucing wae sia teh. Tadah ngomong tadah disada. Aya paisan disantok langsung sia. Ngapu di ucing sia mah. Nah sia teh kurang ajar. Ngunahnya karikop ngalebok.
3: Wirapati jebi panon buncelik tananing ijin ke kala surya.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha Bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad.
4: Alamatna Pak?
5: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
4: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
5: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
4: Alhamdulillah.
5: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
4: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
5: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
1: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Telah hadir tetes mata Resma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

kalah mengkolkan urusan kadinya sih teh. Namun ngaku karena kalau kuan si anu ngaco. Bagian saha ianya Sutirah teh ha? Bagian saha? Apan bagian aing? Da benang na oge ku aing. Sarta nu nipuna kasih upas oge aing. Tapi naha? Adi geus benang dihakan ku sia. Ngonahnya jika ucing mah sia teh. Tana ngomong tara disada. Aya paisan disantok langsung sia. Ngapu di ucing sia mah. Wirapati jebit panon buncelik tananing ijin ke Kalasurya. Nadenge omongan kitu Kalasurya geus teu bisa nahan amarahna ngan sebrut wae narajang. Jurus badak mabok digunakeun hayang nembrak Wirapati nepi ka ngacungkel. Tapi Wirapati oge lain jawara atah atuh. Geus nyaho kana antina eta jurus da puguh saguru. Kalayan gampang ngagunakeun jurus bajing luncat Wirapati. Rasakeun kurang ajar siap. Iya kakek ya, sebrut, serempos. Serangan Kalasurya ngakan angin tapi teu cukup ku kitu Kalasurya malik bari ngagunakeun siku rekap pentur iga burung. Tapi Wirapati rikat ngacilek bari nepak siku musuh. Rasakeun haus. Balukan nama tak kaget awak Kalasurya muih jika pangal. Tapi Kalasurya oke telek kesit. Awak nanumui sekalian diusi tanaga. Sarta suku katuhu diangkat ter muter jika pangal. Dampal suku ngacorelat ngancam hulu angin rengkong. Wirapati mundur hati yang ngalenyap. Sama musuhna ngagunakan jurus ampuh pikir ngaludutnya jantung. Montong munur setan beli ah, sok layanan munnya mah wani gih ah. Ayo gih, ayo cek Kalasurya bari terus muihkeun awakna. Suku katuhu jika kincir nuka tidak ngabahayakeunana. Sarenetan mah estu daya lowongan pikeun Wirapati moal bisa ngasupkeun serangan balesan. Tapi bubuhan sakur saelmu atuh kaayaan kitu teh teu matak bingung keur Wirapati mah gancang manehna deku rek ngarampir suku musuh anu dipake tihang kerendel ka handap jleng Kalasurya loncat lihat eh nanaonan si Wirapati dengan tetari suku narek dilampid mah cerek nicak deui lemah langsung ngacongkeun suku kenca kan awak Wirapati nu ngakereleng seak kitu. Ada setan belang sia. Wirapati ngaharurung dada kabenangan eleh cepet ku Kalasurya. Tapi teu katutuluyan kitu nate korejat hudang deui rengkenek masang kuda-kuda. Panonna muraleng ka Kalasurya nu nyerengeh seringoa. Ayo emplih sok baju deui sia. Gera jajal pangabisa deh ha. Montong ahuntus ya Kalasurya. Aing moal pati-pati nang tanggelut. Lamun teu satia jeung akibatna. Sarta mun teu nguntup ka sia. Sor maju Kalasurya. Gatuh hari kitu mah Wirapati. Kagok ieu mah ye ayo rasakeun siap lih. Sebrut Kalasurya narajang deui. Ayeuna mah geus teu asa-asa dina narajang na sarta geus teu mikirkeun ka babaturan. Seak leungeun kenca ngancam cukang irung tapi ngan sakibat dirawel ku Wirapati. Hiukep barang rek dicentok leungeun Kalasurya ditilepkeun di banengan ku suku kenca na anu maju sarta awak ngacilek ka katuhu tuk siku na keuna kana pebeuteuan Wirapati. Nya cek aing oge atuh sor lah Wirapati setan sia. Wirapati berembeungeutna ngarasa era kabeunangan ku musuh gancang ngalesotkeun cekelanana
dibarengan ku leungeun kencan nu ngadieus kana peungeut ka lasurya tapi leplos teu kena sarta ka lasurya mari tarajang leungeun katuhu nyewuk kana dada neungeul dan dibarengan ku awak anu ngakileuk ka kencan puguh wae gede tanaga heuh teu nengal pisan kana dada Wirapati aduh mbak

0: gerakan lebih cepat tempatan sia-sia, ha? Setan sia. Wirapati dua kelinga gerung. Geus kebenangan dewa ya atuh tapi ukur sakitu sama berikat masang di kuda-kuda panon murang ka musuh. Paparahna mah hayang rekep. Tapi kalah sudiak memang leuwih kesit dina gerakanana. Rada hese ngasupkeun tenggelan teh. Ayo maju deui sia. Aing moal kagok ayeuna mah engi embli tetel. Tetela Wirapati sia mah geus teu eling ka babaturan. Ka aing nyangka nu lain-lain, moal aing mah yeuh. Moal hianat ka babaturan aing mah yeuh. Masih mah cara sia atuh, sok biasa hianat. Tong boro ka aing ka guru oge dihianat. Saruana sia kurang ajar sia. Sarua paungna, sarua hianatna. Tong ngacablok sia kurang ajar sia. Ayo lah tong loba bacot Wirapati. Kala Surya nangtang panona mudeleng ka Wirapati. Cempe sedan sia. Heuh rasakeun. Hap. Iya kah? Tapi gerakan Wirapati ku kala Surya tiri piceun malah dipapaku leungeun ka tuhu nu dipalangkeun luhureun sira. Heyuk des bentrok karasa leungeuna linu jeung sing sireumeun srod suku ka tuhu munur dibarengan ku awak anu ngakilek ka tuhu leungeun kensa ngagius kana puhu ceuli Wirapati. Tapi sakali ieu mah Wirapati oge rancing geus naker lep ngelok atuh plos peureup kala Surya ngahakan angin. Beureup nu mapo ditewak terus diparilitkeun dibawa ka handap pukuh we kala Surya kawalahan. Kapaksa ngangsrod bari dengdek nuturkeun leungeuna tapi teu eleh siasat. Awak kala Surya dileuleuskeun sarta sukuna meulit kana bitis Wirapati. Sanggeus merenah dikosen di barengan ku tenaga nurohaka. Koreang kedebu. Setan melangsa tapi bareng jeung kala Surya labuhna teh terus di tengkek bari sukuna totojer. Perebuk bekana beungeut dua jago teh galungan cikebudak leutik. Silih dengkek, silih dempet, malah mah Wirapati ngegel kena beheng kala Surya sata kerta naga. Pukuh we kala Surya manibun celik bakat kunyeri. Dong ngegel sya. Setan nalas deh. Unaon gelut tegos awewe ha. Lesot kan bangsat. Lesot kan bangsat. Moal sia. Lesot kan bangsat. Kala Surya gegleneng. Ari Wirapati tenimalan kurinyal hudang beri babaduk. Blak kala Surya nangkarak. Barang rek dijejek dadana. Kala Surya ngakereleng kakenca bari ngababitkan dengan katuhu. Hiuk kilbet karena cecek koran Wirapati rempoyak bu. Wirapati rubuh sukuna asa komper. Aduh bah koreja kala Surya hudang terus ngirimkeun tampal suku karena tarang Wirapati tapi gerakan naga gabah ku Wirapati ditewak kelayan gampang. Hiuk kedu tampal suku kala Surya ditonyok satarikna. Aduh bah atuh cungkal kala Surya dicumpali korejat Wirapati anu hudang serepet kalugas bedogna. Heu kolebat beres kana taneuh tarung leuwih rongkah duanana geus ngagunakeun pakarang. Wirapati jeung kala Surya geus teu inget kana kaayaan yeun manehna teh sobat medog. Tapi eta parasaan teh lembur ku alatan panas hate sieun direbut awewe. Wirapati naon sia sia geus teu meunang disabaran. Aing oge kapaksa ngagunakeun pakarang gih. Sor maju sia gih. Teu kudu mikiran nanaon deui gih. Tong babacaan jeung aing mah sia kala Surya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
3: Apa Parja, dalam Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
2: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga, da abdi sok kunang hiteuk upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu, alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge, istilah mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
2: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar taun, Pak?
3: Abdi tos 73.
2: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
3: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, kak disuntik gitu, kak medis, kak gini, kak mesti kak kuningan di perios gitu, tapi gak ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
2: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
3: Tenten obat Alpha Propolis.
2: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, sebandinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
2: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk istiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
3: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama sok kunang itu, kaya nama ente kunang itu, alhamdulillah nuesa botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya dirawatkeun teu kana mam resepisan gitu. Mudah-mudahan ya tatangi, biasa.
2: Hatur nuhun Pak Parja, kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
3: Amin, amin, amin.
2: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068.

0: ini.
1: Hah? Tetes mata, tes mata ini?
0: Iya, tetes mata, tes mata ini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
0: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
6: Jawara di Guha Walet.
5: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: kitunya sutirah lilir kina kapaihanana. Kuniangnya sutirah hudang, red kanuker kalungan anuker silih sabat, merebutkan umur pekaran pati. Hatenanya sutirah meninggalanyap, sanges ngusap benget, bedeng-beng lompat tepukuh tujuan, dapon jauh tidurat maka, hayang bebas tidak cangkreman Wirapati jeung Kalasurya. Kejadian kitu teh kereret ku Wirapati, atau meninggal cenghok cereng luncat ke tukang, terus ngepecil nyusul nyusutirah bari gogrowokan tarik naker harita teh. Nyusutirah, daguan agang nyai, daguan agang il. Geus teu malire ka Kalasurya anu molohok kawas kasima, tapi Kalasurya oge tungtungna mah ngepecil mirung ngudak.
1: Reka mana si Wirapati? Ayo diudak ku aing.
0: Bedogna dijingjing cikan ngudak bangsat. Puguh we matak soak pikeun Nyi Sutirah mah sabab diberi kuduaan anu marawa bedog pikasieuneun. Ari Nyi Sutirah mah lumpang awak awewe atuh lumpatna saberong bentor. Deri teran tincakeun padu mangprung ngajauhan anu burung harita teh. Dekung sirila. Jog anjog ka sisi walungan. Nyi Sutirah reuwas manehna paur nempo cai umpal-umpalan lagi gila cigan hayang ngalegleg, tapi barang red ka tukang Wirapati jeung Kalasurya beuki deukeut gugup bae ku bedog matak soak. Puguh we Nyi Sutirah jadi gugup beungeutna sapapias kabina-bina.

0: Gusti, nu agung. Kudu kumaha atuh aduh. Kudu kumaha atuh aduh. Kasah minta tulung ya aing aduh. Kasah minta tulung. Jiwalungan cayina meni gede pisan. Jeung kiruh jiga nu banjir ya aduh.
1: Nyesutira samar pola. Red kana cai red dai ka tukang anu ngudag beki deket sarta pikasieuneun. Akhirna Nyi Sutirah nekad barang duaan geus ampir tepi. Deg-deg cleng. Kecebur ningang cai walungan anu umpal-umpalan.
0: Iya.
1: Kecebur. Kelap kecengul. Leplay teuleum nu saterusna teu katempo deui Nyi Sutirah palid kabawa ku cai anu sakitu gedena. Nempo kejadian kitu Wirapati jeung Kelas Hurya olohok bari nangtung sisi walungan ngaharegak bari ngajing jeung bedog panona melong kana cai anu ampul-ampulan. Nyi Sutirah geus teu katempo ukur kokolepatan tina ciptaan kakiri bae basa ngamayangna ka walungan harita teh.
2: Nyi Sutirah daguan agang, daguan agang Nyi Sutirah, daguan agang, daguan Nyi Sutirah.
1: Wirapati ciga anu kelo sup bedog kana sarangka na
2: cereng kecebur kana cai Wirapati teh hap hiat
1: wak teuleum nu saterusna teu kenyahuan deui ku Kelas Hurya teu katempo mucunghul.
3: Wirapati beedas lebih kaki itu edas Wirapati kudu kumaha ari aing ge teh piraku aing kudu nuturkeun kana cai. Wah cilaka ieu mah yeuh si Nyi Sutirah palid si Wirapati kabaun palid aing kudu kumaha ieu daing mah ieu sieun ku cai teh aing moal tega nanonkeun nyawa di walungan.
1: Ceuk Kelas Hurya bari colohok bengong panona melong kana cai walungan. Nyi Sutirah jeung Wirapati geus teu katempo nu aya iwal ti cai tetep jiga tadi terobah. Kelas Hurya bingung kitu salah ki lain ari nempok kenyataan kitu mah betuatir ku sobatna nyaeta Wirapati dan najan di henteu-henteu oge Wirapati teh babaturan anu geus karasa belana tapi kiwari bet aya kejadian kitu tur tadi mimitian ku patelak sirih kakalakeun jeung sobat tungtungna Kelas Hurya ngajentul diuk di sisi walungan bari ngahuleng mikiran pilampaheun anu saterusna.

0: Kakayaan Kalasurya anu harita teh keur ngajentul ngahurun balung di sisi walungan. Urang nyarioskeun di tempat sejen. Harita teh aya nu ingkud-ingkud dan jumarigjeug ku kurubutan di nubala, dijajabkeun ku angin anu ngahiliwir. Dibeberah ku sora manuk anu recet, barang tepi ka hiji lengkob. Nempo anu lulumpatan bangun anu sieun kabina-bina. Daka tempo kumanehanana sagala ditubruk jeung didupak ciga nu diudag maung. Reg eta jalma teh eureun melong kanu lulumpatan. Barang geus sidik tetela anu lumpat teh si Uja geningan. Sedengkeun anu ingkud-ingkudan tayalian Iwal Tiwardi. Anu geus tatu disabet ku Wirapati. Atuh mani bungaheun Wardi teh sabab nempo baladna keur lulumpatan teu pati jauh di tempat manehna gancang digerowan.
1: Oja, ieu kuring di dieu yeuh. Tulungan ja.
0: Nulumpat ngarandeg, terus melong ka tempat datangna sora, tapi ku Uja can katempo ayana Wardi. Sabab hieum kudang daunan. Tapi najan kitu oge Uja geus apal kana sorana. Kalayan teu panjang mikir, perengbeng lumpat deui nyamperkeun ka Wardi, telila oge geus tepi. Red ka Wardi anu harita keur nangtung bari muntang kana dahan jamu batu.
1: Jang Wardi, kunaon nenah nunggu Jang Wardi? Kunaon sok wehna? Lah bangun ripuh pisan teh. Bangun ripuh.
0: Uja nanya bari melong, napas ngahegak bangun ripuh. Terus ngadeket tanah launan gek diu.
1: Alah. Jang Wardi, kunaon eta suku? Nah, bangun ripuh.
0: Uja nanya bari melong, napas ngahegak bangun ripuh. Terus ngadeket tanah launan gek diu.
1: Aduh, ciraka kuring teh. Nyerang aku naon eta teh? Nya kuring ditatuan ye. Tatu bitis kuring ye teh kena ku bedog. Alah inah inallah. Musaha.
0: Kuring teh eleh jajaten. Gara-gara tarung jeung si Wirapati. Suku kuring kabeunangan ya.
1: Tapi kumaha ari si Kalasurya jeung Sutira? Naha kasusul atuh henteu ye teh? Jeung deui kuring teh heran. Naha make lulumpatan? Kamana ari Unus?
0: Wardi ngahujanan ku pertanyaan. Panon melong ka Uja anu beungeut napias, napas kahegak bari kerep.
1: Ieu lah nakona teh, sok bandungan atunya. Nya, mudah-mudahan jelas da maneh mah ngomong kitu geringan. Nya, kuring bakal jelas lah. Insyaallah bakal jelas. Kieu pokona mah yeuh.
0: Uja ngusap beungeut heula. Ngareng haprada jero terus ngamimitian nyarita. Medar lalakon manehanana timimiti ngudag Kalasurya tepi kadanget harita. Geus kitu pok nanya.
1: Itu nana ngon uring deh. Kamana ari si Radi? Nah hatu bareng ya teh. Kuring oge teu nyaho Kang Uja. Teuing kamana si Radi mah. Da basa kuring tarung ngalawan si Wirapati teh. Manehna teu aya datang. Puguh we kuring teh mani ripuh nepi ka tatu kieu yeuh aduh. Nya ngumahan mieun teh nyaritakeun anu sajelasna yeuh. Ngarah eces jentre kieu lalakona mah yeuh.
0: Deg-deg Wardi oge nyaritakeun pangalamanana ku Uja di Bandungan kalawan dari anak keranan.

Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuinya. Urang teu dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Dudujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna nama sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha Bu Entin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas eut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu?
2: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anuta dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis dina radiopis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayana teh ida kap ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng?
3: Rematik ya.
2: Sareng rematiknya mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha teh mi?
3: Panas ya, padaran teh panas ya. Tak
2: ada rantai panas angin tanya. Oh, jadi nggak batu pangin tanya nggak bata. Teras teras. Oh, pami ramatik mah?
3: Nyari ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangin tanya.
3: Nya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang tak.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Rantai teh salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngadot alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang senang leut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya kamar nguping warto sahur si ato dua dintennya setelah ayah cenanya
3: iya
2: lu nge cenanya ke babu cenanya
3: iya kemana meni edah teka raos teh ya
2: oh nah, alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang ramati kamari masa teh acana ngeliat alfa propolis teh terus tiasa iya panggil tegugan
3: terus tiasa malanan kalau iya ta singku sial iya ta rayap kan iya ta singkarajun
2: mohon mohon
3: asa digerihan iya ta asa cocogan gitu
2: terus dasar yang sering ngeliat iya alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali saya dinten ngeliat ya
3: tiga kali kemari mah
2: kasuk
3: iya tete ayo namanya tetes meningan
2: alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat ya kemari
3: tiga genep tetes kini sedinten ya sekali ngeliat
2: genep tetes
3: genep tetes
2: tiga kali pangitannya
3: iya
2: tiga kali oh berarti
3: memeh sare
2: berarti 18 tetes ya sedinten
3: anjing-anjing gitu
2: mohon atur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya
3: amin
2: mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
2: Nah, mudah-mudahan kitu.
1: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Jabut Netes Alpa Propolis. Abu, Ibu Namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawit.

0: mam sakedik ya asa kembung gitu namun aya nama alhamdulillah atau sae gitu tensina atau sae aya nama alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna gitu aya buktosna gitu tiasa diantosan
1: ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
0: mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu dusun kereteg gitu dusun kereteg sareng di lingkungan pengkeren ya we Perum Kerta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh alpa popolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu
1: ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
0: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong kamana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa aya nama geningan gitu.
1: Alhamdulillah pisannya ibunya. Kau abis doakan sing terasa sehatnya ibunya.
0: Amin.
1: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

jadi janda sejak suaminya mati lantaran kolera setahun yang lalu. Rupanya ceromlah gak tahan kesepian, rupanya ceromlah gak tahan kedinginan, soalnya ceromlah waktu malam Jumat Kliwon asik.

layang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai

Pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek. Sementara ceromlah dengan rambut yang kusut dan baju rukat yang

Teringat pada kumis Mang Juha yang bikin geli. Teringat pada tangan Mang Juha yang amat nakal. Teringat pada Mang Juha yang

mau tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Apa boleh buat? Terpaksa ceromlah buka bajunya, dan lantas ceromlah buka BH-nya, hendak menyusun.

0: kan. Mak ogah ah teteknya bau rokok. Ampun, ampun. Rupanya waktu bercumbu rayu di samping rumah, di bawah pohon duren tadi, Mang Juhaban Po yang berkumis dan perokok itu iseng menetek juga. Hehehe, tua-tua gak tau malu. Ah, ampun, ampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha namina, Pak?
2: Pak Ujang Supar.
1: Linggi pilihan mana, Pak?
2: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, di sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
2: Mohon, mohon.
1: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
2: Terus kamar mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
1: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Taina teh tos neme hiji kan neme sabotol bapak ngal eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
1: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
2: Majeng kasehat tos robih pisan kitu.
1: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
2: Bapak sok ngupingkeun radio.
1: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
2: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
1: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
2: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kalerasan dina dengete nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sarang senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wena tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang pak teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Eh. Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos berapa lama ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna
3: nya kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong,
2: ngemplong
3: irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangobandal teh 3 nya.
3: Nya nyana engap teh apa nganga
2: laras laras laras
3: aya nama alhamdulillah
2: sareng senang leutan nong propolis
3: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
2: laras sabar kali eta ngaleuteun sadinten
3: 3 kali
2: sabar teteh sakali ngaleuteun
3: genep genep
2: genep genep berarti enjing ya
3: nya enjing lohor jeung sonten bade bobok
2: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh
3: polip
2: polip nya
3: nya menurut dokter mah polip
2: cenah alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah
3: alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deui nya
3: eno mah
2: da kapade mah kot malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya pilih eno sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh nya alfa propolis ceng teh.
2: Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayo nama sakinten
1: teras. Ibu ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaosku ibu?
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung 2 suap gitu. Saat atas propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anutadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang hantina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we soka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan, raoseun lutut teh sareng tangan teh

0: Kebas-kebas, alhamdulillah, gitu damang.
1: Alhamdulillah, mohon.
0: Atos, iya weh ayo nama anu panyawat anu padi teh, ayo nama teh, sae, gitu.
1: Ibu ayo nama teh, sae, seberapa botol?
0: Dua, majang kadua ayo nama teh.
1: Mohon, ibu karausah siatnya di botol ke seberapa, bu?
0: Botol ke hiji oge, alhamdulillah. Tos ayo, ada asin sae oge.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na, alpap propolis iya?
0: Sadin tente tilu kali, genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alpa propolis, bu.
0: Di radio Pisti Amis, nguping ke dongeng sarang wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, bu.
0: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat seperti simkuring, gitu, sumangga konsumsi alpa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ati abdinya, bu, mudah-mudahan
0: sama
1: konsumsi ieu landong jamu terus alpa propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Turun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tata Sunda anu dipersembahkan ku Radio PIS 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
4: 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut PIS di 102,4 PIS FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Ya tos ka mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
4: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
3: mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
4: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, mohon.
4: Nya saentos eta na mah nya biasa we deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
3: Mohon.
4: Meser ka sabotol.
3: Iya, iya.
4: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
3: Mohon.
4: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
3: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa nama mam teh teh kersa wae.
3: Iya.
5: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
3: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasa mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi teh pal wae gitu.
3: Kawitan mah.
4: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tersakta cinta ya.
4: Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe 5 dinten.
3: Nembe 5 dinten.
4: Nya.
3: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
4: Ti dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Tos aya perobihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
4: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya.
8: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa, Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas memang.
8: Jelas.
9: Yang ini ya ionya madan kadelu.
8: Sebelumnya
9: babar pisang. Babar pisangnya itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas
9: matanya. Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri
8: jelas.
9: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan
9: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
9: Ketiga.
8: Botol, Bu, ya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
9: Iya,
8: Bu ya. Ibu merasakan
9: iya.
8: sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
9: nyata.
8: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
8: Untuk informasinya, Assalamualaikum
9: iya.
8: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
3: Abdi Ibu Odah.
2: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
3: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
2: Ibu teh gaduh penyawat naon
3: kalau mawi kawit terjadi kena paru nya teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kuma. Mawi sok dietan bae dipayang gitu, pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu, ibu teh.
2: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
3: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu teungap, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kan dia tak ayah nata iya sarang iya tak iya mah tuh tinggal iya pun
2: tenta. Sampean.
3: Mohon sampean tuh bareng iya nyari ya. Tak karena iya sakin tendei ke opat kali nata iya nuju majeng damang gitu. Kau itu mah baru nyari tak iya nata nuju damang. Hoyong iya ndai gitu. Upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dui. Tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
2: Amin bisa nih ibu. Ibu kita terus kemana wae ibu berobat ieu teh terus nganggo naon wae.
3: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju nyari.
3: Mun dada ieu jantan ieu tak kawin mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakit deui. Jantan ka dieu yuh upami nuju mah pah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
2: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
3: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya arauh akhirat. Sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya ibu.
3: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar.
5: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
4: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
3: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
4: Duh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
3: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
4: Aduh, nyesek wae lah pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
3: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
4: Wah, ke rumah sakit ke tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit ge.
3: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
4: Setahun langgung.
3: Oh, tos laminya, mohon, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
4: Alpha Propolis.
3: Alpha Propolis ya, Bah? Tah, saat tos konsumsi Alpha Propolis, koma karaos ta, Bah?
4: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasanya hayat probihan ini, robih weh lah gitu, segala rupinya, robih. Alhamdulillah ya, tak. Sehat, ya mam raosin, terus mapah, nanti ayakan luka raosin, lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah, lancar.
3: Bapak jantan, alhamdulillah, tos sakinten ya, Bahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
1: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
6: Iya.
1: Beli yang kedua.
6: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
6: kabur ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin. Gitu.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
6: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
6: amin,
1: sehat
6: amin.
1: Normal lagi gitu.
6: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya, kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sarang saya nang biante mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut Alpha propolis saeb sabaraha botol?
4: Tos saeb sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas namanya di check up, naon wae, ento sehat teh?
4: Ento sehat,
3: darah tingginya
4: pasti ayam.
3: Pas lungsur.
4: Kantun, rematikna salit.
3: Rematikna salit sarang, radang pinggulnya?
4: Radang pinggul namun.
3: Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya?
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ini kan dilajengkan ya?
4: Mohon. Alhamdulillah, ya namanya tos teka raos.
3: Sabar kali sadin tengah leut?
4: Tilu kali.
3: Sabar tetes teh?
4: Genep tetes.
3: Berarti anjing?
4: Siang, sarang wongi.
3: Wongi wae badi bobonya?
4: Mohon.
3: Mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
5: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
9: amin.
8: Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
9: amin,
8: sehat
9: amin.
8: Normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma

ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
2: Debu sedikit
3: atau doang. Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
2: Imunomodulator.
3: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
2: Terlalu sensitif.
3: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan. Oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini ya jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal
2: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
5: Bapak Adim ti Bungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
4: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
5: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
4: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
5: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
4: Mohon tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
5: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
4: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
5: Oh, 1 tahun langgung.
4: Oh, tos laminya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
5: Alpha Propolis.
4: Alpha Propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna, Bah?
5: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh probihane robih wae lah kitu. Robi. Alhamdulillah nyata sehat ya, mam raosun terus mapah jaya kan luka raosna lancar, pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
4: Pernah jantan alhamdulillah terasa kinten nyabahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah, Abah kedah cirutin konsumsinanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat, kurang sami ikhtiarkan Bahnya. Ternuhun Bah, pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes Ma Aini panasahan namina
6: Iwa Santi wa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
6: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo tes Ma Aini teh tos sabaraha botol?
6: 6 meh sabotol. 6 meh setengahna.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
6: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkan atas dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
6: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke okay, akan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
1: palih katuhu anu tos teningal kumapa
6: anu ningali kene anu teningali anu kiri
1: tos nganggo tes Ma Aini kumapa karaosna
6: sebenarnya terus nganggo tes Ma Aini namanya oke okay, setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
6: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes Ma Aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Ya, oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nanopropolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
4: Ini agak apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh
3: anu katiluna bapak ayeuna teh
4: kanggo saha
3: kangge rama anu namina teh bapak bujang cipalihan kira bongkok
4: anu kadu penyawat naon
3: apungkur mah kantos diponis setruk ringan pak eta sarang lambung darah tinggi rama abdi teh ngan saatos ngageuleuh alfa propolis alhamdulillah gitu anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teh aya tanagi deui sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tilu dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tes F2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama Abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak Abdi ge aya karaosna
4: ningali saha ieu alfa propolis
3: di radio.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayuni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayuni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
7: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya satahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku Alfa Propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi Alfa Propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pe lah di lebatan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng sanes oge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah ana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung teh ana mah teu mung aya nya sagede deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina Alfa Propolis, Pak?
3: Alfa Propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga Alfa Propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku Alfa Propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kadua na mitun mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah mitun urang ge tadi insyaallah sehat deui mitun
2: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah,
5: ya,
4: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Info Alma. Info Alma. Info Alma. Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora.

0: pilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: paramitra sadaya. Nu hajat rongkah 7 poe 7 peting, harita nincak dina poe panungtungan. Kaayaan teh kacida ramena, maklum hiburan anu ditanggapna teh nyaeta jaipong modern. Atuh nulalajo tisuklakna tisiklukna, tumplek di eta tempat. Tekolot tebudak geus karuhan pamuda mah, tesirikna pagaya-gaya. Samalah nini-nini jeung aki-aki oge ngadadak kloba anu beberenjen. Dangdan pa alus-alus pa luis-luis nugeus arompong oge ngadadak marake huntu palsu. Kasibukan panitia geus lain catur keuneun. Maklum hajat gede teh ya atuh loba tamu undangan anu merul teu eureun-eureun teu sirikna tiisuk mula nepi ka harita kirawan cilohor kaayaan teh masih keneh paciwe. Nu kapapancenan jadi ketua panitia harita teh wakuwu. Manehna keur sibuk ngatur parasmanan anu geus mimiti teu pararuguh. Sabab loba di antara tatamu undangan anu nyepsi teu cukup sakali. Geus beres dahar teh loba anu milu deui antri pikeun dahar kadua kalina. Nu boga kalakuan kitu teh diantarana dua urang aki-aki anu harita maranehna keur milu deui antri dahar aya dina jajaran pangtukangna. Wakuwu salaku ketua panitia teu bisa kacolongan. Barang nempo dua aki-aki katohian milu deui antri dahar teh, wakuwu gancang harewos ka Bahrowi salaku petugas keamanan.
1: Rowi, katempo teh ku si lain. Tuh, kalakuan aki rayud jeung aki ganteng. Karek oge tas dalahar sapiring mentung, ayeuna geus milu antri deui bae. Nasa gede kumaha nya gegembungna? Mending lamun konangan gede mah. Awaskeun euy. Nya dijegal wae kumaha carana, sangkan maranehna teu dahar deui. Bisa tekor atuh kieu carana mah.
0: Ngadenge parentah ti Wakuwu kitu, Bahrowi langsung sigap. Ceg manehna teh kana pentungan, tuluy nyalingkeur asup kana antrian pas pisan hareupeun aki ganteng anu kasampak harita teh mamawakan tongke resek. Nempo aya anu seselendep kana antrian, komo bari jeung pas pisan hareupeunana mah, aki ganteng teh nafsu. Tuluy manehna noel tak-tak Bahrowi, pok aki ganteng teh ngomong bari morongos.
2: Wey, antri atuh, ulah main salib bae. Dewek geus ditata tadi ye, cangkeul nangtung. Ari si lain ngeunah-ngeunah miheulaan dewek.
0: Ditinggalin harita teh, aki rayud oge milu mairan.
2: Nya, tong enak-enak make-makean hansip, sanggeunah nak bae.
0: Bahrowi salaku petugas keamanan manehna boga rasa tanggung jawab. Ngadengi aki ganteng jeung aki rayud nyarita kitu, manehna teh jadi nafsu. Tuluy pok ngomong bari morongos.
2: Ngomong naon bia? Baruk cangkeul nangtung. Nah dikira dewek teh nyaho, lamun si laing duaan tadi geus nyepsi. Mending lamun konanganna gede mah paling ngasupkeun amplop kosong.
0: Ngomong kitu ku Bahrowi, nu duaan teh silih pelong, maranehna mikir kumaha carana sangkan paniatanana bisa laksana. Nyeh aki ganteng seuri tuluy pok nyarita.
2: Yah, Rowi, dengekeun. Bisi si lain hayang nyaho, dewek teh ka pihapean kondangan ku duaan. Jadi nyepsina oge kudu diwakilan. Tah, mun teu kuat dahar mindo, dewek mah rek menta berkatna bae. Rugi euy teh kitu mah. Ya tuh, pangeusiankeun kantong keresek. Asupan we rupa-rupa kadaharan. Lain kuna naon euy? Bakuna mah bisi katanyaan kunu mi hape konangan teh. Pan ari aya berkatna mah aya bukti mun amplop teh geus dibikeun kana boga hajat.
0: Bahrowi sakedapan ngahuleng tuluy kerung. Manehna teh sapinuhna percaya kana omongan aki ganteng anu majar cenah manehna teh ka pihapean kondangan kuduaan. Tuluy pok Abah Rowi nyarita.
2: Oh, kitu. Cing kadieukeun amplopna ku dewek rek diasupkeun kana kotak. Gampang soal berkat mah. Engke ku dewek di bahanan.
0: Huleng aki ganteng teh ngahuleng, telila harita kadenge nu ngajawabna teh aki rayud.
2: Ah, teu lumrah deuing. Pinaku mikeun amplop ku petugas keamanan. Dewek geus sarua ka pihapean kondangan teh ku opatan. Jadi berkatna oge kudu opataneun.
3: Ari amplopna mah tadi ka bengge ku dewek teh geus diasupkeun kana kotak. Tah ayeuna kadi berkatna bae. Cok buruk pangwadahankeun. Yah, kantong keresekna.
0: Aki rayud harita teh mikeun kantong keresek nu ukurana sagede karung waring. Dituturkeun ku aki ganteng anu sarua manehna ge harita teh mikeun kantong keresek hideung.
1: Siga nama eta kantong keresek teh kurut wadah tarigu kaciriwe barodas. Diserenan kantong keresek kudua urang aki-aki teh Bah Rowi colohok tapi telila nyeh maneh nasiri bari ngomong jero hate.
3: Lah, aing mah teu percaya. Jelema karieu jarjeg uteukna.
1: Paling ge ngabarohong. Maranehna ge cantang tu kondangan. Paling ge padu nebeng dahar wungkul. Awas ya, digawean ku aing. Sanggeus nampanan kantong keresek, Pok Bah Rowi ngomong, nadana semu ngabuburak sangkan aki ganteng jeung aki rayud kaluar tina antrian. Nya geus ke ku dewek diberkatan, aki ganteng ka pihapean kondangan teh kuduaannya. Tah aki rayud opatan. Geus tungguan di dia. Tuh, diukulah di tukang. Leos aki rayud jeung aki ganteng teh muruk korsi di jajaran tukang. Sedeng Bah Rowi harita ngoloyong teuing reka mana, da majar namah cenah rek nyokot dahareun jang berkat. Bah Rowi katempo harita teh nyalingker ka tukangeun imah nu boga hajat. Tuluy manehna teh luak lieuk siga aya nu diteangan. Nyeh manehna seuri barang nempo kardus wadah runta.
3: Lah kadalah, kabeneran yeuh. Awas ya, digawean ku aing. Samarukna aing teu nyaho kana kalakuan sari laing. Siga nu heueuh bae ka pihapean kondangan. Moal ge palercayaeun. Jelema kitu di pihapean amplop.
1: Kitu gerentes hate Bah Rowi. Tuluy manehna nyamperkeun kardus wadah runtah tea. Breh dina kardus teh katempo ku manehna pinuh ku runtah. Kaya ning cangkang cau, cangkang kupat, hulu lauk, malah aya bulu hayam sagala. Bah Rowi mimiti ngasup-ngasupkeun eta runtah kana kantong keresek boga aki ganteng.
3: Ke, tadi aki ganteng teh ka pihapean amplop ti duaannya. Jadi eusi berkatna oge duaaneun.
1: Sup-sup harita kantong keresek teh dieusian rupa-rupa runtah. Beres kitu tuluy manehna ngeusian deui kantong keresek boga aki rayud.
3: Tah, nu aki rayud mah sina rada mendeyang. Sabab berkatna ge opataneun cenah. Ngan supaya rada berat kudu diasupan ieu sugan ye.
1: Sup harita kana kantong keresek aki rayud teh ku Bah Rowi diasupan batu sagede peureup lobana opat siki. Atuh kantong keresek teh lumayan berat.
3: Lamun ditimbang mah meureun aya kana 10 kilona. Top tah mere kirayud. Ngajingjingna oge moal teu sengkleh sia.
1: Sanggeus dirasa beres, tuluy Bah Rowi indit ninggalkeun eta tempat muru aki ganteng jeung aki rayud. Anu harita katempo ku Bah Rowi, dua urang aki-aki teh keur cacamuilan ngadahar papais monyong pamere ti panitia buruh mereskeun korsi. Barang nempo Bah Rowi datang bari ngajingjing kantong keresek sadua-dua, kontan aki ganteng jeung aki rayud teh caruringhak. Tuluy muru Bah Rowi anu keur angkaribung ku babawaan.
2: Ahik ahik, ieu jatah deweknya anu ieu anu gede.
1: Cek aki rayud harita teh bari nunjuk kana kantong keresek anu ukuranna rada gede.
3: Nyaya aki rayud bagian si laing, nu mihape konangan teh opatannya. Tah yeung ge anyog ka imah bikeun kaopatan.
1: Cek Bah Rowi bari song harita teh mikeun kantong keresek anu dijingjing kuleungeun katuhu sabab beratna aya kana 10 kilona.
2: Tah anu ieu mah meureun bagian deweknya.
1: Cek aki ganteng nunjuk kana kantong keresek nu dijingjing kuleungeun kenca Bah Rowi.
3: Nya ieu aki ganteng, tah ieu duaaneun nya. Ngan kahade ngabagina sing adil.
2: Tenanglah tenang pokona mah dijamin ku dewek mah pokona anyog kanu berhakna.
1: Sanggeus nampanan kantong keresek, duanana harita teh aramitan, tuluy arini teuing reka mana. Ngan anu jelas harita maranehna teh areureun heula di warung jomplang handapeun tangkal nangka. Sarta duanana harita teh tuluy dariuk, bakuna mah rek muka berkat hayang nyaho naon eusina. Kadenge harita, aki ganteng miheula anyarita.
2: Tahi, pan ari make reka perdaya mah, urang teh bisa meunang berkat. Tunggu-tunggu gede kondangan mah ya. Cukup ku amplop we. Jerona di asupan tulisan. Mohon berkat duaaneun. Pan meunang teh berkat ya. Ari si lain kondangan teh.
1: Harita aki ganteng teh nyaritana oge bangun anu bunga. Pok kadenge harita aki rayud nembalan.
2: Newek nge kondangan mah kondangan. Dan ite mun teh salah mah amplopna dieusian 10.000. Ngan kulantaran dewek teu boga udud. Duit dari cokot nih.
3: Tulisnya jero amplop nanti emang kayak tulisan. Punten artosnya ditambut helak. Dimikir-mikir orang luaan mah mot negarnya. Hayang manang nahar siumah, mari jeng itu nguduk nganwat ke duit. Aduh, cing orang buka. Hayang nyahon yang mikmayah naun usina.
0: Tului harita anu mihelaan muka kantong keresek teh nyaita Aki Rayud. Kantong Aki Rayud teh harita meneyang meh-mehan betus. Sabab eusina kacida lobana turta beratna aya kana 10 kilona.
3: Keresek, keresek, keresek.
0: Harita kadenge kurusak keresek, kantong teh dibuka ku Ki Rayud. Barang dibuka, breh katempo di jerona teh, aya deui kantong keresek warna hejo. Tului kantong keresek warna hejo teh kumanehna dibuka deui. Breh teh katempo nu mimiti kabuka teh nyaeta cangkang cau.
3: Geuning isinya teh. Eh, geuning cangkang cau. Moal kitu tadi cauna betus di jalan. Cing cing cing cing. Anu ieu naon ieu anu kantong keresek beureum ieu.
0: Tuluy manehna teh muka isi kantong keresek beureum. Breh katempo ku manehna aya hulu gurame nu geus eueuh sungutan. Sigana mah sungutna geus beak dipacokan hayam.
3: Ngening gurame teh tinggal huluna bae. Mira ku aya ngamadegatan ku hulu gurame bari jeung eueuh sungutan. Tuh, sungutna sing atas dipacokan hayam.
0: Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, Aki Ganteng jadi penasaran, maneh nage hayang nyaho, naon eusi kantong keresek anu dibawa ku manehna harita.
3: Keresek, keresek, keresek.
0: Harita kadenge Aki Ganteng oge sarua mukaan kantong keresek. Barang breh dibuka, anu mimiti katempo teh, nyaeta cangkang kupat.
3: Hei, mending cangkang kupat? Oh, ia mati lamna meureun, dahareuna maya dihadap.
0: Tuluy harita cangkang kupat teh dikaluar-luarkeun, manehna kokoreh hayang nyaho, naon anu aya handapeun cangkang kupat. Cangkang kupat geus beak, guriwal kumanehna karasa, siga aya nu geunyal. Tuluy dicokot barang ditempo teh moho anu karisa potong sigana mah sesa dipacokan hayam.
3: Eh, ini moho ngan sia potong? Wah wah wah wah. Cilaka ye.
0: Para mitra sadaya, Aki Ganteng jeung Aki Rayud sanggeus maranehna nyaho yen geus ditipu ku Bahrawi lain deui ngarasa napsuna. Komo Aki Rayud mah sabab berkat palsuna teh dieusian batu sagala. Atuh harita dua aki-aki teh boga niat pikeun males dendam.
3: Wah, netela. Hilomi teh lain hampuraeun. Ngahina mian ngadewek teh. Niwarah nya waing. Ngan kumaha janana nya? Cing, Ganteng. Sungan si lain boga ide.
0: Ari nu ditanya nyatana Aki Ganteng, harita masih keneh keur ngorehan berkat palsu. Siga na manehna teh panasaran keneh, sugan aya dahareun anu bisa keneh ka arah. Tapi di korehan teh weleh teu manggih. Samalah mah harita dina kantong keresek teh aya bangkong budug mani gede. Kunyel harita karasa, kumanehna teh aya nu kacabak. Tuluy pok ngomong.
3: Wah, cadol teh. Hari sugan ku dewek mah daging sapi.
4: Kosong bangkong buduk.
3: Awas Rowi, tong samat kadia ya. Dibales ya kuai.
0: Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun kaayaan di imah nuboga hajat. Wakuwu harita teh keur paloba-loba omong jeung nuboga hajat. Gara-gara parasmanan kacau teu puguh.
3: Wa, kumaha ieu teh? Parasmanan jadi kacau kieu? Tuh tempo nu antri oge aya anu mawa piring dua. Jang naon cenah mawa piring sadua-dua? Hiji oge cukup lain.
0: Cek nu boga hajat harita teh bari nunjuk ka Bah Abu. Harita Bah Abu teh keur antri parasmanan bari mawa piringna teh sadua-dua. Atuh gancang wakuwu naik ka panggung ceg kana mikrofon tuluy cacarita.
5: Halo, tes tes tes 1 2 3 tes tes. Perhatosan perhatosan. Ka para tamu undangan anu nuju antri parasmanan, supados tartib. Teu kenging nyandak piring langkung ti hiji.
0: Ngadenge tina pengeras suara wakuwu ngomong kitu, Bah Abu teh ngarenyag. Tuluy krep harita piring dua teh dirangkepkeun jadi hiji. Maksudna mah sangkan katempo piring teh ngan hiji.
1: Geus kitu tuluy piring anu dirangkepkeun teh diacungkeun bari kadenge manehna ngomong semunga gorowok.
2: Cek saha dewek mau piring dua? Yeuh, tempo. Tuh, hiji pan hiji. Eta mah mata waku bae anu teu beres.
1: Tuluy kadenge deui waku mau ngomong.
2: Teras kanu nyanda kantong keresek, disuhunkeun ka sadaranana supados nyerenkeun kantong keresek ka petugas keamanan.
1: Ngadenge waku ngomong kitu, Ki Arjuna ireng langsung ngaliwid nyumput satukangeun jalma anu bayuh-yuh. Tuluy kadenge deui waku teh nyarita dina pangeras suara.
2: Satrasna kanu ngaraos ka pihapean kondangan, kanggo kagegelan atanapi berkatna tiasa hubungan langsung sareng Nini Goah. Ulah melalui perantara. Margi dikhawatirkan bilih ditukeran ku berkat palsu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
8: Bu Enas.
7: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
8: 72.
7: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
8: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
7: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
8: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
7: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
8: Lami terus 12 tahun.
7: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
8: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***, tapi teu aya yeuna ning.
7: Teu robihna nya.
8: Teu perobihan.
7: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
8: Alpha Propolis.
7: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
8: Aya, lambung tos teu aya, eno tetes sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
7: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
8: Nembe hiji.
7: Nembeh hiji, alhamdulillah.
8: Kedua sarang badai ayana.
7: Mohon nembeh hiji, alhamdulillah. Terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
8: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
7: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
8: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
7: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
8: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
7: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
8: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
7: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
8: Amin.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf dengan Bapak siapa?
12: Saprudin.
11: Bapak Saprudin?
12: Iya.
11: Alamatnya di mana Pak?
12: Jagapura.
11: Jagapura itu?
12: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
12: Iya.
11: Ini beli yang kedua Pak?
12: Kedua.
11: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
12: Iya.
11: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
12: Sakit matanya merah.
11: Matanya merah.
12: Iya. Berlendir.
11: Berlendir.
12: Berair. Ya sakit lah.
11: Gitu.
12: Iya.
11: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
12: Iya.
11: Ada perubahannya Pak?
12: Ada perubahan banyak.
11: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
12: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
11: Berair sekarang.
12: Iya.
11: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
12: Iya.
11: Ya. Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti apa ya?
12: Iya.
11: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
12: 67 atau 68? 67 mungkin.
11: Oh,
12: 68.
11: 68 iya. Usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya apa ya?
12: Iya.
11: Tidak mengada-ngada apa ini, Pak?
12: Enggak, asli.
11: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak ya. Iya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
12: Iya, amin.
11: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: 102,4 FM
15: Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Para mitra sadaya, sigana omongan wakuwu teh harita kadengeun ku aki ganteng jeung aki rayud anu masih keneh panasaran sabab can menang berkat bawaan ka imah. Atuh pok aki ganteng harita teh nyarita rada hariwus-wus.
17: Dah. Kadenge teh ku si lain rayud. Cek wakuwu cenah urusan berkat mah kudu jeung nini kuah. Ari tadi mah anu mere berkat teh si Rowi. Nyaho naon manehna kana urusan berkat. Jeung deui sigana si Rowi teh teu percayaeun euy. Lamun urang duaan ka pihapean kondangan. Tah, ayeuna mah urang nyangan akal. Kumaha carana sangkan urang menang berkat?
16: Aki Rayud katempo ngahuleng, manehna mikir kumaha carana sangkan balik bisa ngajingjing berkat. Teu lila nyeh manehna seuri sigana mah boga ide. Tuluy harita teh pok manehna nyarita.
17: Tadi teh cek wakumu cenah masalah berdekat mah urusana jeung nini goah. Cing, kumaha upama nini goah urang rayu baik? Damun teh salah mah cenah nini goah na teh rangda. Kenal cek kan nini warsi? Ban manehna teh nini ganjen.
16: Nadenya aki rayud mere ide kitu, aki ganteng ngahuleng sajongjongan. Teu lila pok manehna nyarita.
17: Yah, si lain mah, rajin mere ide siga kitu. Kumaha lamun nini goa teh tuluy nuturkeun urang? Da dewek ge nyaho. Nu jadi nini goa teh nya eta nini warsi. Anu bade tukung singa beledi gua kubu.
16: Aki Rayud katempo siga anu teu ieuh ngarasa bingung. Manehna yakin ku cara kitu bakal mawa hasil. Teu lila harita pok manehna nyarita deui.
17: Dong sieun-sieun. Masalah kitu mah kecil. Kan dewek tanggung jawab. Nyalamun sini dituturkan mah, urang mikeun we atuh ka Mbah Deni. Pan manehna ge sarua duda siga urang.
16: Dijawab kitu ku Aki Rayud, aki ganteng teh unggut-unggutan tanda satuju. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun nini goah. Anu kabeneran harita, nu dipercaya jadi nini goah teh nyaeta nini warsi. Manehna keur sibuk ngatur kadaharan. Timimiti jang ka parasmanan, nepikeun ka jatah nu gawe, kabeh diatur ku manehna. Dina panto goa harita geus ronghok anu rek nganteur-nganteurkeun dahareun. Aya anu khusus purah nganteurkeun wedang pikeun aya gajai pongan, aya anu khusus purah mawaan dahareun jang ka parasmanan, malah aya oge anu tugasna teh purah ngasaan dahareun. Salendep harita aki ganteng jeung aki rayud teh nyelendep. Kanu keur ngarayung hareupeun pantogoa. Maranehna duaan haben merhatikeun pamolah anu araya di dinya. Kadenge harita teh Aki Rayud ngaharewos ka Aki Ganteng.
17: Nuh, ngatemokna ku si lain. Itu dahareun. Mani loba kitu. Cingana lamun dewek ditunjuk jadi purah ngasaan, resep deui nya.
16: Ngadenge Aki Rayud nyarita kitu. Aki Ganteng sisingkang kanu araya di dinya. Ku hayang-hayang nak nempo dahareun anu sakitu lobana. Bere harita kumanehna katempo, tetela di jero goah teh rupa-rupa dahareun maninga barak.
17: Wah, ieu mah hajat rongkah teh lain bohong. Eta wae dahareun. Huluh, Mani lobak itu? Pokoknya aing kudu hasil mawa berdekat jang ka imah.
16: Kitu gerentes aki ganteng, bari matana teh gular-gilar nataan rupa-rupa dahareun. Ret harita katempo ku manehna, nini goah keur ngawadahan acar gurami kana piring lodor. Atuh celak harita tina bibir aki ganteng teh aya nu ngecelak. Para mitra sadaya, nungaryung hareupeun lawang goah nungtutan arindit nganteurkeun ka daharan. Anu aya harita teh tinggal aki ganteng jeung aki rayud. Luyu jeung rencana aki rayud rek ngarayu nini goah anu majar cenah teu kaop aya anu muji sok tuluy bae bageur. Mudi palar kumanehna sangka nini goah mere berkat jang bawaeun ka imah. Pok atuh harita aki ganteng teh nyarita satengah muji ka si nini.
17: Wah, si nini mah untung euy. Bisa dipercaya jadi nini goah. Jadi hayang dahar naon bae oge lalu asa. Sigana unggal dahareun kabeh di asaannya.
16: Para mitra sadaya, sigana nini warsih teh teuing salah denge, teuing kasinggung. Da ujug-ujug gantawang teh manehna nyarekan.
17: Ngomong naon bieu teh kunyang? Kunyang ajar pisan sia. Dewek mah tara ngamurah mareh seuri. Hayang dikieu sugan ye.
16: Lower harita nini goah teh ngabaledog aki ganteng ku papais monyong. Pertuh harita papais teh nanggal pisan kana cukang irungna.
17: Waduh, wah, kadol teh. Kunaon ari sini ni? Dewek mah ngomong kitu soteh kataji ku sini ni. Pedah eta dipercaya jadi nini goah. Pedah eta meureun sini ni mah geus loba pangalaman dina urusan dahareun.
16: Liuk harita nini goah teh ngaliuk bari melongka aki ganteng. Sarta teka nyahoan, ceg manehna teh kana sisig, peluwer dibabetkeun pas pisan kana sungut aki ganteng. Atuh para harita teh plus. Sisig anu geus hideung teh para mitra. Harita abus kana sungut aki ganteng.
17: Sih. Gadol deh. Aing masih umur-umur asya kakara ya. Rasa sisik deh gening pahit pehernya. Cing rayun, acakan kusi lain di rayuna. Nyerah dewek mawai.
16: Aki rayud anu tita diukur ngabandungan polah nini gua, manehna jadi panasaran, hayang nyaho kudu kucara kumaha, ngarayu eta nini-nini sangkan jadi bager. Nyeh harita aki rayud teh seuri tului pok nyarita.
17: Nih, hingganya hinini keur ngorak mah loba gabogoh nanya. Nya we kanjeun ayeuna geus kolot oge katempona teh loba keneh anu ka taji ku sinini.
16: Ari sinini dipuji ku aki rayud kitu teh teuing salah harti teuing salah denge da ujug-ujug ngagantawang nyarekan ka aki rayud.
17: Penggeus gandeng rahasia bari nage kolot-kolot teu dipak maneh ngan ngurus bae hakaneun hari ka ditu init-init.
16: Dikitukeun ku sinini, kelemes harita aki rayud teh nyelemes. Tuluy harita teh noel ka aki ganteng, ngajak ini ti eta tempat, sigana mah rek badami deui. Para mitra sadaya, aki rayud jeung aki ganteng harita silih pelong, barang nyaho nini warsih teh teu beunang dirayu kitu bae. Tuluy harita aki ganteng cumarita.
17: Nah, hanya nini warsih ayeuna mah teu bisa dirayu. Pan syasarina mah najan teu dirayu oge, malah manehna anu sok ngudag-ngudag bae urang. Ngan tadi kadenge ku dewek omongan nini warsih teh teu nyambung. Manehna teh siga saliwang atawa salah denge kitu?
16: Aki rayud oge harita sapamadegan jeung aki ganteng.
17: Nya, munguh dewek nya sanieur euy. Tadi teh ku dewek dipuji yen nini warsih teh keun ngorana loba gabogohna. Nari jawabna teh majar dewek ngobongkeun bae dahareun. Nya, hingga nama saliwang. Geus lah giganteng, moal bener. Urang ka hareup deui bae yuk. Ngadeukeutan Parasmanan.
16: Koloyong dua nana arinit muru tempat Parasmanan. Tina pangeras suara harita kadenge waku wuca carita minang kana mah pangumuman.
15: Perhatosan, perhatosan. Aya sakedik ralat. Ka para tamu undangan anu katitipan amplop, kanggo berkatna ulah nuhunkeun ka nini goah. Tapi kedah ngahubungi panitia anu tos ditunjuk, nyaeta Abah Deni. Tong hilap kanu katitipan amplop, upami bade nyandak berkat, kedah nyanak identitas fotokopi KTP sareng surat kelakuan baik. Nadenya aya pengumuman kitu, Aki Ganteng jeung Aki Rayud silih pelong. Tuluy pok Aki Ganteng nyarita bari kerung.
17: Kadenge teh ku silain Ki Rayud. Pira ku ka pihapean kondangan bae kudu mawa fotokopi KTP jeung surat kelakuan baik sagala? Atuh ganti mana eta teh?
15: Ngong deui kadenge harita teh waku nyarita. Saterasna kanu katitipan kondangan, amplopna kedah langsung dipasihkeun ka panitia. Hiji amplop kengingna hiji berkat, teu kenging langkung ti hiji.
1: Ulang Aki Ganteng jeung Aki Rayud harita teh pating haruleng.
15: Tayohna mah ngarasa bingung ari kudu masrahkeun amplop langsung ka panitia mah. Teu lilah harita teh pok Aki Rayud nyarita.
17: Wah, gawat kanya kieu mah yeuh. Boro-boro masrahkeun amplop batur, dewek sorangan ge. Kondangan teh ku amplop kosong.
1: Jing Ganteng, kumaha nurutkeun pamikir si lain?
15: Nu ditanya harita teh teu buru-buru ngajawab. Katempo manehna ngahuleng, mikir-mikir neangan cara anu jitu. Beres ngahuleng pok Aki Ganteng teh nyarita.
17: Geus ayeuna mah kieu bae. Urang meuli amplop, tong ka parang meulina 5 sewang supaya balik angka dibungku berkat.
15: Aki Rayud katempo ungut-ungutan ngarasa satuju ku ide Aki Ganteng. Atuh satuluyna koloyong dua nana teh arinit sejak rek neangan amplop. Teuing ti mana Aki Ganteng jeung Aki Rayud harita merenang amplop 5 sewang. Terus amplop teh ditarulisan ngaran-ngaran jelema anu kira-kira manehna inget. Sanggeus dirasa beres, tuluy dua nana nyalampeurkeun panitia khusus anu ditugaskeun pikeun ngaberkatan anu naritip kondangan nu dipercayakeun ka Abah Deni. Sareng harita Aki Rayud kahareupeun Bah Deni bari mikeun 5 amplop.
17: Bah Deni, wayahna batur-batur dewek teu bisa datang. Tah ieu amplopna aya 5. Jadi berkatna oge kudu 5. Malah mun bisa mah tambahan hiji. Jatah dewek buruh ka pihapean.
15: Tuluy ditema ku Aki Ganteng anu sarua manehna ge mikeun 5 amplop.
17: Sarua dewek oge ka pihapean ku 5an. Jadi berkatna oge kudu 5. Terus tambahan hiji jang bawang dewek buruh ka pihapean.
15: Cenk harita Abah Deni teh nampanan amplop lobana 10 siki bari dina hate nama neundeun kacurigaan kanuduaan. Sabab manehna apal yen eta dua jalma teh purah mapayan berkat ka unggal anu hajat.
17: Oh, jadi silain duaan ka pihapean kondangan teh sarua ti 5an nya. Ke atuh daguan sakeudeung. Dewek rek nyiapkeun heula berkatna nya.
15: Lain deui ngarasa bungahna pikeun Aki Ganteng jeung Aki Rayud. Barang ngadenge Bah Deni rek nyiapkeun berkat. Duanana harita teh pating serengeh, kadenge pok Aki Ganteng nyarita.
17: Tah, si, teu burung hasil. Wah, kacita euy, urang bakal angka dibungku babawaan. Balikna mah urang kana ojek bae nya. Tah, engke mayar ojekna ku berkat.
15: Aki Rayud harita teh sapamadegan jeung Aki Ganteng.
17: Nya, mas ni ripuh mawana. Nya kitu urang kana ojek bae, ameh teripuh di jalana. Nya kitu mun berkat geus katarima, ulah lila teuing di dieu. Bisi ka nyahoan. Buru-buru bae ulang neangan ojek. Tah engke dipudakna mah di imah.
15: Caturkeun Abah Deni, sanggeus narima amplop nu lobana aya 10. Manehna harita teh nguliwid ka tukang reg eureun deukeut tempat nini goa.
17: Keula, aing mah asa teu percaya mun maranehna duaan ka pihapean kondangan teh.
1: Basahan urek percaya ka jelema karitu. Penasaran aing mah. Hayang nyaho cing, amplop teh aya eusian tante.
15: Nah, dibarukaan amplop teh dibacaan ngaran-ngaranna.
17: Nu ieu Abah Abu.
1: Ha, nyanaha Bah Abu kondangan teh mihape ongkoh. Pan tadi manehna aya di dieu, malah milu nyepsi sagala.
15: Berewek amplop teh disoek tungtungna. Breh katempo ku Bah Deni di jero amplop teh aya kertas anu dilipet-lipet. Tuluy kertas teh dikaluarkeun bari saterusna dibaca. Kieu unina teh. Ngiring bingah. Punten kondangan teh nembe tiasa masihan amplopna bae.
1: Manawi artosna mah engke bae diweselkeun.
15: Ngiring bingah Bah Abu.
1: Ulang harita Bah Deni teh ngahuleng, tuluy ngomong jero hate.
17: Lah kadalah, teu nyalahan panyangka aing teh. Tetela Aki Rayud jeung Aki Ganteng teh ngabarohong.
1: Awas bes ya, kuaing mah diberi nage berkat palsu. Cembei bah deni teh kana amplop nu sejena, tului disoek hayang nyaho eusina. Breh teh aya kertas nu dilipet-lipet, siga dina amplop anu tiheula dibuka. Tului tulisan teh dibaca, unina kieu. Kanu kagungan hajat, punten abdi teu tiasa dongkap, kumargi ayeuna teh nuju aya acara di balai desa. Mung perkawis eusi amplop mah, kusim kuring, ngahaja dipiwarang dicandak kunu katitipan. Sareng upami tiasa, berkatna pasihan dua. Wassalam ayah Rojali. Huleng harita bah deni teh ngahuleng, tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, tete lah ieu mah, sigana teh jijieunan. Cing cing cing cing, amplop nu ieu naon ye? Harita bah deni teh muka amplop nu hijina deui, anu tetela nu ieu mah eusina rada kandel. Tuluy amplop teh disoek, brai dibuka anabreh teh, dieusian ku kertas koran anu dilipet-lipet.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Assalamualaikum, Pak.
18: Waalaikumsalam.
7: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
18: Bapak Mbing.
7: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
18: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
7: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
18: 55.
7: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
18: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telepret.
7: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
18: Ah, tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
7: 10 tahun ya, Pak?
18: Mohon.
7: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
18: Aduh, tetiasa bobo, teu sampean ting telepret geuning kitunya, tara vertigo abdi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
7: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
18: Wah, tos ku herbal nu sanes. Terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
7: Bapak, saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
18: Alhamdulillah, gitu ku ngaleut Alpha Propolis, gitu nya tuh acan saya VGG, terus karaos lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini namun tebal pisan, puyeng, telah karaos saya puyeng, ini namun gitu. Wah, lambung, ini namun alhamdulillah, nya ente mual wae, sampean, tebal, gitu tuh lah, sekedun sekedik deh lah, gitu nya. Terus puyeng wae, kugah bobotek itu, ini namun alhamdulillah, sarampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
7: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
18: Di Radio Peace FM Ciamis.
7: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
18: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 ya, boleh bobo 7 tetes.
7: Mohon.
18: Ayo genep tetes gitu.
7: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
18: Mohon.
7: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
18: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panyawat sepertos abdi, gitu, mangga lah nyobian meser Alpha Propolis, gitu. Soalnya ya tas karawas pisan, gitu, hasiatna ku abdi, gitu, telah cekbur lah, gitu.
7: Alhamdulillah, nuhun. Mohon pisan Bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki
18: bagi
7: sadayana tambi lancar banyak.
18: Amin.
7: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
9: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
19: Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
19: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
20: Bapak Sakum.
19: Bapak Sakum dari
20: NPEN
19: Kecamatan Mundu ya,
20: Kabupaten Cirebon.
19: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
20: Iya, betul.
19: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
20: Sudah. Dua kali ini ya.
19: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
20: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
19: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
20: Suka berair ya.
19: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
20: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
19: Enggak begitu buram lagi
20: enggak.
19: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
20: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
19: 20 hari ya.
20: 20 hari ya, 17 hari lah.
19: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
20: Sehari 2 kali, Pak.
19: Dua kali ya?
20: Dua tetes.
19: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
20: Dua tetes, iya betul.
19: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
20: ya, punya? Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
19: Iya.
20: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
19: Tesma ini.
20: Iya. Barangkali cocok.
19: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
20: Iya.
19: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
20: Iya.
19: Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
21: 102,4 FM Radio Peace.
22: Radio Peace.
21: Sahabat sehat keluarga Anda.
23: Para mitra sadaya, sakabeh amplop nu jumlahna aya 10, kubah deni dibukaan hiji-hiji, tetela eueuh hiji oge anu aya duitan. Atuh manehna teh gogodeg bari kekecrek. Aduh, nah atuh ieu mah kalakuan si Rayud jeung si Ganteng. Ampun teuing, geus teu eulum-eulum. Awas ya, ku aing rek dibahanan berkat palsu. Cek bah deni harita teh bari tuluy manehna neangan kantong keresek kurut wawadahan. Sanggeus kantong keresek kumpul aya 10 anu ukuranna beda-beda. Harita unggal kantong keresek teh dieusia naon ku hanteu anu sakirana teu bisa didahar. Yeuh, Ki Rayud, Ki Ganteng, mangga nyangakeun kagegelan. Lumayan lah kanggo tuangeun ririwa. Kitu ceuk bah deni teh para mitra, bari harita teh sup-sup unggal kantong keresek teh dieusian runtah daun kangkung. Sarta satuluyna sakapanggih naon bae anu aya di dinya diabus-abuskeun kana jero kantong keresek. Sanggeus jejeg aya 10, harita kantong keresek teh diasupkeun kana jero kardus. Atuh lumayan berat oge, barang dipangku bah deni oge nepikeun ka moyongkon. Wah, berat ye. Lumayan hop tah sia. Digawean ku aing. Tuluy koloyong harita bah deni teh muru ka tempat Aki Rayud jeung Aki Ganteng. Nuka sampak harita teh manehna keur narongton jaipongan. Barang nempo bah deni datang bari monggo kardus. Harita Ki Ganteng jeung Aki Rayud teh pating caruringhak. Tasi, teu aun mah apan di berdekatan. Wah, tetela, cara urang jitu pisanya. Cek Aki Ganteng harita teh bari tuluy muru bah deni. Dituturkeun ku Aki Rayud anu sarua manehna oge guragiru harita teh muru abah deni. Sanggeus gok pajonghok, tuluy Aki Ganteng nanya ka bah deni.
24: Ieu teh berdekat yang kami duaan teh lain?
23: Ditanya kitu bah deni ngajawab.
24: Nyata, ku dewek teh geus dipangusahakeun ye. Berdekat teh kabehna aya 10. Jadi 5 sewang. Aki Rayud 5, tah Aki Ganteng 5. Ngan kahade ye, kudu anyog kanu hakna. Ulah nepikeun ka dihakan ku sorangan. Ngaranan nu kitu teh korupsi berkat, nyaho. Atuh dua nana, nyaita aki ganteng jeng aki rayud, lain deh ngarasa bungahna, barang nyaho maranehna harita teh diberkatan lima sewang. Ngantelila aki rayud tuluy tumanya. Kek pantani dewek teh pesen berkat teh lima, mentani tambahan hiji, jadi genep. Anu hiji nama eta teh jadah dewek, buruh katitipan amplop. Ditanya kitu harita bah deni teh langsung morongos. Teu bisa, oi. Pan silain mah tadi geus parasmanan, Lin. Jadi teu boga hak pikeun narima berkat. Ieu berkat teh khusus pikeun anu nitipkeun amplop. Karti? Diomong kitu harita nu ngajawab teh aki ganteng.
0: Nya geus teu nanaon lah, sakieu oge. Nu penting mah dewek bisi katanyaan kunu nitip kondangan.
24: Kumaha teh lamun teu dibere berkat?
0: Meureun disangkana duit kondangan teh teu dibikeun. Cok adia ku dewek dibagi dua.
24: Song harita kardus wadah berkat teh ku Abah Deni dibikeun ka aki ganteng. Kulantaran kardus teh pinuh ku eusi anu sakitu beratna. Panened harita karasa berat ku aki ganteng.
0: Wah, berat tinggi berkat teh. Si ganang eusina loba pisan. Aduh, nuhun pisan ye Bah Deni. Tetela Bah Deni benar-benar bertanggung jawab kana tugas. Ditugaskeun salaku seksi berkat. Jadi dina mere berkat oge bisa ngabungahkeun kondangan. Yah, rayut tah. Silaing lima, dewek lima.
24: Harita berkat teh dibagi dua. Aki rayut lima kantong, jeung aki ganteng lima kantong. Luyu rejeng babadamian tadi. Yen lamun geus menang berkat, ulah lila-lila aya di dinya. Sabab angkehan maranehna, lamun lila teng di dinya bisi kanyahoan. Anu sok padahal amplop teh kabeh oge ku Bah Deni geus dibukaan, tur tanyaho amplop teh kabeh oge eueuh duitan. Tulila atuh harita aki ganteng, jeung aki rayud tuluy permisi, rek balik, majarna mah cenah rek mikeunan berkat kanu nitip kondangan.
0: Aduh, dewek teh lain kurang sono yeuh Bah Deni. Yeuh dewek jeung ki rayud ayeuna rek balik, rek mikeunan berkat kanu hakna, nyaeta kanu nitipeun amplop teh. Sing percayanya.
24: Cek aki ganteng harita teh bari ngajak sasalaman ka Bah Deni. Tuluy ditema ku aki rayud.
0: Nya nyanua dewek nya, ieu ngahdurkeun nuhun pisan ya. Abah Deni salaku seksi berkat geus bisa nyumponan paminta dewek. Tanya berkat ku dewek rek langsung dibikeun kanu hakna, nyaeta kanu nitipkeun amplop. Hayu atuh Bah Deni ya, hatur nuhun ya.
24: Sanggeus dimangakeun koloyong aki rayud jeung aki ganteng harita arindit. Telila harita maranehna teh geus aya sisi jalan, tuluy harita teh nyalukan ojeg.
0: Weh, ojeg, jang, ojeg.
24: Harita tukang ojeg teh anu kabeneran aya duaan, langsung bae nyalampeurkeun ka aki ganteng anu harita nyalukan maranehna.
0: Ieu wayahna nya, dewek jeung batur dewek antirkeun.
24: Kulantaran tukang ojeg tisuk jeput can meunang muatan, harita manehna teu loba tatanya. Aki rayud jeung aki ganteng harita teh tuluy naraek kana motor. Gerung, gerung, harita dua motor teh. Mesina digerang gerung, geleyeng maju, muru kakuronkeun, luyu jeung pamenta aki ganteng. Teu sabaraha lila, harita dua motor teh geus anyog kanu dituju, nyaeta di parapatan jalan. Anu engkena mah mun rek balik ka lembur teh, aki ganteng jeung aki rayud kudu naik mobil padesaan. Rek atuh harita dua motor teh eureun, tuluy aki ganteng jeung aki rayud jerat-jerut tarurun. Sanggeus kitu kadenge aki ganteng harita cumarita.
0: Tah, jang. Wayahna yeuh, kulantaran dewek teu boga duit, jadi ongkos ojek teh kumaha lamun diganti ku berkat? Naek teh, wayahna yeuh, da dewek teu boga duit.
24: Tukang ojek harita teh manehna ngahuleng sakeudeung tuluy beungeutna ka tempo kerung. Teu lila pok manehna nyarita.
0: Ye, kumaha sih bapa teh? Dewek mah yeuh saumur-umur can kungsi, aya jelema tumpak ojek mayarna ku berkat. Dewek mah butuhna ge duit.
24: Diomong kitu harita aki ganteng teh langsung bae nembalan.
0: Yeuh, jang. Ieu berkat teh lamun diduitkeun mah aya meureun kana 50.000 mah. Cok geura acakan jingjing. Sakieu beratna, eusina ge geus pasti loba.
24: Tuluy song harita berkat teh dibikeun ka tukang ojek. Ku tukang ojek harita teh langsung ditampanan. Nyawe berkat teh sakitu beratna. Sigana lamun bener teh mah eusina loba, meureun lamun diduitkeun mah aya kana 50.000-na.
0: Tah, bising silaing hayang duit, ieu berkat ulah dibawa ka imah. Jual bae ka saha? Anu kira-kira butuh dahareun?
24: Najan hatena teu pati panuju, tukang ojek teh akhirna mah narima oge. Dadalah dikumaha najan keukeuh menta duit oge, ari aki ganteng teu bogaan duit mah, pamohalan manehna teh bakal dibere. Atuh pon kitu deui aki rayud, manehna oge sarua muruhan tukang ojek teh ku berkat. Sanggeus berkat ditarima, tukang ojek nu duaan harita teh guragiru balik deui muru ka pangkalan. Sedang aki rayud jeung aki ganteng, harita maranehna muru heula tempat anu iuh, bari mikir-mikir kumaha carana bisa balik ka lembur sabab maranehna teu boga jang ongkos balik. Satuluyna kadenge harita aki rayud nyarita. I ganteng, urang teh bari nungguan mobil. Kumaha lamun urang nyuhan bae heula? Jeung deui beuteung dewek mah geus lapar deui. Urang dahar berkat bae nyu. Ngadenge pangajak aki rayud kitu, aki ganteng harita manehna ngak nyakeun. Ya hayu atuh, dewek geus sarua lapar ieu teh. Geus lah balik mah kumaha engke? Da mobil padesaan mah loba keneh. Geus ongkos mah kumajek dewek. Siga tadi we atuh, supirna kurang bere berkat. Sanggeus kitu, koloyong duanana harita teh muru tempat anu iuh. Tempat anu dituju nyaeta hiji saung anu aya sisi jalan. Sanggeus anjog ka saung, gukgek duanana dariuk dina dipan. Tuluy berkat anu tinggal opat siki sewang teh, harita ditunda dina eta dipan. Aduh, kabeneran ye, beuteung dewek geus lapar kieu. Pas murak berkat, waduh, pokona mah huhuy. Cik aki ganteng bari harita teh ceg kana kantong keresek anu warna hideung. Tuluy ditema ku aki rayud, anu sarua maneh nage keur ngarasa lapar. Nyaeuh, dewek geus lapar ye. Aduh, teteh lah urang duaan teh cerdas pisan ya. Dina soal tipu menipu. Cingan sok ngaki ganteng heula buka. Eusina naon tah? Nya lah, cingan dewek hayang nyaho ye. Eusina sarua teh jeung nu si lain. Kresek, kresek, kresek. Harita kantong teh dibuka sorana manik kekeresekan. Barang dibuka breh katempo, dina jero kantong keresek teh mimitina aya tapas kalapa. Wah, ning tapas kalapa euy. Oh, ieu mah tutupna meureun. Ngahaja make capas kalapa, ambeh eusina henteu maruragan. Cing ieu. Naon ieu? Sanggeus tapas kalapa dikaluar-luarkeun, katempo ku aki ganteng dina eta kantong keresek teh aya runtah daun kangkung.
2: Loh. Geuning runtah daun kangkung. Wah, buah-buah ieu. Cing, panasaran. Ek dibuka deui jerona.
24: Tuluy daun kangkung teh dibijil-bijilkeun tina kantong keresek. Beak daun kangkung breh harita dina kantong keresek teh katempo ku manehna aya cangkang suuk manis loba-loba. Kuleng harita aki ganteng teh ngauleng. Teu lilapok manehna ngomong ngagerendeng.
2: Eh, teu salah ieu Abah Deni mere berkat teh. Ah, ieu mah berkat nu ieu meureun salah nyokot. Kecing-cing-cing ek muka nu hiji deui nya.
24: Tuluy cag harita aki ganteng teh nyokot teh berkat nu sejena. Tuluy dibukaan ku manehna anu tetela eusina teh sarua jeung nu tadi. Mimitina tapas kalapa, tuluy hanapna runtah daun kangkung jeung panghandapna deui cangkang suuk. Lempok kajadian kitu aki rayud oge manehna milu ngahuleng. Tambah panasaran tuluy manehna oge mukaan berkat anu jatah manehna.
2: Cingan anu dewek rek di muka ieu nu ieu. Keresek, keresek, keresek, keresek.
24: Harita aki rayud teh mukaan eta kantong keresek. Sora kekeresekan teh manita

0: dia ni. Wah, kurang ajar dah bah dia ni. Tetelah ulang dua anis ditipu. Tapi ke, cing penasaran. Ya, hanapun siapa tu ayah naun ya.
1: Ini harita sapatu teh dikaluar.
0: Barang geus dikaluarkeun sapatu, breh katempo ku aki rayud, dina jero kantong keresek teh, aya gelung manisa gede ban Vespa. Sigana eta gelung teh gelung nini-nini, sabab katempo loba huisan.
2: Ini isina teh gelung? Waduh, etela, bener-bener ieu mah ya. Ulang geus ditipu kumaha deni? Aduh, kumaha caranana ieu lamun geus kieu? Bua-bua anu tadi dibikin ka tukang ojek oge sina saruanya.
3: Aduh, kumaha bakal macam uhan ya.
2: Kumaha ieu ki ganteng lamun geus kieu?
0: Nu ditanya harita teh keur ceuleumeut, nampuan berkat anu keur dibuka ku aki rayun.
2: Wah, nyaan ye. Urang geus ditipu meleg-meleg dah ku abah deni. Ngan kumaha nya? Ari ku urang erek dipapaikeun di ka ditu, bisi ka nyahoan amplop teh amplop kosong. Mana kieu oge meureun? Beda amplop ulang na amplop kosong, jadi dibere nanti berdekat palsu. Gua saya nama kia baik, mending balik weh lah.
3: Anu, balik maling umah ya ini. Man urangnya boga nyang ongkos.
2: Gak lah, terboga ongkos mah gampang. Urang bayar weh kusasadu.
0: Etela para mitra, ayah paribasa, melak cabe mual jadi bonteng, melak bonteng mual jadi cabe. Harita aki rayud jeung aki ganteng teh geus nyeun ka gorengan, ku cara ngaku-ngaku ka titipan kondangan anu maksudna supaya meunang berkat. Ngan kulantaran kondangana teh make amplop kosong, atuh berkatna oge harita diberena teh berkat palsu. Atuh harita duanana kacida madenghalna. Boga niat hayang mawa berkat ka imah, tapi tetela maranehna teh dibere berkat palsu. Antukna duanana harita ngoloyong, arindit maksudna marek balik ka lemburna. Dalila teuing didinya bisi dipapaikeun ku tukang ojek anu tadi sarua dibere berkat palsu.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
6: Pak Aca.
5: Bapak Aca teh ti Palimanten.
6: Ti Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
5: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
6: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
5: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
6: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
5: Bapak konsumsi Alfa Propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
6: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
5: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis teh?
6: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
5: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
6: Ti radio.
5: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
6: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas Propolis. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
5: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
6: Amin ya Bapak.
5: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?

0: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
0: iya.
1: Kecamatan
0: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
0: Brebes.
1: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
0: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Beli yang kedua.
0: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
0: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
0: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
0: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
0: kabur ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tes mata ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
0: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
0: Amin, amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
0: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
0: amin.
1: Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
0: amin,
1: sehat
0: amin.
1: Normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
4: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Dewi Perdewi Nukapi Garwaku Sang Nalendra Betara Kresna Prajang Negara Dwarawaka. Kagungan putra dua hiji pamaget anu kadua istri anu pangagengna kakasina Raden Sutija. Dupi anu kadua istri kakasina Dewi Setia Boma, setia nyata ngagamarkeun Siti Boma Bumi anu dilorok di jenggala manik.
1: Kitu numutkeun sejarah tina pustaka Raja Purwa Sinareng Mahabharata.
0: Siapa madalepun Sang Retna Ayu nyaur hingkang wayah Raden Trisna Dewa? Kasep Incu Eyang Trisna Dewanger merenea duduk pada kering sun mangsing parkir. Bawanun Eyang Mangku Bumi Pati Sun
2: Kopi Gusti
0: merenea
2: Kopi Lu.

0: di keraton lapisan bumi ketujuh ratu ning bumi Sang Retnayu Dewi Pertewi. Di desan ku ingkang wayah Raden Trisna Dewa. Raden Trisna Dewa putra Raden Bangban Sutija anu gugur ku Raden Gatut Kasadina lalampahan. Mangsa Gatut Kaca kenging anugrah bintang Dharma Sakti pengabdian ka nagara Gatut masyarakat. Sakawit Raden Sutija nuga janga Raden Purwagana saderek sarama. Di sapungkureun Raden Trisna Dewa Patih Mangkubumi. Punira pangandikanipun mekaten kedah dhateng nisan nyaur kapina. Raden. Incuwe yang anu kasep Raden Trisna Dewa ngeru. Marane aduh pada karuhing sun mangsing para kasep. Balanun. Iyan. Sumangga wayah panjenengan Trisna Dewa ngahaturkeun sumapung abekti poyuh panjenengan pangkon eyang. Syukur bagi anger. Mangku bumi pati ingsun.
1: Yeah.
2: Kunyuk sumangga kaula pun mangku bumi ngahaturkeun sumapung abekti poyuh panjenengan Gusti Ratu.
0: Syukur bagi kumayangan.
2: Boten kantun ku hanyuk Raden Anom nuka sangakin.
0: Paman, katampi ku kaula.
2: Atu selajeng ne. Kalin kang pingah na ku ayana Raden Anom rawuh. Dina waktus ayana. Anu namai pisan sumping di negara Trajutis na. Di pangkonan eyan na.
0: Kapi no gawe.
2: Numawi kasangakeun rupina aya hal anu bakal didugikeun naon rupi ka priyogian.
0: Syukur bagi kumayangan kaset eyang teh meus-meus lol deui nunggu-nunggu cunukna nu jadi incu. Mapak-mapak hidep. Ti poe ka poe ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan. Nah, betegas-tegas teuing tepi ka cul pisan digana geus hilap, nya kala pisan bumi teh geus hilap. Sadaya daya hapunten anu kasuhun. Tina naon rupi kalpatan kalayan ka pamelaran putih. Margi nya kitu kadedeh Kangjeng Ibu di Trajutisna anu daya wates wangun. Memangnya kitu, Set. Kanyai inungkan jadi anak maka, Set. Angang ku angangna deket ku deket mah. Kumaha tuang eyang di Trajutisna damang daya sawios-wios si baring pangesto
2: kuma perkawis pangawas enak pangawas kumaha kumaha
3: ya.
2: Tina saparantos krus dia tak krus dia kumata tina ipo tina dolar dia kumas ini.
0: Ekonomi teh stabil dina waktu saya kalayan masyarakat aya dina kabingahan ku ayana penang tayungan kautamian nyepeng pancena Kangjeng Eyang deuh cacakan sepuh manya nuli ka kitu tuang ibu dah mangcu ibaring pangesto aya ta salira dui ka ngaran kebong kitu na kunaon hidup teh teu damang soca dararekok diga-diga aya hal ulah sok ngahariwangkeun ka kolot naon nu jadi marga lantaran coba balah kakeun ka eyang kasep aya kajadian naon na teu damang na kumaha
2: saum wae panginten nya luh teng manuk teng bebenyit anak ceng celeng anak braku kuncungan ramana ginu sakitu atuh dina meuseuh salira nebus peurah ku jalan perih cul tuang culeut dina siang dina wengi tara kulem itu tapakur sujud persis ramana sareng ka saparikola
0: naon nu jadi marga lantaran kasep hariwang kolot macu naon anu dipemut nah ieu teh pare kagungan garwa sanes eta eyang kanggo bojoan makalah tetebih kene tiacan aya maksad damel ge tiacan gaduh kalawan tiacan tiasa jucung mungkas dina nempuh ilmu pengetahuan umum. Deuh kasep naon atuh cu asok ngahariwangkeun ka kolot bisa aya kapale naon-naon.
2: Cing, sokuman udah rewoskeun tadi ka Mang, tiada Emang Masiro dina sejarah. Anu langkung jelas mah tuang eyang we.
0: Coba barakakeun. Iye saresna. Salabeting kaula aya di Trajutisna. Marihan tingawitan kaula. Kasebat parantos aya emutan anu jejeg. Kalayan yakin kana kanyataan yen ayana putra ti ayana Rama sareng ibu nunganu. Memang komo ningal para putra tatangga boh ningal di lingkungan masyarakat ayah putra ti ayah ibu Rama ana siap ningal kade kaula pribadi tetelah kala nyatakan jeung ibu anu nganu di negara Trajutisna sering kaula naroskeun saha Rama anu ngayuga. Dupi kanjing ibu teh mung sakadar nangis. Malah kan upami tepat nya hiji waktu ka pungkur kantos ka eyang naroskeun saha Rama anu ngayuga kaula. Tobat Gusti. Balaka kalanya tanya kang Rama anu ngayuga teh kangjeng Rama anu Bang Sutija. Dina nonoman. Dina masa dewasa saparas kawan garwa mantra nyepeng pancen jantung raja. Di negara Trajutisna kakasihna kangjeng Rama Prabu Anom Naraka Surabuma. Memang laras eta. Memang eta tuang Rama. Eta teh anak eyang kasep kapan hidup tingali. Laras. Yen eyang teh eyang ti kangjeng Rama. Kanjeng eyang sepuh di negara Trajutisna eta eyang ti kangjeng ibu. Nya anasieun puput Yuswana kangjeng Rama tetela kawanyata. Etes tujen teh kasauran kangjeng eyang di negara Trajutisna yen kangjeng Rama teh puput Yuswana teh ku Gatot Kaca Satria ngajang tengah. Tobat Gusti. Laras. Memang benar. Atuna akan juga yang dia salah tadi sewaktu kadar pupus nate dia salah ikupan nyawat. Nah akan dia yang tengah balakakin secara anu jelas yang kanji ramate pupus nate ku Rama paman gak berkata.
2: Iyo.
0: Aduh kasep dedeh deh itu untuk maka jenaroskan panjang lebar perkawis etak memang tuh bisa ditolak deh kasep nandupa kejadian teteh tetelah ayah salam anu tangtu. Puput Yuswana tuang Rama kuraden anom Gatot Kaca memang ayah pasualan sawatawis kelepatan tuang Rama sawatawis pelanggaran tuang Rama sakawit cobi kumaha kawitna sakawit tuang Rama tenelasan saderek sarama kakasina Raden Purwagana atawa sama Plawira ditugal jaga disasak jiga lamak nasibna lajeng dikubur di patamanan tah dina resan dia jadi nyangkut kana hukum istilahna tuang Rama teh ngarempak hukum sareng unang-unang taturan utangtu yen hukumanna teh kudah hukum pati anu pasti. Terus
2: itu sejarah nakasep.
0: Entong panjang lebar naroskeun eta perkawis cu. Sanes bari naroskeun ieu mah kana sarsilah riwayat Kangjeng Rama gugur. Kangjeng Rama anu sakumaha disaurkeun ku Kangjeng Eyang tadi puput Yuswana teh ku. Tuang Rama paman Gatot Kaca. Nu janten markalantaran nanugah jana Kangjeng Rama. Hidep marama paman Rama paman Purwagana sama Rama paman sama. Dupi Rama paman sama putra saha. Sarama eyang hidup sang Narada Batara Kresna. Raja di negara Jenggala Manik atau Dwarawaka.
1: Terus.
0: Sobi, punten. Paman Patih Pak punten.
2: Oh, saya.
0: Kangjeng Rama nugal janga Rama Paman Somba Pawira. Pada-pada Sarama urang Jenggala Manik. Ainu maehan Gatot Kaca.
2: Nih.
0: Naon hubungan Jenggala Manik sareng Amarta?
2: Terus.
0: Gatot Kaca urang nagara Amarta. Pejabat baureuk sapti sipil janten kepala daerah di Lumajang Tengah, tim militer janten kepala angkatan perang negara. Amarta sanes Dwarawati, Dwarawati sanes Amarta. Benten negara, benten cara, jawadah tutung diritna sacarana-sacarana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Nining Kartini.
4: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
5: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
4: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 28.
4: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
4: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: 5 sasi.
4: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Karaosna lesu, terasa sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asa teu ngadampak. Gitu,
4: Ibu saat acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
5: Kada ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
4: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngaon-naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, tinggeletot teu aya. Terus anu kadua,
4: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang gini. Aya iklan. Abis teh kata aji mi barang meser ka pon lanceuk.
4: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
5: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
4: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Mungkin bayang kaula parantos ke luyu sareng hukum. Nah, hak ngada mal kalepatan ka urang jeung ngalawani, ka urang dua rapi anu ngahukuman urang amarta.
2: Nyaan budak ayeuna namanya. Mote karina hukum oge.
0: Iya, anu janten margi. Asa teh ka hartos ngada mah kalepatan ka urang jeung ngalamani bari sareng ka sareretna keneh. Nah, hasi gatot gatot campur tangan na ieu perkawis.
2: Nih.

0: tempat Gusti. Duh. Anu kasep numawi cek eyang ngentong make jeung imutan eta perkawis memang ibu bi eyang bisa ngajawab kapan Gatot Kaca teh putra Bima, ai Bima teh nyata saderek Arjuna. Ai tuang eyang Batara Kresna teh putrana. Mahaprabu Wasudewa. Ari Panawa putra Dewi Kunti Nalibrata. Jadi di narasam biaya patulapat dari panca kaki memang lamun ditempo nagara mah beda ampa antara Amarta jeung Jenggala Manik tapi lamun nempo esina pribadi Kresna teh Panawa, Panawa teh Kresna. Jadi di dieu kalawan nyata tugas anu tangtu Gatot Kaca teh sarasna ditugaskeun ku Tuang Eyang di Jenggala Manik kasep mau bantuneun kitu lamun kaya tugas di Maha Kresna. Di saluyuan ku Panawa saraya kitu bisi hidup tasan tinggal icu untuk maka jengung perdalam eta perkawis tos tutup gencu eta masalah tawis kelepatan Tuang Rama anak eyang pisan anu lepat anu jahat
1: tong syurnu di piemut ayo nama cing rawis Tuang rawis gulung
0: ente paman kaulah te paman terus dewasa upamanya terlepat genep atau napi lima alam anu kaamah kanggo manusia gelar di alam dunia sakawit alam orok kadua alam budak katilu alam dewasa kaopat alam kolot kalima alam aki-aki lima tak kaulah partos ngamah alam dewasa dewasa umur, dewasa awak, dewasa akal sareng emutan sedengkeun kapan terakhir salamata Ibu Rama di alam baka iwatiku putra anu soleh. Kaula sajana gerakeun kasolehan anu jadi anak ngabongkar hukum anu tangtos asa teu rido kaula amun patulapat tali sareng hukum ngadamel kalapatan di Jenggala Manik kar sareng ka urang di Jenggala Manik nah anu ngahukuman urang Amarta. Kaula pardos dewasa hayang lakung jelas ieu perkawis kaula teu nyuhunkeun widi di Kangjeng Eyang sarta nyuhunkeun saksi pangresa Rama Paman Mahubumi kaula teh sejak nepangan Rama Paman Gatot Kaca. Hoyong jelas hoyong sidik beureum hideung cek hideungna sanes bae katerangan ti Eyang ku anjeun sareng ti Eyang ti nagara Prajutisna tapi hoyong sidik ku bukti waspada ku nyata. Janten pangresa munggah meninggalih ngawidian kawat terus sejangan dehesan Rama Paman kamlajang tengah kamarta. Tobat Gusti. Ulah. Kasep ulah. Lucu. Bisa ya tungtung balitung anu pasti.

0: yang bakal nanya ke nu sategasna. Maksud hidup tenah adek denda, maaf aku mahat, dekna pangan tuang ramah tecu. Kosa mes kalau mama ni naroskan we, naroskan sarsilah atau napi alasan. Nah laras mantena di piwarang kukang jeng eyang cincing ramani.
1: Nih,
0: aku malu sahurkan ku eyang tadi.
1: Kitu rupi maksudnya.
0: Kumaha?
1: Si rupina mah kitu maksudnya. Maksudna tuang putu.
0: Kade kase, hidup pirsa upamahan rukan huwut ayak karep dek balas dendam karaden Gatot Kaca. Ulah, eta teh cu. Gegentos tuang rama, dayak tuang rama ayak anjena. Sebab numutkan ukuran anu pasti gugurna tuang rama teh eta teh sawat tari skala patamana.
1: Nih.
0: Jadi upama hidup dek balas pati ka Gatot Kaca, cilaka. Cilaka kasep panawa teh kenal ora kenapa tiba di yang terpat eta manten tugas ti pamarentah cu. Tuang Ramadi hukumanna teh sahubungan sareng kalepatanana. Moal yang teh moal mikeun incu kudu cilaka deui modeh tuang Rama anu pasti. Sing persanten bae ya. Sing persanten kaula teh bade ngahaturkeun pamunjungan meka Kangjeng Rama Paman Gatot Kaca sareng narosken. Naon atuh kalepatan sajabi ti eta sareng naon hubungan anu tadi teh antalis amarta sareng jeung Ramanik nyabantur hukum atanapi pribadi Kangjeng Eyang jeung Ramanik sareng para sepuh panawa. Ya atuh lamun kitu mah teh halanganna mangku bumi indek di ajak pikeun saksi. Tapi nama moga widi ti pangkun eyang bae Rama paman bari dibantun ku kaula. Nya teh naon berapa angkatan cu kade mi hapekeun nya bisi aya dendam istri ieu sebab ieu teh bakal cilaka. Cilaka eyang teh teu sanggup kaleungitan anu jadi incu sarta bakal aya tungtung pakucutan antara baraya jeung baraya. Pareman sifat dendam. Ku agama teu dibenerkeun ku ilmu ponyak itu. Ulah mangka adenya cu. Saket tilu miring sarasa dumadereng asa tebih kaula kang dendam ka Rama Paman Gatot Kaca. Imah sejang ngahaturkeun ka sono bae ka anjeunna sareng pamunjungan. Pokok bade naroskeun jelasna kalepatanana teh. Paman mah
1: dawuh ti mah rupina kalidian.
0: Bral barengan jaring aping incu kaula jaga riksa di mana poho elingan di mana salah pernahkeun supaya nincak bener deui anu pasti
1: da utiman
0: da didoakeun cing mulus rakayu kasep doa eyang barengan anu jadi incu
1: da utiman
0: geus mira lumunur wiwit wilayah ngaranna. Bukan nih lalu.

perhatian Trisna Dewa Konur. Kairing ku patih mangkubumi anu bakajan tersaksi. Anu bari padahal parentos nulis tina galih. Ia Raden Trisna Dewa bakar nangtos kendendam gugurna Rama na Raden Sutija. Kagatot kaca unek-unek tina galih anu pasti. Sakaluarna tina jagat Raden Trisna Dewa muncul-muncul di setengah king alas patinga sana. Mipir pasir nulung kawing mapah jungkrang anu lewang nyuk-nyuk-nyuk suku gunung ngalangkungan sampalan pangguyangan banar. Kantun lampah di setengah king alas patinga sana. Gantos kang Wirusita awis ingkang natawa uko capawon tening karaton melajang tengah. Raden Gatot Kaca nuju ka sumpingan Rama Paman Prabakesa. Dupi anu janten margi Gatot Kaca memereng setugas di pangagung nagara atuh ka melangkari si ibu dititipkeun ka ingkang rayi Prabakesa. Siapa medali pun Raden Gatot Kaca. Satria melajang tengah, bingasa kelangkung rauhi pun Rama Paman kepapa katia geningan, selontongan pindah.

大姐挺忙，哎呦，看不能让其他

0: Pangapunten ieu Emang, Kipringan Daniel.
1: Jika nalamun telat sakedeung moal nyampak.

0: trupin sumakana baptis guanyu krama bama
1: ditari sarang
0: sarang saha
1: ah mangwe soranga mangwe soranga
0: damang kanjeng ibu
1: panges
0: mantak mang jadi piwaran putuang ibu.

0: Raden Gatot Kaca ingga ngaranku munyung dateng ramah paman Mekaten. Mengandikana bingah saklangku galih ramah paman. Walah. Aduh, muni asa jadi jelema mangkelor. Asa mangke jadi menak di punyung ku anak. Oh, syukur damang lo.
1: Haturkeun sembah pangabakti sakalayan haturan rawuh sasumpingna rama paman.
0: Ditarima kumang. Damang
1: ibaring pangestu. Nuhun. Alih ti kitu hapunten anu kasuhun. Memang kaula rumaos dosa teu engal-engal dumeuh parantos saminggu teu ngadeureusan ka Kangjeng Ibu.
0: Ih, nu mantak. Anu mantak Mang Dongkap teh ieu teh

0: Mau misalkan itu.
1: Sifat ibu Kaputra. Rama Kaputra angang ku angang na. Deket ku deket na. Risi malang. Sifat kanyaah Kaputra kanu riam putra na nyaah ku riam na. Kanu hiji nyaah ku hiji na. Kanu goreng kaputnya aku goreng kaputnya.
0: Ya.
1: Goreng patu. Tuh cahaya cah goreng kaput. Mang mah demi Allah cibara itu hayang bisa nyebut goreng patu teu bisa mang.
0: Angin eta.
1: Heh. Kanu kasepnya aku kasepna, kanu bagernya aku bagerna, kanu bedegongnya aku bedegongna.
2: Daud timah. Hapun tenang bae.
1: Oh, itu ai ibu Kaputra maju melebar. Coba lewe mukakeun pintu gerbah hampura, kolot naon ngarana lamun teu ngahampura ka anakna.
2: Oh, Daud timah. Damang mah damang.
1: Panges to.
2: Wih, montok tuang ibu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
4: Maida.
3: Maida linggihan paling mana?
4: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
3: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
4: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
3: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
4: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
3: Tos lami pisan mah nya.
4: Nya eta mah vertigo mah hilandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
3: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
4: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
3: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
4: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
3: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
4: alfa propolis.
3: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
4: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
3: Dina vertigona kumaha mah?
4: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
3: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
4: Namage 2.
3: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
4: Tingawitan nepi ka hiji.
3: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
4: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
3: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
4: Amin.
3: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
0: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
0: Bapak Sakum dari
7: NPEN
0: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
0: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
0: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya.

0: kabar air gitu ya.
1: Kabar air ini ya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak.
0: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an
0: lah. 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
1: Sehari 2 kali Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
1: 2 tetes ya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tes Maha ini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Jam 7. Satu sana cepat perantus gerak jalan.
6: Halo.
5: Terus di buruan gitu kayaknya. Senem. Senem papagi. Nah, ada juga Yuswa belasan tahun sakit itu sepuh teh. Dau tima. Sa perkawis kitu mang teh. Amanah ti ibu enga ulah lami-lami sono. Jadi tikitu tuang ibu naroskeun kumaha teu aya naon-naon di nagara boh di daerah. Di palok sok. Teu aya naon-naon salebet hidup ngajagi, ngaraksa, ngajaga, ngariksa. Ibaring pangestu dina waktu ayeuna. Nuju aya dina tengtem ayem repeh rapi. Kaayaan masyarakat perantos tingali karena dasar kesatuan sareng persatuan komo ayeuna bakal mayunan tingkat anu perantos ditangtoskeun masa pangwangunan kantun nangtoskeun tinggalanas anu sak kedik seurna perantos karaos ku masyarakat tina naon dupi hal kadideuh pangasih ti pangagung kalayan pangagung amarta perantos tiasa ngabeungkeutkeun saraya masyarakat dina naon dupi hal golongan sareng aliran ia saluyu ngajalur kana marganing kesatuan sareng persatuan.
7: Eta loh.
5: Macak mang mabunga halo bunga nuhun. Kumaha tugas ka luar nagara? Dina waktu eunah teh putra nuju istirahat di daerah bae. Oh nuhun. Eta mang teh maca dina surat kabar ka kuping eta. Dina soal pertanian, dina soal peternakan, bantuan-bantuan papayung terus katampi ke masyarakat. Sebagian ageng mang maca dina surat kabar, dina PR, sareng dina gala, bari larat-laret mang kenyangan taun kode portas. Haya rengko-rengko loge di juru, mang teh kata cangkot kenyangan kacamano dah hayang jelas. Jeung moal salah ringkuk kitu teh tujuh teh. Iya. Ringkuk kitu teh ab kitu. Bentuk kitu teh o. Wah, diapalkeun ku mang. Jadi mang teh nu buta huruf ge nyaho kana angka, nyaho kana aksara. Oh, mau urang geus bebas buta huruf ieu nagara kedah bebas cenah buta huruf, buta angka, buta aksara, buta bangatahuan umum. Wah, rupa-rupa katanya. Nguping-nguping. Model-model anu ditransmigrasikeun. Disaurkeun panghasilan-panghasilan. Sakawit urang-urang panduduk di tatangga hiji daerah anu teu boga gawe, anu teu boga laheun, ayeuna ku pangagung disadiakeun tempat, malah-malah aya nu 1 hektar 2 hektar mohon jiga suka seuri komo mang nempo dina layar PPT.
4: Nah, naon PPT?
5: Oh, beas kop leutik nu di imah teh layar PPT sia beus teu nyaho.
4: PPT.
5: Oh, teh eta PPT.
4: PPT.
5: Teh sakedik kanyaah pangagung kantun urang we haat kana naon rupi hukum-hukum sareng taturan-taturan ti ayat ka ayat ti unang. Ti pasal ka pasal anu tercantum dina unang-unang komo ayeuna jemarna pangagung parantos melebar make sareng aya jaksa masuk desa. Allah. Hakim masuk desa. Jadi rakyat teh ulah bodo kana hukum naon rupa hal boh hukum itu hukum ieu. Ieu kajemaran pangagung teu koret. Nyatirakeun masyarakat kedah tingali. Ieu. Kula deui ka kabobodo teh nyok kasamaran tinggal. Kitu lo. Tamang teh negrakeun kabingah perkawis eta. Jadi ti kitu tuang ibu biasa we kasep ngimpen.
6: Ngimpen naon?
5: Ah, ngimpen goreng kaput.
4: Ya.
5: Naon goreng kaput teh? Biasa we tuang ibu mah.
6: Naon?
5: Ngimpi anak dibubuli gir. Tuh make kolor-kolor acan.
4: Aduh.
5: Tuang ibu jerit-jerit. Oh, era meureun nempo anak kitu bari jeung digemrung ku masyarakat roba. Kagamarkeun si alogina jero itungan ngimpi digebrus kana balung bareng. Kana ranjo. Dan kajibu jeung tuang ibu lilir ngoceak. Mang ngarontok kunaon seuk. Ngimpi goreng pacu cenah kitu-kitu ngamaca kuluburu tepungan si anak bisi kumaonam.
6: Ika wawang tidak enak setia ya wagelah naon-naon hibaring pangestu.
5: Oh, ngan kade kasep saring sing pageh kansin saring set pageh iket biasa pancen manusia tiap-tiap lu baru mika resep tara anggang tinu mika ngewa. Sabalik na jelema loba nu mika ngewa tara anggang tinu mika resep na tapelebah dia cu ay nu ngewa tia teu beunang hareupeun tukangeun. Teu beunang keur nyaring keur hees. Sakitu. Jadi perbah dia mang teh peupeujeuh papacuan kedah saring sakti waktos ayeuna. Ulah anggang tina sifat kayakinan jeung kapercayaan, yakin ka Gustina bari jeung urang teges kaholikna hade ulah ngeunteung kaluar tapi baca diri pribadi yen manusia rahasia Allah, Allah rahasia manusia. Mama nirang ngademan ibu pakulingan rana.

0: Barang siapa gatuh kaca, harmakan lan ramah paman. Dangu-dangu eca nira menia.
1: Eca
0: siapa geramas?
1: Nira.
0: Nira serira priama.
1: Manirja.
0: Mana jadina sasauran. Tahewa ku sumping ngatamu taya sana Raden Trisna Dewa. Kairing kupati mangku bumi. Sumpina Raden Trisna Dewa tebih tidak dasar ramah tamah sarang sopan santun di luar kena pantas tertawakan. Gatot Kaca. Ulah kaget ya kau lah.
2: Den. Nah,
0: kapan kumaha sakumaha kasauran kalian janji hidup tadi di jalan. Muaba dengalanger ramah tamah.
3: Salik. Muanya hokan nyari kaula anjeunna. Ulah kaget Gatot Kaca. Ieu kaula.
2: Yuh. Nyayau. Cek Mang Gelo. Ieu Mang Basir keneh biwir cek Mang Gelo. Tetela impenan Kang Dewi. Saha ieu murang kali? Duka teu apa? Ingang ku aing sia. Ngahina ka anak aing edan-edanan. Keun antep panaya gantung pipiluan namun aing edan-edanan. Edanyaan ge antep we aing.
3: Ulah kaget Gatot Kaca.
2: Ngahaturkeun haturan sasumpingna satria anu anyar pinangi.
3: Ditarima ku kaula. Ulah kaget buta.
2: Ulu.
0: Kasar pisan budak teh ieu.
2: Pangapunten pun Mang Den. Ngahaturkeun semah pangabakeus. Pohonyuk Mas Putra ditarima punggawa.
0: Ieu mah alus deh ieu. Cing taros di mana ieu wawalek teh? Nakabaraman kumaha teh?
2: Sajabina tinggal haturkeun haturan sajatu maros. Dupi anjin teh nu ti mana? Saha ngaran? Naon maksud? Sumping di serenganku benuk kakaula.
0: Keden bilih ite kabaraman ite naon salira jumpalo trotwa itu pupuku.
2: Ya. Kaset.
3: Calik.
2: Ih, sanes kuki itu. Kumaha amanat tuang eyang kapan jelas. Ulah bade kaluar cina remah tamah.
3: Cicing. Anjeun anu kawentar ngaran Gatot Kaca teh?
2: Tapi nu gawe. Sabalikna aya anjeun saha?
0: Aya anjeun saha?
3: Priyoga kaula negrakeun jawaban sakumaha pertanyaan anjeun. Ngaran kaula Bambang Trisna Dewa.
2: Saha? Sakali deui.
3: Bambang Trisna Dewa.
0: Aya caca. Nyuburung bengut.
2: Ya. Kaula pun patih mangku bumi. Patihna Gusti Ratu Pertewi di lapisan bumi ketujuh.
0: Ulu.
2: Ya.
0: Oh iya kasih. Kurang dasar bumi.
2: Trisna Dewa. Sakumanu kapiring biayen anjeun teh ti lapisan bumi katujuh. Anjeun patih lapisan bumi katujuh. Kapina patihna Kangjing Eyang Ratu. Kapina. Coba nyungkeun katerangan ieu murang kali teh saha ieu.
3: Gatot Kaca. Bisi anjeun santingali kaula teh atmajana Kangjing Rama Suwargi. Bang Sutejo.
2: Waduh, dulu itu halo putra Gusti Prabu almarhum Naraka Suraboma. Duh, anak Mang anu kasep Krisna Dewa. Hai hai hai hai. Lulu itu dijeblak amuing amolu jedrug sina kana juru korsi.
0: Gatot Kaca di nama sangarangku datang Raden Krisna Dewa.
2: Digibrigen sarta dijeblak Gatot Kaca. Ngacengkang ka pengkerkatahan ku Permakesa.
0: Dina sabeting ti kitu Gatot Kaca ngarasa kaget tu teh apa-apa nama. Memang Gatot Kaca teu uninga yeun Sutija kagungan putra pamegat.

0: kasono bis ditegrakeun ka deudeuh. Rasa ka anak pribadi. Naon hidup marga lantaran. Amarah ngaguda-guda nafsu anu ngagedur.
1: Atuh gasa, gasa. Geus teu kudu nanyakeun deui ka kaula naon rupa persoalan anjeun geus apal. Alasan. Kusaha gugur dah kan kira mah?
0: Puluh iya.
1: Priyoga hutang pati bayar pati hutang wirang mah wirang.
0: Den.
1: Cicing!
0: Aduh, mamala nakasek.
1: Samat inung-nung-anung bapak nunggu ya. Gera inget-inget jampe paeh tikiwari. Bakal ngerasa dosa kalau lamun teu bisa mayar hutang nyawa kawak maneh kagasa. Salahna bapak kaula jeung urang jenggala mani. Sengketa jeung urang jenggala mani. Jeung anu saturunan. Nah, hade hukuman ku anjeun. Bapak kaluar. Kaluar. Hutang pati dik para pati hutang wirang duhe wirang.
0: Waduh, kasep. Aduh. No. Panuhun alo ulah warang ngagugur nafsu, sabar, tenang, ulah geta sarupati, mun bisa mah papara, mun bisa mah lelempeng, kasep sadar keni murang kali, dendam geni gitu. Anu kasep, anak mah.
1: Besodi aing dibi anak. Nah, maka jeung anu kasep sarupa. Luntur dulur laas balaya leungit panca kaki tangtukeun musuh jeung lawan. Hakalar.
0: Raden. Ulah wara nafsu kalayan hidup kena tingali kana alasan anu pasti.
1: Kaula geus teu nanyakeun naon maksud mah deuk nanyakeun alasan. Sarupa sejarah, sarupa kejadian geus kasangkem ku kaula katerangan ti Kangjeng Eyang ti Prajutisna, katerangan ti Kangjeng Eyang ti Pertala. Yakin pasna bapa maot na bapa kaula. Ku ayana kajahatan anjeun. Pipiluan kana pasoalan antara dulur jeung dulur. Sarunturian jeung lawanik.
0: Memang eta bener. Tapi na perbah dieu. Upama diukur kejahatan Bapak Anjin Kakang Sutija sarupa pasoalan geus aya di Kangjeng Rama Ua nyata di Tuang Eyang di Jenggala Manik.
1: Memang kaula apa?
0: Dina hal ieu tinggalina hidup kana eta pasoalan. Hidup kedah mukakeun manah pangembutan anu leuwasa. Tuang Eyang di Jenggala Manik teu bodoh. Naon sababna lepatna Tuang Rama kudu dihukuman ku kaula? Yakin yang geus mangrupikeun kajahatan anu teu ewah teu sawangan.
1: Gatot kaca. Montor lewat cerita. Hayu urang perang giri ka mana toya ka mana?
2: Giri
1: ka mana perang sada sering gunung.
2: Toya ka mana?
1: Toya ka mana perang sada sering segara. Nempada jiwa roh kati permana anak menak tunggar menak.
0: Aduh, tobat ting kasep. Panuhun kapan sang emang kumaha eta dawuh Tuang Eyang.
1: Cicing.
0: Sadar Krisna Dewa.
1: Dek dipandang jelema teh eling aing. Dosa keur kaula anak nu geus dewasa teu bisa mangmayarkeun hutang nyawa.
0: Kasep. Mang Rido, Mang Suka. Pikin gaganti Tuang Rama almarhum Kakang Sutija Mang Rido dipi bapak ku anjeun.
2: Diuk.
0: Gatot kaca digibingkeun kadua kalina. Dak dumadak raraina geuneukeur beusi atah beuleum soca buringas waos katon.
1: Raden Putra Krisna Dewa geus teu tiasa disadarkeun kalayan ngayakeun tindakan anu kasar.
0: Dua kali
1: ngajeblakeun Gatot Kaca. Ramut Gatot Kaca lir jarak. Waos, padu waos, cing baru icak patek pantas katut kaca selirane pun.
0: Diwangunku barang tuas besi persan emas inten berlian gagala wajah timah lan parungu.

0: Kau nafsu cicing cicing sana sikit tu ia buntut nak ia cicing putu pertewi teh ratu bumi kasep titisan sri cicing kurang ajar sia aduh tu gening kasep
1: iya anu ditunggu ku kaula coba keluar kau kasa jangan tempat anu lawas sapikeun okol pikarapati. Kaulah Atma jane Kangjeng Rama almarhum putune Kangjeng Ibu Kangjeng Eyang Ratu Pertewi. Seribu kali mati sendiri seribu kali hidup.
0: Wan ajar beda.
1: Keluar.
0: Bijil. Waduh. Wah. Bijil sia.
2: Anu Yusia bedegong wawarek teh. Eh sia deuk pipiluan ni beureum beungeut. Tidak ngor sia ke kuai.
0: Anan saderek. Ampun para luntu basarasa kaula mah sanes bade pipiun kana ieu perkawis ieu murang kalih teh dipapagahan ku mangkalayan ku eyangna teu kenging balas dendam margi kalepatan teh aya di ramana. Boro kaula sangem nyarengan margi di jalan teh anjeunna sadar sanes bade balas pati tapi bade nyangakeun pamunjungan bade manang ramak ka salira.
3: Istri perlu lewat carita sia. Nau sapa talangan remak hiji remak kabe.
0: Den. Ulah di babantun pun mang makasih.
3: Ini.
2: Tadi nade ku mang ditonyo. Eta cawawalak nu ngawarahna teh si kurang ajar den. Keun hiji-hiji we jeung mang den,
3: cicing.
2: Tapi kasep kade cu kade kade. Ngawarah mangawarah we bageur ulah kalangkungan teuing kade ulah tisradat ucap. Putu pertewi ratu ning bumi. Waspada permana tinggal cu bisi digenyilongkeun ieu jagat luluh lamun gempa hancur acuh bangunan-bangunan jiwa anu bakal korban sanes bae hidup emang rahayat anu cumais temulim bakal korban tina akibat kacarobohan jeung tindakan hidup anu pasti warah ma warah we cu
3: cicing coba sarita pusing aing
0: oh.
2: Ya, eca budak. Kasep-kasep. Oh, sing horeng dendam teh kitu tanu matak ya oge. Dilarang sangketa pacogreg komo jeung baraya. Jeung deudeungeun. Dikaniaya bapana anakna nu males. Anakna males dibales deui ku anakna deui kuncengis incuna. Jol buyutna bau jangan wareng gudeg-gudeg kakai siwur dolos pamidangan kaso-kaso reng kaitunya ke
0: Mas Putra
1: ya aki-aki tengah sawiswai. Saksian karena mengengkan wawanin pikir ngalan nyawa mayar hutang ke Sigat Gaca. Gatot Gaca! Keluar!
0: Kasep. Bin.
1: Nah, untuk kamu ngari.
0: Memang. Tadi emang halangan. Tadi emang tanya tujuan karena tindakan hidup. Tapi emang belak-belakan mek di karatun emang ulah kacuit kulit ke bawah daging. Ulah dicaksana karena ia urusan. Atau nah emang dijejek. Tinggali kuntu dua punglak. Sate acana hidup majeng mang heula tong tur henyau.
1: Teu bisa, teu bisa. Pikeun mahan si Gatot Kaca kaula mah deukeun kana babanan kana sajen sarta nginyeum leungeun kana sajen. Salik paman mang ku bumi.
0: Sanes mang mah iseung we. Sanes mang bakal ngarepkeun meunang tapi mang nawiskeun kaceceum kalayan. Ka geuleuh ka si Gatot Kaca teh pisan hampura oge tepi ka nyakompet daunkeun. Kalayan wajar mang negerakeun kabela ka Mas Putra.
1: Tega nana?
0: Tega.
1: Pati?
0: Tega.
1: Mas.
3: Amit.
0: Gatot Kaca. Mesti menang di ampunan tanpa pangampura. Maju jeung aing patih.

0: Gapirasa? Nah, geni anjin singkil. Ampun, cumanang ampun, kurang kumaha kawula negerakeun katerangan di barenganku sopan santun ramah tamah. Tapi anjin geus daya pangampura. Bisa kompet daunkeun kaula. Kagok borontok kapalang belam. Lantin serangan. Coba, aku si bakar nada serangan ini dah. Jin! Ayo! Ya. Nah, paman. Kamangkun, tamah!
1: Ya.
0: Mah yang nunggulan julungmu. Calik. Mesak. Mesak, mang.
2: Ulah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak?
4: Pak Anang.
3: Bapak linggihan paling mana?
4: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
3: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
4: 47-an.
3: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
4: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
3: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
4: Biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
3: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
4: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
3: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
4: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
3: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
4: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
3: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
4: Alpa propolis.
3: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
4: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, anu mah janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
3: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
4: Dua, ayeuna bade katilu ya.
3: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
4: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
3: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
4: 6 tetes.
3: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
4: Radio.
3: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
4: Ya pengintan ti Bapak mah. Ulah ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
3: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan
8: kabur ya?
7: Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada pada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
8: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM.
2: Peace Radio.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Giri rusilan tanpa paingan. Giri gunung. Rusi cacing. Paingan nyata tersangka. Lainan ukur beja jurus Gatut Kaca bener we ngeusi. Lamun kena kanu atah-atah silakan maju sia.

0: What?
1: What? Coba balas aing kata-kata. Rampanan.
0: Oh, wow.

0: Dina nempo gerakan awak maneh memang ya jurus asing katem katemong nah kawula. Anusan kealaman ku kawula. Kawula muji paingan gator kaca kawan tarjago. Paingan Kangjeng Rama teu mampu nyarfan anjeun, tapi kawula Trisna Dewa. Anu bakal mayar hutang nyawa aku poe ieu bakal jadi poe pamungkas anjeun. Aku jam ieu bakal jadi poe bungsu, jam bungsu anu pasti.
1: Maju.
2: Pat.
0: Iya. Wah. Cukup.
1: Maju.
0: Cukup tak rasa. Asing dia jurus. Tampanan. Pengawasannya pun pertewi. Kerasa?
1: Cukup tenggel anjen. Lain dia anak jago atau tengel kudu tiis mah. Coba pinau.
0: Gatot kakak.

0: carne pun eyang pertemi nyihunkan kematian eyang.
1: Mutinya
0: nyata kuat kapkasa.
1: Kuat.
0: Balas.
1: Braja musti.
0: Berapa?
1: Braja musti. Braja wikava. Braja nenta. Braja lamatan. Braja wisesa. Tampan.
0: Sama. Pasti boten kena dipungkir kadar boten kena singar. Mastakana Raden Trisna Dewa paburan tak sapisan penguasane pun. Senyata pancabraja.
2: Ulu alam nabat asa kalangkungan.
1: Tuman sia.
2: Aduh, alo tada teuing eyang na Pertewi.
1: Gerawan tu si Mangku Bumi. Hei, Mangku Imah.
2: Kaji yo.
1: Aduh.
2: Raya-raya nun Raden Putra Gatot Asabat Kaniaya Pisanun padahal tekelah ki pasihan we atikan kalayan pasihan perah anu sederhana.
3: Ya iya lo aduh mang tengena hati lo parang siang
1: pusing aing kurang siap nanakin ke sawah buaya yang Pertewi 1000 kali mati sadina 1000 kali hidup coba mungkin
0: pasti boten kena dipungkir kadar boten kena disinglar dina kapidara kalawan bejad nama stakara dan Krishna Dewa saharita keneh rapet di getih lalumpatan otak anu busret baset lalumpatan manying dikana mastakana pengawin wawani pun Pertewi ratuning bumi Bumi Pertewi, Pertewi, artinya bumi.
2: Asal awak antar kana tanah jangiratan, wilir merebangunan mimpin sare kalina.

0: Katemong ga rasa
1: ulu-ulu alu itu alo-alo-alo yo bulan nang dewe sirahna nyalo cek manggelo cek manggelo
2: nyanya
1: waduh
0: sarebu kali mati sadina sarebu kali hidup kesabab dening Kanjeng Eyang Ratu Pertiwi
1: percaya
0: ngerayah deh. Eleh isuk-isuk tengah poe maju. Tekuah tengah poe sore maju.
1: Nyaan budak teh ieu mentalna. Coba bisa ya pangartina kalilip-lilip leuwihna teh kitu tangtukeun.
0: Anyeun sabalikna teangan leuwihna ti Braja Musti naon.
1: Waduh. Kasep.
3: Haling, haling.
1: Ulu ulu ulu.
2: Nyaha.
3: Nyengka siapa ke bumi?
1: Ampun, ting, den, atau se...
0: Haling, haling bisa dicabok ke kuaing, haling.
1: Waduh, mangga

0: Aya deui leuwih na ti Braja Musti. Ti Braja wika pah perintah.
1: Waringin sungsan.
0: Waringin sungsan.
1: Tapak mengele. Bajingnya kiri. Sabta penuh.
0: Sama.
2: What?
1: Maju sia.
0: Raden Krishna Dewa rubuh secara tadi.
1: Iga nak jiga nurempak para regat.
0: Namru lir kapukai bunan lir kapas kehujanan ditutungan ku ngoceak. Bari nyawa nate aya.
3: Ngajolor kantun panusan.
1: Udang siap. Nanakin katak dengan ku pertewi. Udang. Ditunggu baik.
0: Deka mana kas kasa? Seribu kali mati sadina seribu kali hidup tiap awak antar kang tane.
1: Nyata Eyang Pertewi.
0: Tampanan Gatot Gaca.
1: Oh. Iya.

0: Sarabuli.
1: Kasta kaca emut datang purwa taksina.
2: Purwa?
1: Purwa wiwitan.
2: Daksina.
1: Daksina wakasan emut kana wajangan ajinaran taka. Hasil maguron tingkange yang arya seta jago muda nemet tiasa dianggut di mana beraja musti temati beraja dan tak temempan. Bajingnya kiri ponyak itu nemet merantaka tiasa digunakan.
3: Mastaka Raden Trisna Dewa bejat kedua kali. Namung bejat nama staka telah mik ngarang ke desa secara biasa getih kelumpatan kalayan lingkup lita kulit patepung kulit tulang patepung serang tulang. Namung ajai pengarip bawa narantaka lungse lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan daya tangan pangawasa namru pangawasana Raden Trisna Dewa. Ngarangku dateng sampean Raden Gatot atas sejam pun.
0: Naran takal. Kuru kitu isya. Coba temong kendei kajaiban pertiwi.
4: Den.
0: Naon ya kia kide?
4: Kuya langkung teuing kasep pertiwi teratu bumi. Garwa Gusti Kresna titisin Dewi Sri kasih ulah lalawara kasauran ulah kasar kadangun ku Dewi Baratewi
0: pusing aing
4: ih puguh we aib ka pusing menyakit lamun nempok ka ke ulu itu lompatan ulu itu cingwala lenyang utuk itu lita deui lita den awas.
0: Waduh.
5: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Abdan Sutija ngerangkut datang sampean Raden Gatotkaca. Aduh, ampun paman, ampun para luntur barsalasa. Nedah pun tentina ka umawan tunang serang tina kalancangan putra. Kalayan kaula mua baresa kali-kali deh kumawan tun tasalira. Muga weninggalih ngahapun ten kalayan kaula saja sumpah sabta kulina jalma.
1: Sabta
0: tujuh kulina sumpah
1: jalma.
0: Jalma aran manusia tujuh patunan mua bade kumawan tun kasalira.
2: Yes. Aing mua ngahampura kamang keluh jahat.
3: Hei. Kasep. Ulah kitu cupamali. Tesae sanes jalma anu luhung budi tur manusia iman upama henteu kersa ngahapunten ka jalma anu parentes ngaku kalepatanana. Tur minta hampura dosa komodei ieu pernah putra cu.
2: Tesudi aing.
0: Apunten.
2: Geus. Ulah ngaku kolot ka aing.

0: sejam pun kau nak muasa kali-kali dari paman.
1: Ya, siap. Berapa beja kasih pertewi. Ulu, ulu, ulu, nak, nak, nak, nak, nak. Sing.
0: Ai, ai, ulah gitu anak. Pamali eta ratu ning bumi.
1: Pusing, ai.
0: Aduh, gerang ke iya ayam mamala anak.
1: Bisa ya ketika kepenasaran datang hidup lain.
0: Paman.
1: Coba cerita siap.
0: Wut. Raden. Trisna Dewa dijenjek ku Gatot Kaca. Ambles sapisan dateng jagat.
2: Aduh. Kasih mang maulah di baban tuh.
1: Tapi kena kecap. Kapertewi. Bisa ya ketengenah incu di sisa kuai. Datang berang jeng puting ditunggu gitu.
0: Aluh anak.
2: Promios hapun tu memang.
1: Init.
2: Mangga.

0: hidup tebet asa kalangkungan pisan kasauran teh cu.
1: Pusing paman.
0: Kasep, kasep, kasep. Pertewi teh titisan Sri. Widadari kasep.
1: Ajeun teu ngarahaon. Dewa campur kana urusan di pas nih gue.
0: Ulu ulu ulu ulu. Kasep karisi kamelang mang sanes teu presanten kana kawantun namung hal ieu kasep dewa nu waspada kapan di alam pawayangan dewa teh nu kawasa. Enggal deusan tuang ibu geura punyung tuang ibu nyuhunkeun aubrestuna kalayan cara nyuhunkeun pangapunten ka para aspara aspari. Rongke tuang ibu kumaha carana eta kasauran supados laas ulah ngajadikeun pamali sareng cilaka.
1: Pusing paman.
0: Raden Krishna Dewa sasumpingna ka karaton Pertala wawartos kaeyang napertewi diserengan ku ngasut. Dina sajengka janten sadepak ditamihkan ku pangreka. Sangkan eyangna benu atuh Pertewi. Sakalangkung benu na samirengna laporan ti Raden Krishna Dewa. Dikuatan kapersayaan ku mangku bumi kalawan impik-impik na Gatut Kaca nangtang-nangtang ka Pertewi. Pinasti kersayang tumam para Betari Pertewi jengkara ti karaton Pertala diserengan ku Raden Krishna Dewa. Muncul di negara Amarta di daerah Rajang Tengah Bumi Kunyang Kanjing Gedher Padet Erawati. Netelakeun Pertewi benu sakalangkung karaton Rajang Tengah amruk sapisan Gatut Kaca kesana Kunyang Kanjing.
2: Mana
0: aduh, halo, cik mang oge teh salah lo tingali karaton rusak halo.
1: Waduh, paman.
0: Ya, Pertewi benu. Cik mang itu salah mang ke kolot halo. Kolot cu. Nah, anjin teh karalanyoan teh. Hayu buru-buru urang tepangan tuang ibu kepringan dani urang sadumuhun pertobat heula ka anjeunna kumaha carana pikeun nyadarkeun ratuning bumi Pertewi.
1: Aduh ampun ting eyang Pertewi hapunten bu ibu hapunten paman hayu paman
0: hayu buru-buru urang megat damri we.

kasi mengadep mapan bayang ayunan.

puas. Karena tona rusak, iya. Karena tona melajang tengah raden. Tetapi no damal ibu. Tadi mah di dia ngajedog ngajeng si permakesa. Amat cuman takapisan tepi kamari nangtang-nangtang kain. Disajajar kenjeng anu biasa. Kamana mantok nyata si kurang ajar. Katinggal karaton parantos amuk duka kamana. Bisa jadi lumpat tak hainung naka si Arimi. Urang dodog ke karaton pringgandani. Arimi. Hutang pati barapati hutang wirang bayar wirang kurang ajar. Lain basi katot kasa. Sana jan inung naga dipaikan kuaing si kurang ajar. Dipaikan bangsat. Hayu kasep ke pringgandani. Unyuh sumanga. Dan meninggal nyeri pisan kawalanun aing masna moal ngahampura kasia gerabebeja sina kasih pertewi kitu kapino awas.

0: Gatot gacang. Lah kok kasa? Aing bakal mayar hutang. Leuwih aya tanaga kaula. Hari lalajo Kangjeng Eyang Ratu nu baka. Males kanyeri ka peuli. Modar sia. Ma arwah salira baka. Laluasa di alam arwah upami si Gatot kasa parantos acaling pati sanajan ukur ku pandangan Kangjeng Eyang Ratu. Di keraton Pringgandani Retna Ayu Arimi Kalintang kaget kasumpingan Raden Gatot Kaca sareng Permakesa.
1: Acuh.
0: Abdi acuh Permakesa ya naon?
1: Anak hayuna.
0: Tugeningan anak ibu Raden
1: tiwas acuh.

Adını duş bak bana bak kış iyi başım.

0: Pakistan.
1: Asyik. Ayah kalian tenang gempa bumi di Melayang Tengah.

0: Aya naon kasep coba ibu bere bejanger
1: cek
2: Baraya Radio Peace.
3: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dupi yate sarang saha namina?
5: Panana.
4: Bapak Nana teh timanten?
5: Tikira Payung RT 2 RW 16.
4: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
5: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
4: Tos sabaraha lami?
5: Atos 10 tahun langkungan we lah.
4: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
5: Laras, aya karaosna kitu.
4: Alhamdulillah tah kuninga alfa propolis ti mantan Bapak.
5: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
4: Bapak teh saeb sabaraha botol?
5: 5.
4: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
5: Aya.
4: Kumaha karaosna?
5: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
4: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
5: Ya mudah-mudahan kitu.
4: Aya nu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
5: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
4: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namite?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ayah putra Naraden Sutija almarhum jenengana Naraden Trisna Dewa dek mayar sametan nyawa Ramana. Kiraka neme asyik terus didugikeun kamelang asyik nyawe impenan asyik jenengana. Basuh keneh kaula biwirna anapun cengis jadi barengan ku patih. Pertala mangku bumi jenengan anak. Ngan anak. Satus na ngawarah eta budak. Da kawit nanti. Tubenang di upahan. Tubenang di ayak damai. Malahan dirangkul di hiap-hiap. Mangwe sena aku bapak gak ganti tuang rama. Nyau goblok. Senang ya. Goblok. Make goblok itu lo. Itu nyara rasa itu make. Si Alo dijeblak dua kali di jengkang. Atu nyakit tupu bu sidik ahli na. Yo nafsu cuk gapru ke jogol. Eta murang kali teter, tapi nyakis tu pangawasa pertewi 1000 kali mati, sadina 1000 kali hirup. Kuniang deui, kuniang deui. Tapi kunaran takama seki murang kali telemah, sujud. Nyuuh dina inu sampian jura. Oh, sialo. Menta hampura kayaan sumpah mua deui-deui. Nah, atu sialo bet mereka daweng temikin hampura. Ulah itu pamali Raden.
10: Sadaya-daya. Nyangakeun beuheung tangretek-tekeun suku genteng blokeun bari disiksiki dan lecai ditatak di walang-walang.
0: Malahan si Alo jor cenah sia mantok bebeja bisi aya katengeunah kapanasaran ka si Pertewi kitu ceuk. Tobat Gusti. Teu beunang dihalangan ku kaula. Tata ratu bumi kaset.
10: Numawi bakat ku pusing kaula.
0: Palang siang bakaya tuntutan anu tumiba. Numawi kaula engang adeus ge ceuk. Kumaha cara percoba si anak ulah aya buntut balitung tina ieu susumar kalian panangtangna pun anak. Nyangakeun we ka ibu nanu binekas. Barang saweg sasauran sapratane pun Dewi Pertewi kairing ku Raden
11: Trisna Dewa. Arimi tugeningan
0: ulu asyik kontan asyik memang numawi lompat ka dieu oge tuh geuning tanah-tanah benu jeung bakas sumping karaton melajang tengah teh amruk sapotong ceuk gempa bumi.
11: Eta termang rupakeun tanana kasep tu geningan eyang. Ulah kaget ya aing.
0: Ulah kaget syah.
11: Buta?
0: Ya. Duh. Tu geuning tu itu murang kalihna teh.
11: Datang nirat pangademak.

0: por acá que está en mí, ahí está. Eyang nana haon bangsate eyangan.
1: Uluh tu bening.
0: Iya, anu ngaran si Gatot Kaca. Cuman taka sia nang tangka aing.
1: Aduh. Eyang.
0: Tesudi bangsat eyang nana haon. Kaluar sia. Tok Kaca. Hayang kaluar. Urang jogo deui jeung aing nya.
1: Nyak anak kene antup anak temungkeun ramah tamah nyangakeun sumah baktos kaula ku hanyuk Gusti Ratu ning bumi
0: teh suldi narima na buta. Ulah kaget arimi.
2: Iya. Sadaya-daya naon rupi kajam tenang kalepatan pun anak muga wening galih nuli pamrih jemar manah nuli teda eyang wening nyakapun tenang kapun anak tina kapoekan sareng kuaya nafsu
0: tasuli bangsat. Aing ngahampurana aing datang kadieu minta izin sirat kasadik dipaehan ku aing kaluar sia coba kaluar bangsat. Buta abong turunan diu sawenang-wenang aing teh naon? Aing teh nyangking bumi kurang ajar. Hayo kaluar sia maju. Bisi sia dek bela arimi sabagerak katrukeun mah sen. Jaya kawijayaan katimuran kagagahan teh mungkin kumaha cara kabela ka anak. Lamun teu kitu geura pasrahkeun si Gatot Kaca geus pagerakeun ka tineung. Dipaehan ku aing aya dipaehan teh si buta.
1: Puluh. Ampun eyang
2: muga wening galih ngakapunten tina kalepatan pun anak
0: tesudi. Coba keluar Gatot
1: eyang. Ampun paralun toba salak saya rehing pututik wayana nafsu sarang kapusing
0: montong obat haritas ya wika kokoe rasudah eyang beyakin cina kasih pertewi. Berang yang penting serangan ditunggu baik. Ngomong gitu, rumah sah siapa saat?
1: Aduh, umaus.
2: Sadaya-daya eyang dina waktos ayeuna upami eyang tengah kapunten ulah ngahukuman punanak sawios kaula we gentos nambare disiksik dina matsai dicacak diwalang-walang nyangakeun ku onyuk pangkon eyang
0: masat sasana aing ngahukuman inungna anu ngawarahna anu ngadidikna anu ngatikna si Gatot Kaca heula dipaehan ku aing.
2: Sawios kaula heula
1: duh Gusti Ratu
0: tong ngomong buta jempes sia buta tah si eta mun kokotak pisan eyang sia kapan ngomong gitu sok sana si Pertewi datangkan ke dia. Nah di rumah saya sia
1: saksi bumi saksi langit upami ngemutan mah rumaos we
0: montor nolak diu.
1: Ampun para lun sanes nolak
2: apun ten eyang
0: tesudi dipaehan ku aing.
2: Sawios kaula we gentosna.
0: Masat. Lamun kitu nyata rahasia negrakeun kabela ka anak, geura teu mungkin. Nanahkeun putra panita. Urang banyu mudal. Teh saeutik sareng bari awewe anjeun teh hiji putra resi pilih tani panita di Gerana. Coba bisa aya kapanasaran aing mah deukeut jasa satu yang beas. Aya karep deuk ngalawan.
2: Ampun para luntung bab salaksa eyang mau abare kumawantun
0: masap tampanan sia kurang ajar.
2: Dewi wara arimi diludahkan ku Pertewi lamokot sapi senaraina atu kajan tenana arimi parantos lali tina temah wanih sopan santun tina rengkuh timur ajeg carikna sot saburingas
1: si a cik diludahan anak, cik mangge percaya henteu. Pasea anak sok kulit-kulit mawa daging mamawa kakolot nata iya ti soledat leta hidup.
3: Ya, kuyen.
1: Aduh, ampun. Numacak dia lamun urang heureuy boh pasea ngahina ka bapana. Sarua jeung urang nangtang menta dihina bapa urang. Nah hina ka indung batur sarua jeung nangtang menta dihina indung urang. Pake eunteung ye teh cu.
0: Buka mata bangsat. Jiga deuk ngalawan ta si buta.
2: Eyang geus teu meunang diampunan geus teu meunang ditobatan. Menta pangampura parantos sababaraha kali kalayan kaula parantos pasrah sumerah pikeun ngagentosan nyawa pun anak Gatot Kaca kaula sikuti sakeran. Nang pangkon eyang leuwih katega nyidukan kana beungeut kaula.
0: Teu leuwih gede panghinaan anak sia ka aing. Coba sia deukeut lawan.
2: Eyang sanajan kaula awewe ulah dipanang kayan wujudna keuyeup leuleus PJKT kicip sabrung sakali kaula geuna tetuna ngulik pangarti katimulan kagagahan kalayan ngulik ilmu gelut.
0: Komo kitu kurang ajar? Sia nang kagelut kaing?
2: Coba-coba sanes kumawantun ka eyang tapi kalau teh wajib pikeun ngaladenan pakarepan eyang eueuh nu bakal bela ka anakna iwati indungna.
0: Aing bela ka incu?
2: Najan kaula ge bela ka anak ancur jadi buta ya kalanganana jeung tibatan anak cilaka leuwih kade jiwa kaula. Coba antos di luar eyang.
0: Kaluar bangsat. Ditunggu ku aing.
1: Bijil sia Gatot Kaca. Halakalar. Nyak anak
2: Gatot Kaca. Tadi mah hidup di kalangan di peper dielingan ku ibu tapi ayeuna ibu deuk ngomano lawan bere ajaran si Trisna Dewa.
4: Maju siap.

0: Sudah perkasa. Ngagunakan dinaran takar Raden Trisna Dewati Jamah. Namun sepisan lir kapuk kaibunan lir kapas kau jangan.
1: Naran takar.
0: Aduh. Ampun paman. Anak aing cilaka, incu aing cilaka. Anak yang incu geus. Dinemu kacilakaan aing masih singan arimi, coba maju. Pikir-pikir bisa ya pangerti nu kali pilih pangabisan utan katalah ilmu anu kasumput-sumput kurang ajar. Sama ti ayeuna bangsa. Ngiringan sapengres sayang tampana. Mangga seupkeun kamatikan eyang. Bangsa nyata kuat.
2: Ya,
0: siapkan eyang. Kurang ajar. Tampak. Mangga. Balas bangsa. Si kurang ajar tampak bangsa. Kau selingkan ini si bangsa. Maka jangan ngepet secara rupa. Dewi Pertewi sanajan tingkat batari namun kitu dikeresakeun nana sadaya makhluk di alam dunia daya anu unggul pancen Pertewi ratuning bumi tilah pisan bumi kahiji dugi ka katujuh anyeuna anu nyepengwet namun atuna kan dikeresakeun margi di sana ku amarah sarerta ngaguguh nafsu nu pasti hilap kana ajaran sareng wewesen anu sajatina. Pertewi katibanan apes. Dicamaku Sang Retna Hayu Ratu Arini watak wantes Arini putra Wikuti pasantren padepokan Banyumudal atmajane pun Sang Begawan Esarpa. Yupi Kesar pasti raja pingganan anu masihan titik baris kalina. Dampal panangan Sang Retna Hayu ngaburi Nyai sapisan. Kati-ngati katerikan kurung kaya papa. Janten tontonan masyarakat kalir kidukulon wetan alun-alun. Bumi ku masyarakat anu nonton sepuh anu murang kali di kantun. Pada ngadeg-deg kajadian anak okol pengalaman pati istri serang istri. Katut kaca serang Raden Trisna Dewa. Ngaguruh sadar gugur suanten masyarakat.
1: Surah kena badur. Aya naon isa naon?
0: Gusti Ratu Arimi oku begalan pati sareng Ratu ning bumi Pertewi.
1: Mana? Dia tingali.
0: Dina tengah-tengah janten tongtongan seret-seretan banting pinantingan anu ditonton ku salah masyarakat.
1: Arimi memang anu triduga serang dikira-kira Adik Jaya na arantos tiasa kaukur
0: dari Pertewi seueur kawalahan sapratane pun Dipati Arjuna kairing Lurah Semar Kuda Pawana Sapra Putra.
3: Kakang Semar,
0: iya nun,
3: coba memang sakumaha kecap masyarakat disalah tingali nyawe aceuk Ratu Luyu Oko Bigalan Pati sareng aceuk Pertewi.
0: Amuing amuing amuing amuing. Mawas pada neraka tu.

0: Yang kadari aja. Nyawe, ini kesiap masyarakat jauh yang itu Gusti Arimi nuju dogdag lu sareng ratuning bumi pertewi su.
1: Memang cetela yeteku ayana hasutan budak putra Nasuti ya Krishna Dewa. Mana astrajinya?
2: Iya abdi sun.
0: Nah siang ngosong.
1: Siawe panai. Lebah hopeng nu dagang mapan.
2: Ya kemana?
1: Nuti soreang nuti mana-mana. Duh. Wah kosong beteng tekudu meuli beh. Abdi, asih rajin gak ngahaturkeun semua pangabak tos. Punten, punten, punten.
0: Miluan. Abdi hareng nyanggakeun semua pangabak tos. Bari ditampi moal, ai moal, edek di kilo, dibagi-bagi ke panjenengan.
1: Coba kaula mental laporan. Cing cing cing cing cing cing bener ieu teh alatan budak cu. Putra Gusti Sutija almarhum. Ya almarhum teh naon? Almarhum anu anyar disunatan teteh.
2: Iya.
1: Hih, si kunyuk sia.
0: Almarhum teh anu geus pupus si kunyuk.
1: Ara ieu da mangga mawe galih ku bapa atuh teu nyaho kitu-kitu acan. Make nanyakeun urusan almarhum. Masina bodak itu dah geus jebrog. Ya. Geus nyewek almarhum teh. Daun teh nyeri panon teh ning dina bibir teh naon. Terahum tamah kunyuk. Teu aing mah inget ka inya we. Aing inget ka inya aing mah cicing naon di teh hum-hum teh kitu teh.
0: Tah nu mah tak sia kudu tetrapek teh. Kudu nyaho maca sagala basa pokok basa nasional. Cina bahasa suku biasa, bahasa nasional karena pungkeun dulur-dulur kampara sia make jeung bisa bahasa Inggris mah. Bahasa Jerman, bahasa Walanda. Jeung sagala kanaon sakabeh bangsa aya bahasana. Tah ieu akibat buta huruf teh ieu.
1: Nih. Kumaos beh.
2: Ya ho.
1: Memang ieu teh leres akibat murang kali sun ngadu ka ibuna rupina. Tapi numutkeun katerangan neme ti Perbakesa abdi parantos menak yakin sawatawis kalapatan juragan Gatot. Gusti Arimi duwi ka diludahan saonaku usaha ku Gusti Pertewi.
0: Aingan atuh. Mangga atuh ulah linggih-linggih bae saya nama engal we pisah. Tang, engal pisah.
1: Urang caketan we manawi tiasa dihalangan. Asa ajrih pisan piraku urang kena sengketa sareng Raka Batara Kresna. Kapan urang teh karek jol pisan maguron. Tos muhibah ti jenggala manik maguron ilmu kawisnuan ka anjeunna.
0: Dawuh, dawuh.

0: eyang tengah dari kapunten kina samudaya kelapatan agung sareng ari sareng kina kakumawantunan eyang gelis hampura hampura eyang teh nyai geus daya hampura keur anjeun pertewi rasakeun bedama hutang pati hutang wirang bayar wirang anjeun geus ngaruksak kana kahormatan harga diri kaula. Hampura gelis, acil teh masa kali-kali deui memang, acil teh ka pangaruhkeun kudu jadi incu. Wayahna.
1: Memang Pertewi atanapi sadayana panawa nyebatna teh Eyang ongkoh. Acil ongkoh. Margi Pertewi titisan Sri atuh kapigarwaku Kresna kapiraka panawa kitu anu mawi dina sasemata
0: tingali naon Pertewi gelis nah bakal tega kacet nyai coba gera ikrar tungkul kana juku tengah kasadapan papakeun jampe paeh gera ikrar dina mangsana anyeun pasrah jiwa raga ka kresna kulantaran cukang lantaran dipaehkan ku kaula. Aduh geulis kaya bagelanana mangga teh teuing atuh aceuk teh nyangakeun tegang pati lali dunya. Sawarga guna we ayu papatan pada pelaya cang bulan opa pelas kegenek kemalek me pasrah asyik kebari di sisi tidak mengacai di tasang walang-walang yang agen
1: acik acik
0: sahka
1: ayanak ayanak
0: Kang Semar saksian kaula deuk ngahukuman si Pertewi.
2: Uyuh, uyuh. Astagfirullahaladzim.
3: Gus. Naon ieu teh?
1: Ba.
0: Aceuk ke ulah waratega. Cicing Arjuna kumaha aing saha nu halangan nu ngahalangan bujeng hinga jelema dewa ge aing moal sieun. Gelis paehkan we atuh aceuk nyai memang eudeuk paehkan aceuk paehkan Rayi Arjuna ieu teh sawatara kalepatan aceuk kalepatan aceuk dina waktu ayeuna geura bangbaskeun jiwa anjeun geura pasrahkeun temus ridokeun hate anjeun temuskeun kana ati. Mangga gelis nyaga kesadaya-daya tegang pati lai dunya sawarga guna we ayu papatan pada perlaya sang bulan 14 kegeneng kemalek me mangga mangga acik nyakin gelis upami taya pengampur hati nyiratu
1: cik acik
0: cicing Arjuna
1: ae ae ae ae emut Gusti Ratu
0: cicing Kakang Semar misi namakan kapusing kaula.
2: Uluh, uluh.
1: Ieu teh akibat pengadu domba budak aceuk.
0: Memang kalayan aceuk geus tok blak menta malum tapi nah atuh teh aya kampura pisan lamokot beungeut aceuk diciduhkan.
1: Gusti, gusti.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten
6: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
5: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
6: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
5: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
6: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya... Tiada iya, enten bapak tu nyobian kat dia. Alhamdulillah, tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah, awak bapak jag-jag. Tekan awak
7: biasa sok dipijet,
6: pijetan. Enam hante, gitu.
5: Entah ini teh, bapak di landongan ku.
6: Alpa propolis.
5: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak.
6: Tidak dia.
5: Cara ngangge-na kumaha bapak.
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
5: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
6: Bapak menten seep sabotol.
5: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
6: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
5: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayah tengan bapak mah yang dugikin kan norma sehatna gitu.
5: Bapak atau non karena waktu sana apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
6: Amin amin.
5: Atau non karena waktu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bu.
12: Waalaikumsalam.
11: Dengan Ibu Ramini ya?
12: Iya.
11: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
12: Di Lubung Bata.
11: Lubung Bata?
12: Lubung Brebes.
11: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
12: Umurnya 55.
11: 55.
12: Iya.
11: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
12: iya.
11: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
12: Ada.
11: Perubahannya apa Bu?
12: Perubahannya yang ini jelas memang.
11: Jelas?
12: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
11: Sebelumnya?
12: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
11: enggak sama sekali.
12: Enggak jelas.
11: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
12: iya.
11: Udah jelas
12: mata. Udah.
11: Yang kiri?
12: Ya, yang kiri
11: jelas.
12: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
11: Iya. Yang kanan
12: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
11: Oh, jelas nemen.
12: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
11: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
12: ketiga
11: botol ya.
12: Iya.
11: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
12: Iya
11: ya, bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya,
12: enggak
11: perubahannya nyata gitu
12: nyata,
11: bu ya,
12: iya.
11: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
12: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini ya. Yeah.
11: Untuk informasinya, assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
12: Salam.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Aduh, isin we ku umum kulana sanamureun sadarek sareng sadarek. Tayeuh kulana salira deui Gusti Ratu Ratuning Bumi, mana harga diri salira? Kaya name pisan nya abdi teh wangsul sareng Gusti Pangaulaan Maguron ti Janggala Manik dinambab ka Wisnuan. Ayeuna bade tungtung ribut dasahanteuna ieu teh bakal aya. Cepari basa bahasa Indonesia mah berlete-lete kaituna teh. Munyuk sia bertele-tele munyuk. Berlete-lete, tele-tele.
2: Cicing sia munyuk, cicing.
1: Jangakeun gelis. Baran Pertewi bakal ditugel jangak diungkulan ku bernama Sang Retna Ayu Ratu hari ini. Dewi Pertewi, Pertewi nyatani bumi, bumi Pertewi. Nyat dumadak ayat jalan gede sasapuan bumi merongo. Dewi Pertewi bakal dipuntugal. Keris dihematkan atau kapaksa Pertewi bari ngoceak amres kana jagat. Dina sakawitnya pengtaktakna atuh naha ngaragamang kana sangulna katewa ku Arimi. Upama teu rikatna Sang Pertewi tengek nafsa pisan kengeng namung dina karikatan sareng kareplekanna Pertewi ramutna kasabet kumedama. Rampung sapisan Pertewi jiga menang ngadugulan ku Arimi. Aloh Gusti. Aceh. Salamet ngan ukur kengeng rambutna. Urang ajar pisan. Si Pertewi kawasaing batari taya tinimangan. Untung benang buukna sahan undek bela ka anjen aing bakal nyengareup. Kang, Kakang Semar yap ka jero.
14: Paman.
1: Gatot, naha ieu teh urusan anjeun tepi ka kieu.
14: Rumaos, kaula teh ti soledat letah nangtang-nangtang Eyang Pertewi.
1: Hayu urang ka jero Kang Semar, sugan bisa dipeper ulah ka teterasan benuna aceuk Pertewi, aceuk Arimi. Oh, mangga.

seperti untuk kebat mulihka catur pertala musyakadar ngajurung Raden Trisna Dewa Bae. Dewi Pratiwi maksud nambahkan ngasut ngadudoma ke Afrika negara Jindalamani. Iyan anjir namulih kepingan dani. Kalayan bahkan ngusulkan rambutna pegat. Didugulan ku sang Ratna Ayu Arini. Kacarios di negara Jindalamani sang Nalendra Kresna kasumpingan Dewi Pratiwi. Raka Batara, Pratiwi, yang sahak hari garis, pangapun tenka turut tiwas.

0: Sirah kaula dugi ka dugul di dugulan ku si Arimi.
1: Naon?
0: Di dugulan ku si Arimi pamajikan si Bima. Tolong sawang.
2: Hai. Gila lebar eta bu.

dejen penaste. Tersayang, wis kenal ora, dia kan pernah tersayang.

0: geliš. Nyai Ratu Pertewi. Sadaya-daya katrutiwa Suraka Batara. Hidup bulan kau rateku siarimi. Sagala rupa pasualam akang geus apal. Eces jentre dina pusaka ogan sengkala luhung. Timimiti. Niang na budak. Tepi kadatang na deui. Mawa kecap. Tangtangan tiga tetasa anukir mejihna senuhurung caicaa. Ngan salah nyai atunaha. Tengah ngogalih rangkepan. Pansidik budak keur nyeri. Kunyai maka dianggap sagala rupa. Lain ge hampuraeun atuh Gatotkaca. Da sidik keur nafsu. Sabalikna nyai henteu lip. Naon ipis dilapis kanal ditapel ngaguguk kana kecap budak. Tepi karasa nyai harga diri diruksa ku Gatotkaca padahal teu bisa kitu nyai teh kolot kudu aya tinimbangan hampura kana keur amarah. Anu jadi lantaran ieu Iwati Trisna Dewa nu jadi salah. Arimi ngahukuman bongan nyai atunaha bet asa luar ti biasa nyai ngaludahan raraina.
1: Bener.
0: Teh. Aing nyai nyarita jeung budak jeung kolot. Atawa nyai anu keur disingareupan teh saha ieu? Sadaya-daya Maha Wisnu kaulanu atuh akang teh lain budak geus. Yang akan bawa pangayon cimang teraju mangawena teh anu langkung ti kieu ngahukuman make sareng didugulan sarupi dina ayat sabaraha pasal ka sabaraha. Dina undang-undang nu mana ngahukuman wika ngadugulan kieu. Dina perkawis kalepatan kieu kapan kaula teh sejaham menta kampura tapi nah arimi teh ngakampura. Jiga nyai dirongkel hampura ku arimi henteu mikeun. Timal balik ka rasa ku nyai. Sabenerna arimi lain deuk ngadugulan tapi deuk nugel jangga nyai. Nah nyai ames. Nu katewak ukur buuk kapaksa buuk anu kasabet. Untung sakitu ge nyai. Isuk pageto ge bakal balik deui. Memang rambut teh mahkota. Tapi tong sumelang isuk pageto. Ayeuna pisan akang sanggup merdih kana welas asina Gusti pikeun manyangkeun buuk nyai ayeuna.
2: Sadaya-daya kaula nungan. Nyeri we kaula teh kangaranan kaula teh atuh bumi dihina-hina kunu kitu.
0: Nyai, nyai. Datang na panghinaan. Henteu sacara kitu bae. Naon rupa kajadian tangtu aya sabab.
1: Ya.
0: Sabenerna sabab musawabna dinjieun-jieun keneh ku pribadi nyai. Anu kurang wiwaha. Kurang taliti. Moa hujan rag-rag ka bumi lamun langit teu angkeup heula ku pihujaneun. Ulah boga rasa dihina ku arimi tapi malulu jeung panghinaan teh jawaban tina salah nanyai, gagabah nanyai, balangah nanyai.
2: Aduh! Meni teuing-teuingan pisan bujang-bujang deungeun-deungeun salaki ge meta aya kabela. Nah, teu cenah keur jaman bobogohkan baheula leumpang ge meni dituyun-tuyun aya reungit napal ge dina beungeut nyai eta reungit dina rarai urang tepah waanya. Aya nama meni teh ge pisan pamajikan dikani aya batur ge meni sagalakeun bae. Sagala kaula disalahkeun meni teh aya pisan meunangna.
0: Kacida akang dosa lamun mangmeunangkeun nyai. Nyai lamun dipangmeunangkeun ku akang nyai bakal boga rasa mokaha, bakal boga rasa luhur sifat temahna nyai bakat nyuntat tina temah wadi kamanusaan.

0: Boten emuk dateng Purwa Daksina.
1: Purwa?
0: Purwa wiwitan.
1: Daksina?
0: Daksina wekasan tungkep bumi alam lengit kamanusaan serang kebijaksanaan.

0: Raka Batara Pertewi Anu Gelis Bojo Akang Deno Memang Siarimi Biadab Lamun Kie Aduh Leres Pisan Kawan Leres Pisan Balik Pertewi Gelis Dadengekan Mekunyai Siarimi Dipahan Kuaing Lain bae Syarimi. Panawas sakabeh campur kana urusan dipaehan bae. Balik. Ya kan laras Raka Batara, Akang teh budak. Si Gatot Kaca digisik ku aing.
1: Hatur nuhun kaula nu hatur nuhun pamit ti asa mah hoyong ngiring kaula teh hoyong nyaksian.
0: Ulah, balik. Balik.
1: Sumangga atur permios kaula nu.
0: Ini
1: Gatot Kaca Arimi ulah

0: Kresna lumampah tunggu di rumpah catang di rumpah istuning daya pisan budi anu sae kurawir hangsir saja jalan ayanu naros teu dipalire bosen ngamah jagat ngamah jomantara temakna dugi ka di nagara Pringandani Dewi Warari mikantun lungsena kalayan hasilnya mahan lura Semar kuda pawana sadayana regreg pageuh namung ieu beja parantos nerekap dugi ka puseur dayeuh Amarta atuh Yudhistira marentahkeun ka Bima pikeun negeskeun kana kajadian sengketa ari misrang Pratewi Bima mios ka Pringandani di Pringandani para pawongan cingrariung dina sarabeting ngantosan damangna arimi tina kareuwas anu pasti
1: nih.

0: Awang-awang nu di tengah ya. Bumi langit can ngajadi kersana ayana langkung tipayun jumeneng ku kersana diputraan te diputrakeun eta holi kersana zat Allah anu ngayuga
1: saha teteh nu tembang teh meuli sada mau
0: muntung nya si
2: Aka.
0: Ya. Pokoknya mah euy bunga hate dewek teh.
2: Nya kan.
0: Sing horeng manusia kitu lamun tarik ka bunga ceurik. Tarik ka sedih ceurik.
2: Oh, kitu bae.
0: Di alam dunya aya tungtung sagala rupa. Mulai Gusti Arimi nu karanapan ku anjeuna ayeuna memang waktu keur nafsu mah nya teh rasa mukaha. Ngahukuman Gusti Pertewi.
2: Moal
0: ayeuna mah gegabegan euy ras kana akibatna lamun sieun katutuk teh mah beuheungna. Kumaha teuing? Cacak-cacak ayeuna oge sina rambutna nu katutuk. Tangtu ieu bakal aya hal-hal buntut sedengkeun buntut mah mubak mabukna teh leuwih tinaon-naon. Euy ulah lewora. Aing rusak ku buntut beak naon.
2: Nya.
0: Akibat buntut aing aduh ampun
2: akun
0: eleh saku daun meunang sape daun mana-mana diganggu we hulu buntut teh mubak mabuk buntut domba kabiri ngeunah teh ieu garinya
3: mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
2: Bu Rema.
1: Ibu linggih palihan mana, Bu?
2: Sukamana, RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
2: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
1: Sok liur. Ayap lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
2: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas gitu.
1: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
2: Nya naik genep bulan tarita sabarang hari ieu teh propolis teh.
1: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
2: Aya. Nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu geus 80% lah. Nya alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
2: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
1: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
2: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
1: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Tinu radio.
1: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles. Jantung nggak geder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ke medis, ke dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tiu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung. Pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapannya Allah, tapi kan kita sudah ikhtiarnya. Alhamdulillah. Abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
2: bunya. Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon? Wae Pak,
2: panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca ana teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu ena teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan tok seueuh, tok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah liman sareng kun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 20?
2: Jadi sampean teh

0: taun mah.
1: Duh, geni.
0: Ya, kawit nama. Dijari ke nyari tuu, kawit-kawit nama. Kangkeng, kaya, nama tos. Kata.
1: Tos sehat, bunya. Mohon, tos sehat, bunya. Mohon.
0: Ya.
1: Alhamdulillah, bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, bu, konsumsinya sehat lah, gitu ya, bu.
0: Namang.
1: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya, udah, mah, minyaknya kurang, mah, sa dinten, tilu kali, sakali nate, imet tetes.
1: Bapak uning alpa propolis di mantan pak. Pak Uding ayah pesan deh kanu sanes kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar berjuang sami seperti Pak Uding. Maka pak.
2: Mohon kesadarek dulu abdi. Beli ayah nunggu dupanya kosa terus abdi. Sobianunya gali alpa propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadi jajak deh ayah nak gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alpa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد سدرا kaum مسلمين رحمكم الله. Salah satu kelebihan makhluk bernama manusia, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi hidup manusia ini dengan syahwat, atau yang lazimnya kita sebut sebagai hawa nafsu. Inilah tenaga yang merupakan daya dorong yang melahirkan dinamika dalam kehidupan manusia, yang menyebabkan terus-menerus terjadinya perkembangan dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada puncak kejayaan, dan hawa nafsu dapat menenggelamkan seseorang ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القنطرة أي المال الكثير. Kecintaan, kesenangan, nafsu kepada harta benda yang banyak daripada emas dan perak. Ini tentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kecintaan untuk mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya, baik itu berupa emas, baik itu berupa perak. Ini cuma penyebutan beberapa jenis dari kecenderungan manusia kepada harta benda. Bukankah sering dikatakan orang bahwa manusia di dalam berhadapan dengan harta itu seperti meminum air laut? Makin diminum, makin kering tenggorokan, makin haus kita dibuatnya. Apabila watak ini kita perturutkan, maka manusia tidak akan pernah kenal puas, tidak akan pernah kenal cukup. Nabi kita memberikan peringatan, "Lau anna libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahu mathalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak, mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Sungguh mulut manusia ini tidak akan pernah penuh terisi kecuali kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya kalau sudah dia dipendam di liang lahat baru cukup. Tetapi sepanjang dia masih bergerak, masih hidup dan bernyawa, masih bisa berusaha dan berbuat, dia tidak akan pernah mengenal puas. Ini akan mendorong manusia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kaya, kan begitu. Dan cepat. Sebab sekarang orang sering motong kompas. Yang penting kan cepat kaya. Soal cara, kalau jujur aja mah, sampai kapan mau kaya? Perkara itu renten, bukan soal. Perkara itu judi, tidak jadi masalah. Perkara itu korupsi, menyangkut hak orang banyak, bukan soal. Yang penting cepat kaya. Dan anehnya lagi, tidak malu menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Ya kan orang hidup bermasyarakat tuh bisa dianalisa tuh. Emang usahanya apa sih? Gajinya sebulan berapa sih? Kok bisa gitu-gitu bener sih? Dari mana sih? Secara langsung orang tidak berani bertanya, tapi dari mulut ke mulut akhirnya tersebar jadi rahasia umum. Si Ano kan punya Ano, di Ano, Anonya se-Ano. Ini bisa jadi bahan pertanyaan dalam kehidupan, akhirnya jadi gunjingan. Orang sudah tidak terlalu peduli dari mana kekayaan itu diperoleh, yang penting kaya. Dengan menghalalkan segala macam cara, terjebaklah ke dalam cara-cara mafia, terjebaklah ke dalam cara-cara yang tidak wajar, tidak bijaksana, memperkuat klik klin dengan menghantam yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa manusia punya nafsu ingin kaya itu boleh, boleh. Agama memberikan tuntunan, memberikan aturan, tidak hanya sekedar asal kaya, tidak hanya sekedar asal banyak harta. Malahan hadis menyatakan kalau saudara diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu, kok umurmu kau habiskan di mana? Kalau saudara diberikan amanah berupa ilmu pengetahuan, pertanyaan akhirat juga cuma satu, kok ilmumu kau amalkan untuk apa? Tapi kalau kita diberikan amanah berupa harta benda, pertanyaan akhirat itu dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu kau dapat, kemana hartamu kau belanjakan. Dari mananya ditanya, kemananya juga ditanya. Depan belakang ditanya. Dan kalau mempergunakan harta untuk kesenangan syahwat, orang berani bukan main. Tapi kalau untuk kepentingan agama, yang hakikatnya untuk kepentingan dirinya sendiri, berat seperti nyabut bambu dari ujung. Orang kalau menyumbang masjid 100 ribu, itu kan zohirnya memberikan panitia masjid, tapi hakikatnya kan dia nabung buat dirinya sendiri. Seolah-olah dia cuma berkata, Pak, tolong saya titip 100 ribu, ini untuk kepentingan saya di akhirat nanti. Silakan uangnya mau dibelikan semen, pasir, kaca, pintu, jendela, silakan. Saya cuma titip ini untuk saya di akhirat nanti. 100 ribu, Pak. Zohirnya dia memberikan kepada panitia masjid, madrasah, pesantren, yatim piatu. Hakikatnya dia nabung buat dirinya sendiri di akhirat. Malah tabungan ini bukan SDSB namanya, SDBS. Sumbangan dana berhadiah surga, itu SDBS namanya. Sekarang orang mengejar SDSB, lalu berat mengejar SDBS, sumbangan dana yang berhadiah surga langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau dia main golf, sewa lapangan golf itu 400-500 ribu sebulan, paling 4-5 kali main. Beli stick golfnya saja sampai jutaan. Datang panitia pembangunan masjid 100. Minta didoain masuk surga lagi. Surga 100. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada harta benda yang banyak, baik berupa emas, berupa perak, mendorong orang untuk berlomba-lomba, yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takathur Hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai akibat kamu berlomba-lomba memperbanyak materi dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat masuk ke liang kubur, baru rupanya sadar bahwa perlombaan ini tidak akan pernah sampai ke garis finish. Betapapun jauhnya rally Paris-Dakar, garis finishnya ada. Betapapun hebatnya medan yang ditempuh buasnya gurun pasir Afrika, garis finishnya pasti ada. Itu kan rally yang terbuas di dunia katanya, Paris-Dakar. Tapi garis finishnya ada. Namun jikalau kita berlomba memperbanyak harta, kita tidak akan pernah sampai ke garis finish. yang kecil-kecilan aja dah. Kalau orang ditanya, kamu kenapa sih belum mau sembahyang? Ya bagaimana mau sembahyang Pak, tinggal di Jakarta masih kontrak. Saban habis tahun diubur-ubur yang punya rumah. Kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, saya mau ibadah Pak. Ya, diberikan rezeki oleh Allah bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Belum juga mau sembahyang. Kok belum juga sembahyang? Iya Pak, rumah emang udah punya sendiri, cuman kecil Pak. Atasnya atap, kalau hujan aja bocor. Nah, kalau bisa bikin rumah yang permanen Pak, tenang, saya ibadah sembahyang saya rajin. Iyalah, diberikan rezeki bisa bikin rumah permanen, bagus rumahnya. Lain lagi, iya, serumah sudah permanen, tembok ubin, cuman isinya belum ada Pak perabotannya. Duh. Kalau punya peralatan rumah tangga yang memadai, tenang, saya ibadah. Diberikan juga rezeki bisa beli perabotan rumah tangga yang lumayan. Di atas tegelnya sudah pakai karpet, mebelnya spaghetti, tempat tidurnya alga spring bed, dan lo pillow, ada kulkas, ada TV, di sebelah TV ada kunci mobil. Kuncinya mobilnya. Sekarang sudah cukup perabotan? Perabotan sudah ada Pak, cuman kendaraan belum punya ini. Kemana-mana masih ngukur jalanan aja. Ah, kalau punya kendaraan enak, kemana-mana cepet Pak, mau ke masjid juga getap dah rajin. Diberikan rezeki bisa beli kendaraan lain lagi nanti. Sudah punya sepeda, pengen punya motor, kepengen punya mobil, kepengen punya pesawat terbang, pengen punya kapal induk. Sudah punya kebun, pengen beli sawah, sudah punya sawah, pengen punya gunung, sudah punya gunung, laut diborong. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish, karena sifatnya sangat abstrak, bahkan akan mendorong kita seperti gurita. Cenderung kepada penyakit tamak bin rakus alias serakah. Dengan demikian saudara-saudara, bahwa kecintaan kepada harta merupakan nafsu, dan nafsu itu adalah perhiasan, dia bisa menjadi daya dorong positif. Kalau dalam upaya memperoleh harta itu kita tidak akan keluar dari tujuan keridhaan Allah. Saya cari nafkah, tapi yang Allah ridho. Saya ingin kaya, tapi dengan cara yang Allah ridho. Ini kunci yang akan menyelamatkan kita manusia dari perangkap menghalalkan segala cara. Ini yang ketiga. Yang keempat, dihiasi manusia itu dengan nafsu kepada wal khailil musawwamah, kuda yang bagus, kendaraan yang bagus, kuda yang terpelihara. Al-musawwamah ada yang mentafsirkan ar-ra'iyah. Ar-ra'iyah itu yang digembalai, binatang ternak, kuda yang digembalai atau kuda yang diikat. Artinya kalau dulu kan yang namanya tuan-tuan tanah itu baru dibilang bejeger kalau kemana-mana naik kuda. Ah, jet set zaman dulu itu. Itu udah kelompok jet set itu kendaraan. Kalau sekarang baby benda. Dulu mah kuda ben. Manusia punya kecenderungan suka kepada kendaraan. Kendaraan, apalagi di zaman sekarang ini. Wah, iklan-iklan itu kan sangat menggoda kita, melayani segala macam bentuk penjualan. Nah, ini lalu terangsang biar duit cekak. Kalau udah ngebaca itu, wah berani banget dah. Tahu duit gak mungkin cukup, tapi begitu baca, melayani segala macam bentuk penjualan dengan fasilitas ringan. Nah, jadi dah. Jadi juga punya mobil, jadi dah. Perkara utang itu bahkan nyekek leher, bukan soal. Kasihan saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terjebak kepada iklan-iklan merangsang yang akhirnya di luar kemampuan.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sehingga terjebak pada saat dia harus mengembalikan kredit, dia tidak mampu, barang disita, uang hangus, nyengir. Bekipas sembari tahlil. Habis arang besi binasa. Bahwa kita menginginkan kendaraan yang serba baik, silakan. Tiap akhir tahun ganti merek, keluar yang baru ganti lagi. Itu kalau orang yang mampu. Buat kita yang tidak mampu, kenapa tidak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita? Alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Yang punya motor, syukur kita punya motor bisa rada cepetan. Tangga sebelah punya sepeda. Mana-mana kekejek mulut. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, syukur masih bisa jalan. Teman sebelah lumpuh bertahun-tahun. Yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga sebelah kemarin out, gak balik lagi. Saudara-saudara, saya pikir menengok ke atas itu perlu, supaya ada rangsangan kita untuk maju. Tapi menengok ke bawah pun juga lebih perlu, agar kita mensyukuri yang ada dan tidak su'uzon, tidak buruk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dahulu ada seorang pemuda, matanya buta. Dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Apa dosa saya? Apa salah saya? Andai kata saya tidak buta, saya melihat keindahan alam ini, saya lebih akan bersyukur kepadamu, ya Allah. Nah, sudah, dia berburuk sangka kepada Allah. Satu hari, ini Raja Baduy di pedalaman, mengerahkan tentaranya menculik anak-anak muda. Ini Raja Baduy ini kanibal, artinya suka makan daging manusia. Anak-anak muda ini diculik. Yang masih muda-muda ya, kalau kambing-kambing muda itu kan di sop rada sedap. Rupanya ini Raja Kanibal ini begitu. Anak-anak muda termasuk ya pemuda yang buta tadi itu kena culik. Ya sudah diculik, di rawatlah di istana raja ini. Diberikan pakaian bagus, dikasih makan serba enak. Sebab apa? Supaya badannya gemuk. Setelah gemuk nanti dipotong di sop legit. Sudah, kerjanya cuma makan, tidur, fasilitas nikmat, tidur enak. Ya, udah giliran dapat 1 bulan, 2 bulan kemudian, ketika mau diambil anak-anak muda ini, raja sendiri yang milih mana yang di sop duluan nih. Sampai giliran anak muda yang buta ini, raja geleng kepala. Yang begini mah buta dagingnya enggak enak. Ini satu lepas saja, lepas. Saya mau makan daging orang buta. Lepas saja. Pulang ini anak muda, batinnya bersyukur, sujud syukur, ya Allah, katanya, untung saya buta. Coba kalau saya enggak buta, udah habis saya di sop. 2 bulan yang lalu dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Sekarang dalam pulang ke rumah, perjalanan menuju ke rumah, dia berkata, alhamdulillah, andai kata saya tidak buta, habis badan saya disop oleh raja yang kanibal tadi itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan demikian pola hidup yang konsumtif sesungguhnya sangat tidak mendidik apabila dilatar belakangi oleh kemampuan yang tidak menunjang. Dengan demikian, setidaknya mendidik orang untuk berkhayal. Anak-anak muda, sama merek mobil ngerti banget dah. Punya kagak? Ini BMW model terakhir nih. Nih, kemarin gue ngeliat di sana, gue megang. Megang lah. Ulul amal ini kalau tidak diimbangi dengan saluran yang positif, dia akan terjebak kepada penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Baiklah ya, wal khailil musawwamah. Yang keempat, yang kelima maksud saya, wal an'am, cinta kepada binatang ternak. Manusia ini kan punya kecenderungan macam-macam. Setelah rumahnya bagus, hartanya banyak, kendaraannya cukup, ingin beternak, jadilah peternak. Ini kecenderungan manusia, wajar saja sepanjang didapat dan dilakukan dengan cara-cara yang wajar. Wal harus, dan tumbuh-tumbuhan, bertani, bersawah, berladang, itu merupakan kecenderungan daripada manusia. Keseluruhan itu, kata Allah, kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta benda, kepada kendaraan, kepada binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan, dzalika, semua itu mata'ul hayatid dunya, merupakan kesenangan hidup dunia. Berapa lama kesenangan hidup dunia? Sebentar, seumur manusia. Seumur manusia. Bahkan kadang-kadang pada saat dia masih hidup pun orang tidak sepenuhnya sempat menikmati kesenangan hidup dunia. Apabila ajal datang, selesailah kehidupan dunia sampai di situ. Orang-orang kafir, buat mereka surganya di dunia ini. Bila kehidupan di dunia selesai, selesailah sudah surganya sampai di situ. Kesemua itu, kata Allah, merupakan kesenangan daripada kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah mempunyai tempat kembali yang sangat baik. Nah, setelah Allah menjelaskan semua itu, pada ayat yang ke-15 Allah memberikan jalan keluarnya. Memperturutkan nafsu kepada wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, binatang ternak. Bijaksanakah itu? Dalam ayat ke-15 surah Ali Imran ini Allah memberikan penjelasan tuntas. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Katakan kepada mereka Muhammad, maukah kamu aku beri kabar yang lebih baik dari semua itu? Lebih baik daripada kesenanganmu kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, kepada kendaraan dan sebagainya. Mau kamu aku beritahu yang lebih baik daripada semua itu? Jawaban tentu mau. Kalimatnya bukan ukhbirukum, a'unabbi'ukum. An-naba itu berita yang besar. Lain dengan al-khabar, itu berita biasa saja. An-naba, sehingga pembawa berita disebut nabi. Dari naba yanbi, pembawa berita yang benar. A'unabbi'ukum, maukah aku tunjukkan kepada satu berita yang benar-benar besar dan benar-benar lebih baik dari yang semua disebutkan tadi? Apa jalan keluarnya?
5: Lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar.
1: Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, dan mereka mendapat istri-istri yang suci. Waridwanum minallah, dan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu hai orang-orang yang beriman, kalau kamu hai manusia menyangka bahwa nafsu kepada wanita, anak-anak, mengumpulkan harta benda, kendaraan yang menarik, binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan itulah yang lebih baik untuk kesenangan dunia, memang itu kesenangan dunia. Tapi nih, seolah-olah kata Allah, nih, saya kasih tahu kamu, aku beritahu yang lebih baik dari semua itu. Apa? Takwa kepada Allah. Kecintaan kepada wanita. Kalau takwa dasarnya, orang enggak amburadul, enggak semrawut, enggak pokoknya gue mau asal perempuan dan membuat terus. Tapi punya kaidah, punya norma. Demikian juga kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada harta benda. Pokoknya asal harta, mau halal, mau haram, takuk terus dah. Semuanya dilandasi oleh taqaw, lillazina taqaw, oleh ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan ini akan menghasilkan apa? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Melahirkan, menghasilkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menyangka bahwa wanita bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa harta benda bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa kendaraan bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Tapi kita tidak cuma ingin itu, kita ingin itu semua juga bisa membawa kesenangan akhirat. Caranya, landasi dengan takwa. Kesenangan kepada wanita didasari dengan takwa. Maka jangan jadikan wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Kesenangan kepada anak-anak dilandasi dengan takwa. Maka anak-anak diarahkan kepada jalan yang diridhoi Allah. Kesenangan kepada kendaraan dilandasi dengan takwa. Maka kendaraannya selalu mengarah berjalan menuju jalan takwa, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tuh mobil asal lempengan Ancol gancang banget dah. Tapi giliran dihadapin ke masjid, mogok melompong. Urusan ngaji ada aja halangannya tuh kendaraan. Tapi kalau untuk urusan maksiat, ngebut benar-benar. Dilandasi dengan ketakwaan, sehingga dengan demikian tidak hanya sekedar surga di dunia ini, tapi lebih-lebih di surga di akhirat nanti. Khalidina fiha, kekal. Kalau dunia ini kan zillun zail, bayangan. Hari ini kita jaya, besok kita bangkrut. Siapa yang mau menghalangi? Hari ini kita melambung, besok kita nyungsep. Siapa yang bisa menarik? Tidak kekal, berubah, temporer, relatif. Di sana kebahagiaan yang dilandasi dengan takwa ini sudah surga, kekal di dalamnya azwajun mutahharah, mendapat istri-istri yang suci. Suci dalam arti belum pernah dijamah orang lain, suci dalam arti tidak pernah terkena halangan seperti men misalnya, baik menstruasi atau mencret, itu tidak. Azwajun mutahharah. Konon makna mutahharah ini ya artinya juga bisa selalu gadis, bidadari, selalu perawan, tidak pernah janda, walaupun tiap hari dipakai perawan terus. Dan yang lebih penting, waridwanum minallah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu dengan motivasi takwa, itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Ali Imran ayat 14 dan 15. Dengan demikian, manusia dengan ketakwaannya mengendalikan hawa nafsu, dan bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Pada surah Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat lagi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, hawa nafsu adalah perhiasan. Manusia tanpa hawa nafsu sama saja dengan orang yang tidak berhias, monoton, tidak mempunyai perkembangan dalam gerak kehidupannya. Tetapi kalau hawa nafsu adalah perhiasan, maka jika kita berbicara soal perhiasan, ada dua hal yang harus menjadi catatan pokok. Pertama, kapan satu perhiasan boleh kita pakai? Yang kedua, di mana perhiasan itu harus kita pakai?
3: Radio Peace Ciami.
0: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kalau saudara berdandan rapi, pakai sepatu dengan kaos kaki, celana, jas, pakai dasi segala macam, tapi itu saudara lakukan pada saat saudara akan pergi ke WC, maka saudara sudah memakai perhiasan tidak pada waktu yang tepat. Begitupun sebaliknya, Kalau jam tangan saudara pakai di kaki, kopiah saudara pasang di kaki, lalu sepatu naik ke atas jidat, maka saudara memakai perhiasan tidak pada tempatnya yang tepat. Demikian juga sifat yang bernama nafsu. Kapan dia boleh diperturutkan, di mana dia boleh disalurkan, adalah tugas daripada agama untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu. Lihatlah kehidupan malaikat. Malaikat makhluk yang diciptakan Allah tanpa hawa nafsu. Maka kehidupan malaikat monoton. Malaikat tidak mempunyai peradaban dan kebudayaan. Malaikat adalah makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk berbakti, tidak punya alternatif atau pilihan lain. Saudara lihat, ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud, sujud saja sampai sekarang, enggak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk tasbih, tasbih saja, yang lain tidak. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan mencabut nyawa, nyawa saja urusannya, yang lain tidak. Pekerjaannya monoton, tetapi memang karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada kecenderungan malaikat untuk nyeleweng. Belum pernah kita dengar misalnya ada malaikat Jibril korupsi ayat. Ini kelihatannya ayat bagus ini, enggak usah disampaikan kepada bawahan Muhammad, dipakai sendiri saja. Tidak. Kita belum pernah dengar malaikat maut keliru mencabut nyawa orang yang belum waktunya modar. Belum pernah. Malaikat itu ibadun mukramun la ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka kehidupan malaikat adalah monoton. Dinamika tidak ada, peradaban dan kebudayaan juga tidak ada. Andai kata bumi dan seluruh isinya diserahkan kepada malaikat untuk mengisinya, barangkali saudara tidak akan pernah kenal jembatan Semanggi, saudara tidak akan pernah kenal Monas, gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit. Semua yang menggerakkan itu adalah karena manusia mempunyai hawa nafsu. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya Allah memberikan rincian. Apa nafsu kepada apa yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu? Pertama, minan nisa, hawa nafsu kepada perempuan. Ini tentu yang ditujukan laki-laki. Dimanapun saja makhluk bernama laki-laki, kalau dia normal, tidak impoten, mesti suka kepada perempuan. Itu wajar bin pantas alias normal. Tetapi tadi saya katakan di awal, nafsu kepada perempuan adalah perhiasan. Kapan makainya, di mana makainya, itulah tugas agama memberikan tuntunan dan aturan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, nafsu kepada wanita dapat mengantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, tapi nafsu kepada wanita bisa menenggelamkan seseorang ke jurang kehancuran. Bergantung kepada latar belakang apa yang mendorong timbulnya syahwat tadi. Dengan kata lain, motivasi syahwat tadi digerakkan oleh iman dan ketakwaan, atau semata-mata karena memang syahwat yang merupakan kendaraan iblis. Penyelewengan pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam pada saat ia memetik buah khuldi. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi Adam? Karena terdorong oleh rasa sayang dan cinta kepada istrinya Hawa. Sebenarnya Hawa lah yang merajuk, Siti Hawa lah yang membujuk, dan Nabi Adam oleh karena syahwatnya kepada istrinya memperturutkan bujukan Siti Hawa itu. Peristiwa Nabi Adam ribuan tahun yang lalu akan terus relevan sampai ke zaman kita sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang karena terlalu ingin menyenangkan istrinya, lalu tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, baik itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Seorang pedagang tidak akan segan-segan menipu. Sebaliknya pun begitu. Tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Istrinya barangkali bisa saja dibakar-bakar oleh tetangganya. Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah tapi melarat. Istri rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif, persaingan yang makin tajam, suaminya dikipas-kipasin. Kata istrinya, "Bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil, Bang, tapi gelangnya kayak pelek beca. Abang ini kepala bagian tidak bisa membelikan saya macam itu, percumalah." Kata suaminya, "Ya bagaimana, mau gaji saya cuma segitu-gitunya. Ya namanya kepala bagian, apaan kayak sabet dulu." Kalau sudah berpikir ke arah ini, artinya sudah ngipasi suaminya untuk melakukan tindakan yang tidak wajar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak zaman klasik sampai kepada zaman kita sekarang ini, kita melihat kecenderungan syahwat kepada wanita ini. Julius Caesar yang katanya gagah perkasa ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, gagah perkasa tentaranya, kepada siapa dia tunduk? Ke bawah kakinya Margaret Josephine. Demikianlah di zaman kita sekarang, kita melihat di Jepang betapa Perdana Menteri Uno didesak mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya oleh karena terlibat skandal dengan Geisha. Kita juga melihat di Amerika betapa Senator Gary Hart dari Partai Demokrat yang masih muda, jenius, diharapkan masa depan Amerika lahir dari tangannya, terpaksa mengundurkan diri dari calon presiden oleh karena terlibat skandal dengan Donna Rice. Kita juga menyaksikan betapa parlemen dan kabinet di Inggris sempat geger oleh karena skandal Pamela Bordes, pelacur kelas kakap yang melanglang buana mencari sasaran-sasaran kakap. Ini adalah kisah kejatuhan yang diakibatkan oleh hubbus syahawat minan nisa. Oleh karenanya benar jika Nabi kita menyatakan an-nisa'u imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Kalau syahwat kepada wanita cuma semata-mata karena syahwat, maka seorang laki-laki akan memandang wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Nilainya rendah. Sedangkan agama kita mengajarkan ma akraman nisa'a illa karimun wa ma ahanan nisa'a illa la'imun, kata Nabi. Tidak akan menghormati kaum wanita kecuali orang-orang yang terhormat, dan tidak akan merendahkan derajat kaum wanita kecuali memang orang-orang yang rendah moralnya. Dengan kata lain, apabila syahwat minan nisa ini dilandasi dengan semangat iman dan ketakwaan, maka kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh menjadi figur dan contoh dalam kehidupan kita. Perkawinannya bukan karena wajah yang cantik semata-mata, tapi lebih merupakan nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kecenderungan kepada hubbus syahawat minan nisa dikontrol oleh nilai iman. Barometernya, tolok ukurnya adalah iman. Di zaman sekarang banyak kasus kawin campur yang pada akhirnya akan membingungkan kita sendiri. Padahal Al-Quran secara jelas dan tegas memberikan bimbingan.
6: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: orang itu kalau sudah, kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina suhti tubdil masawiya. Mata kalau dibalut cinta dia buta terhadap nista, tapi mata kalau dibalut benci hanya melihat yang keji-keji saja. Biasanya cinta kepada wanita memang bisa menimbulkan dorongan yang positif, tapi juga bisa membuat seseorang buta sama sekali. Dorongan yang positif paling kurang dari segi penampilan. Coba lihat lelaki kalau lagi demen perempuan, lenjeh banget kan? Sisiran rambutnya rapi, teriskaan bajunya lancip, sepatunya mengkilat, kantong celananya tebel, perkara anduk isinya bukan soal. Yang penting kan gaya. Lalu dinamis, kreativitasnya ada saja timbul. Tapi pada sisi lain, jika orang sudah kehilangan pertimbangan, juga kadang-kadang tidak segan-segan mengorbankan akidah, mengorbankan nilai-nilai iman. Padahal ini taruhan utama, sampai Quran dengan tegas memberikan peringatan. Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan budak yang hitam legam kalau beriman itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkunik kulit kuning langsat tapi musyrik. Lebih baik budak yang hitam legam beriman daripada wanita cantik berkulit kuning langsat berhati bangsat. Tapi kita kadang kehilangan pertimbangan karena agama, karena cinta agama digadaikan, karena cinta akidah terjual, karena cinta keyakinan jadi korban. Ini semua penyakit yang datang dari hubbus syahawat minan nisa, kecenderungan mengumbar nafsu kepada perempuan. Ini memang perhiasan, tapi bisa juga jadi bumerang dalam kehidupan manusia. Berapa banyak penyelewengan-penyelewengan terjadi karena pengaruh wanita, yang tidak bisa jadi bisa. Ini pengaruh di dalam kehidupan memang sedemikian besarnya. Sehingga saudara-saudara kaum muslimin, inilah yang perlu dikendalikan dalam kehidupan, kapan dan di mana. Kalau nafsu adalah perhiasan, kapan dan di mana perhiasan itu harus kita pakai, di mana dia harus kita tempatkan. Begitu juga yang menyangkut soal perempuan. Kapan? Ya kapan? Tentu kalau sudah nikah. Di mana? Yang jelas bukan di depan umum.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ini nafsu yang pertama, minan nisa. Yang kedua, wal banin. Dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada banin. Makna banin di sini ay al aulad, anak-anak laki. Kenapa disebut banin, anak-anak laki? Karena pertama, sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama, faktor nasab, silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan. Yang kedua, faktor cita-cita. Orang tua kalau punya anak laki-laki, cita-citanya panjang. Nah, kau nanti jadi dokter ya, nah jadi insinyur ya, nah jadi pilot ya, nah jadi pengusaha ya, nah jadi presiden ya. Tapi kalau dia punya anak perempuan, paling ya nak, mudah-mudahan nanti kamu dapat jodoh orang baik nak, dapat jodoh orang soleh. Saudara-saudara, yang ketiga, anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain, sehingga orang berkata punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen. Artinya ada yang mau bawa, kan begitu. Ada yang minta, ambil. Ada yang berminat, buntel. Paling-paling dia nengokin orang tuanya lebaran. Ya syukur kalau sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi minimnya kan lebaran. Dengan demikian dari garis nasab ini lebih kuat al-banin ketimbang al-banat. Manusia dihiasi dengan kecintaan kepada anak-anak. Sering karena terlalu cinta kepada anak, kita menjerumuskan anak. Terlalu sayang kepada anak, segala maunya kita perturutkan tanpa kendali dan kendala. Akhirnya sifat yang demikian itu malah mendorong anak untuk manja, tidak percaya kepada kemampuan yang dimilikinya, selalu mengandalkan kepada kebesaran, kemampuan daripada orang-orang yang dibanggakannya itu. Dan dalam kondisi demikian, kedewasaan dan tanggung jawabnya akan lambat berkembang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa harta dan anak bisa menjadi fitnah. Dalam ayat lain Allah juga memperingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu daripada mengingat Allah. Jangan sampai kesibukanmu kepada anak dan harta benda menyebabkan kamu sampai lupa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang tenggelam dengan melupakan Allah, jauh dari agama, jauh dari tuntunan syariat, oleh karena disibukkan oleh persoalan anak dan persoalan harta benda. Maka satu-satunya jalan, jikalau kita tidak ingin anak kita sampai memalingkan kita daripada mengingat Allah, nilai-nilai keimanan harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin. Dengan bekal ini, maka mereka, anak-anak kita, insya Allah tidak akan membuat kita orang-orang tua ini berpaling daripada mengingat Allah, berpaling daripada kehidupan beragama. Memang karena anaklah kita orang tua peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore cari nafkah. Karena anaklah kita orang tua kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asal mereka bisa menikmati hari depan yang lebih baik dari yang kita nikmati sekarang ini. Tapi berapa banyak juga orang-orang tua yang tidak sadar akan amanah berupa anak ini. Mereka lalai, mereka bersikap masa bodoh, padahal tidak akan ada yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua bisa mendapat pensiunan pahala kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Tetapi orang tua pun bisa saja masuk neraka karena anaknya menjadi anak yang kurang ajar dan orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tentu berharap memperoleh pensiunan pahala dan bukan mendapat tambahan dosa dari kekurang ajaran anak-anak kita akibat kita sebagai orang tuanya tidak pernah mau mendidik mereka. Dalam hadis ada diriwayatkan, ada anak kurang ajar, sembahyang tidak, puasa ibadah tidak, kenal Allah tidak.

saya menuntut keadilan. Benar saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya tidak pernah mendirikan sholat. Tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi. Sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya teler diantepin aja. Orang tua saya memegang kitab, saya megang botol. Dia tahu, dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan. Karena orang tua saya lah, maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka. Orang tuanya yang baik-baik dipanggil, sudah mau berangkat ke sorga nih orang tua, dipanggil, "Ntar dulu mas, ini dulu." "Mau kemana, kencang banget." "Surga pak." "Nanti dulu, urusan belum beres." "Ini benar anakmu ini?" Dilihat anaknya, iya anak saya ini. Waktu di dunia enggak pernah diajarin ngaji, enggak pernah. Sampai dia enggak kenal Tuhannya, enggak kenal nabinya, enggak kenal kiblatnya, enggak kenal kitabnya. Iya. Dia sembahyang, kamu diam, enggak sholat, kamu diamin aja. Iya kali. Kenapa pakai kali? Yang benar ngomong mas. Ramadan dia enggak puasa, kamu enggak tegur, kamu diam saja. Iya. Wah, kamu enggak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya? Ya kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng. Lantaran kamu tidak mau mendidik mereka, anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, jikalau anak-anak kita yang kita cintai ini, yang merupakan buah hati belahan jantung, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi agama, bangsa dan negaranya, kita orang tuanya bolehlah tentram menerima pensiunan pahala. Menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya. Alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala. Terbaring kita di bawah pohon kemboja, nilai kebaikan kita dikenal orang, nama kita akan tetap hidup. Oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh, bukan anak yang salah. Oleh karenanya, kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama. Di zaman sekarang ini, kecenderungan kita mengarahkan anak pun sudah kepada kecenderungan yang berbau materialistis. Maka yang ramai, bagaimana anak bisa mengejar program MBA, Master of Business Administration, supaya keluar bisa jadi manajer. Bagaimana anak lalu kursus komputer, supaya keluar menjadi tenaga yang canggih di bidang komputer. Ya, kalau dia perempuan cantik, bagaimana dia bisa masuk akademi sekretaris and management, supaya bisa jadi sekretaris. Atau bagaimana dia bisa masuk sekolah nyanyi, supaya nanti jadi penyanyi dengan tarik suara, uang lalu mengalir ke dalam kocek jutaan nilainya. Maka yang ramai pun hal-hal yang semacam itu. Dalam pada itu, pengajian, kursus-kursus keagamaan, study-study club yang membicarakan masalah-masalah agama, ramainya kadang-kadang kalau bulan Ramadan. Nah, dianggap training center. Ya lumayan, daripada tidak sama sekali mah lumayan. Tapi dengan demikian, ini kan merupakan bagian terpokok dari kehidupan manusia. Alangkah idealnya jika dia mengantongi gelar MBA, Master of Business Administration.

0: tapi punya nilai iman yang tangguh, ahli komputer tapi punya keyakinan beragama yang mantap. Dan ini harus ditanamkan lebih dahulu sebelum dia menguasai disiplin ilmu yang lainnya.
1: Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada anak-anak sering mendorong seseorang untuk menimbulkan sifat nepotisme. Segalanya serba garis keturunan, sejak ia jalur birokrasi sampai ke dalam kehidupan sehari-hari, nepotisme ini bisa terlihat. Orang kehilangan kondisi objektivitasnya, mampu atau tidak soal lain, bidangnya atau tidak bukan soal, yang penting masih ada hubungan keturunan. Maka timbullah tumpang tindih untuk sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Di desa-desa kita melihat masjid, ketua masjid bapaknya, bendahara anaknya, sekretaris mantunya, Bilal besannya, Kolbeduk engkongnya. Pokoknya asal masih ada garis keturunan, masuk, tidak, minggir. Ini pada akhirnya kurang menciptakan pemerataan kesempatan. Iyalah kalau profesinya, tapi kan jarang yang demikian itu. Kita boleh cinta kepada anak-anak kita, tapi jangan lalu mempergunakan posisi yang kebetulan kita gunakan untuk menempatkan anak-anak kita lebih dari kemampuan yang mereka miliki. Nepotisme yang lahir, sehingga ini bukan saja tidak mendidik, tapi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih, tidak lagi berprinsip the right man on the right job, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Tapi kita sudah berpikir subjektif, ahli atau tidak ahli, asal masih berbau keturunan, ayo silakan. Nepotisme yang akan lahir. Oleh karenanya, mencintai anak adalah sesuatu yang merupakan perhiasan di dalam kehidupan. Wajar, tetapi harus kita menempatkannya sesuai dengan semestinya. Sehingga dengan demikian, seluruh fasilitas yang dimilikinya, baik itu berupa istri, anak, kendaraan, binatang ternak, harta benda, tanam-tanaman, seluruhnya semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat ini di mana kita hidup mampu dan sanggup mengendalikan nafsu, bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang sanam itu?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sareng radang paru-paru.
1: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
2: Karaosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocok nya.
2: Mohon, mohon.
1: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
2: 4 sasih.
1: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karasku ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaos na gitu.
1: Reaksi na.
2: Reaksi na.
1: Kumaha tak kena salira tuh.
2: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
1: Mohon.
2: Perih na aya.
1: Ngeras.
2: Ayo terus ngeliat lada lami mah tuh aya. Nyangirangan gitu.
1: Rada ngirangan.
2: Mohon.
1: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida
1: gitu.
2: Kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
2: Mohon.
1: Tes siti mana link kita?
2: Di Cihideng. Cigaru.
1: Cihideng Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tahu seberapa ujian kah dia teh?
2: Dua katilu aina.
1: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Nuse mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah
1: kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
2: Di 2012
1: ya. Ini 2022 berarti sapul usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Seueur
2: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna
2: seueur we pang anu karosna
1: enam. Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: ya, mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomit kamu dangu supados sehat seperti teteh kita.
2: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
1: Cobian apa gitu
2: nih? Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
1: Aya karaos nanya. Oh. Alhamdulillah. Gitu. Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lama, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna nya.
2: Teu perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka ka puskesmas tapi teu aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh aina tiis. Enak we no Pak, tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada kampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas terupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidawati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, ngeju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalaresan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Paogar.
1: Paogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
2: tadi? Desa Cibenar.
1: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
2: karas bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tina sangkur, renyum,
1: mohon.
2: Dari paragel,
1: paragelnya.
2: Itu jantan abot tina. Tasa atas nama salah alpa pomoris.
1: Alpa propolis.
2: Alpa propolis. Alhamdulillah.
1: Ayah karaos.
2: Ayah karaos dari ayah di lah ayah karaos na gitu tak.
1: Oh, pamit kalau patwa cina kapungkur teh barare pe antenya.
2: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
1: Hareras.
2: Ayah nyerian sekedik. Ayah nama alhamdulillah nyerina teh ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu
1: ya teh. Salit deui.
2: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes genteh geuneup, geuneup tetes sakali teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada kalinya.
1: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
2: Alhamdulillah jeung hampang janten kana waktu raten teh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan di ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
2: untuk mamu yahnya
1: ayo ngamama ngamang saalit dikirangan
2: nyanyanya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami sami amin ya rabbal amin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Talama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wali. Jawara di Guha Wali. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ka-17. So

0: gue kuring teh mani dipuh nepi ka tatu kieu ye aduh nya ngumahan mieun teh caritakeun anu sajelasna ye ngarah eces jentre kieu lalakona mah yeuh ja yeuh Kang Ujaja
1: dek dek Wardi oge nyaritakeun pangalamanana ku jadi Bandungan kalawan dari anak keranan
0: aduh tetena berat si bangsa teh atuh mun kitu mah kumaha mun geus kieu nya aduh musuh kabur nyisutirah teka tulungan balad lengit sadua-dua ceuk Uja bangun ponok pangharepan sorot panonna jadi surem tak kuring oge jadi bingung ieu teh sabab tatu dina suku jero pisan ieu teh Kang Uja aduh lamun kurang-kurang kuat mah kuring teh hayang cerik auh-auhan nu ngauh mah munding atuh mending ripuh tak capeun ngauh jelema mah jejeritan meureunan nyalah kumandinya we pokona mah teu tadi merebei wae getihan dibakutet ku lamak oge tetep bijil tak getihna jeung deui kakara ayeuna nyarina mah ieu teh sing sireumeun jeung nyelek kana angen deui aduh pokona mah sirah lieur katamah urut diguling kana gawir cikumaha tu ieu teh ja ieu teh Wardi kalah kah malik nanya manehna oge bingung kabina-bina harita nya ari geus teu untupan bedag musuh mah kapaksa we mulang heula meureunan ngan balad kudu diteangan heula da karunya mihitna nu ngawas urang kitu ceuk Uja bari nunjuk kana suku Wardi nu beureum pinuh ku getih nya hayu atuh lah kuring geus teu kuat eta lah bisi teu nepi ka lembur kamana atuhnya neangan balad deh cisuan boga ilengan boga imprengan maneh mah ja dimana kira-kira nanya Wardi nangtung bari terus ngegel bibir saeutik nahan kanyeri mun lain tukang lelempangan mah aduh geus tangtu namru moal kuat nangtung-nangtung acan Wardi teh nya hayu we urang ka ditu tuh sesuganan si Umus kapangih manehna teh tadi kamur terus diberiku si kalasurnya kuring mah hariwang bisi paeh dibinasa sabab si kalasurya teh kacida keuleunana da kungsi ngaculalit gereng ka sukuna ku kuring jeung ditakol huluna ku si Unus Uja terus nangtung ngajak init ka Wardi harita teh teu loba omong deui beral duanana miang ngan leumpangna ayeuna mah teu bisa gancang sabab suku Wardi beuki dila beuki nyeri mangkaning kudu meuntasan walungan tangtu tatu teh bakal leuwih nyeri karasana tapi Wardi teu beak harepan satungtung kuat keneh leumpang mah terus wae maksakeun manehna teh kersaning Allah Ta'ala Wardi jeung Uja ditepungkeun jeung Unus di sisi walungan harita teh Unus keur ngajentul dina batu ngalamun bari mikiran nampi lampaheun sabab mencar jeung babaturan tapi barang red ka sisi beulah ditu manehna mani teu sirikna surak sabab nempo Wardi jeung Uja anu sing darigleu muru sisi walungan jung Unus nangtung gerong-gerobok
2: Uja Jang Wardi kumaha hasil hasil apa ente coba hasil ente ya coba kuring hayang nyaho
1: panona melong kapentasin walungan puguh we Wardi jeng Uja mani bungahen nu diteangan teh geus kapangi saurang kuro Uja nimalan
3: nenungan ei Jang Wardi tatu parna
2: tun
3: natu nahye sukuna natu natu
2: mohon misangan mendas
3: ya Kang tolongan kuring Kang
1: Wardi ngejelaskan sanggeus kanyahuan yen Wardi menang tatu dina bitis Unus tuturubun turun ke walungan rek mapakeun Wardi bisi kudu digotong
0: dekung si Dila geus patepung jeung Wardi kadut Uja gek diuk bari nyarita
2: alah nah kunaon eta teh Jang Wardi kunaon atuh kenapa tarung jeung musuh teh
0: duh bener Kang Unus
1: suku kuring disabat ku badog si Wirapati.
2: Ada ilaha illallah. Aduh, teras
1: nyeri atuh di kadek mah. Ngaburial getih nangit terus ngucur ya teh. Kuring teh rumah saya leh jajaten. Teu kuat ari ngaladenan nu kitu mah tuh. Pangabisana aduh Wirapati lain lawaneun kuring nu bodo. Ceuk Wardi ngahandapkeun maneh. Da memang teu sanggup ari kudu mapakan Wirapati mah. Unus ngahuleng panon melong kana tatu Wardi. Anu getihna marebei wae. Mengkerna geus teu mangrupa nu katempo teh beureumna getih mata kinggiapeun.
3: Nah ieu nus. Kumaha yeuh? Aduh. Khawatir ada diantep mah. Urang kudu nulungan Jang Wardi. Nyamap tak dona parna. Jaba siradi leungit di eueuh teu kanyahoan muragna. Aduh, kudu kumaha atuh nus ieu teh?
2: Teuy ngatuk kuring oge aduh. Asa bingung ieu teh.
3: Bang meruankeun mikiran ieu teh. Ceuk uja dari anak karanan panon melong.
2: Perkara musuh mah yeukeun bae atuh. Tak usah dipikirkan cekuring mah. Ayah nama kieu bae. Mending ngurang balik heula. Pikeun nyalametkeun Jang Wardi. Sarta urang merek laporan ka juragan Demang. Atuh perkara si Radi kapaksa tunda heula. Keun bae sugana aya milik lah. Sing salamet we pamenta teh. Da kuring oge ukur semat disiksa ku si Krasurya teh. Jadi paehan kuring teh. Hayu ah, aya nama urang mentas. Gotong aduh lah Jang Wardi teh tadinya. Gotong lah pokona mah Wardi teh ye.
1: Ceuk Unus bari singkil manehna ngajak balik sapikiran jeung Uja. Menes mun kitu mah tuh. Hayu aduh lah Jang Wardi ye. Urang mulang heula we.
3: Aduh. Mangga tukang da nya lah ripuh kuring teh teh. Aduh. Maksakeun leumpang teh aduh asa jejeduran wae aduh nabitis ya teh ampun sanggeus asak badami Wardi diakalan sabisa-bisa sangkan pisah mentas bari teu matak jadi kana tatu tetela lancar jeung salamet tiduanana terpi kapeuntaseun anu dituju regkeureun heula getih dina bitis Wardi dikumaha heula bengkerna diganti ku nu garing nyoehkeun calana Uja. Akhirna tarapti bral miang deui Wardi dibeyeng kuduaan sabab tatu na beki kerasa nyeri teu kuat dipake leumpang. Tungtung nama teu mikirkeun Sutira sabab Wardi oge belaaneun terus wae ngadugdug ka Cibendi sejak laporan ka juragan Demang jeung ka Aki Puralaga. Urang tuna anu keur lumampah nyaeta Wardi sabatur-batur nurek laporan ka juragan Demang. Ayeuna kocapkeun si Radi sanggeusna awakna karasa jagjag deui sarta tanagana pulih meusan manehna hudang tina rungkun manja. Terus luak liek nempuan Wardi jeung Wirapati tapi lapur teu katempo ukur dang daunan anu singgah rupai sarta sora manuk anu receh.
0: Aduh, ciraka aing ya. Aduh, ora bisa ngebelaan kanya Sutira. Duh, Sutira, Sutira. Kemana mantok nasi bangsa tu dua datu? Nyapekan pisan ka aing teh atuh. Jeung deui, balat oge jadi papencar deui. Asa nyer-nyer pikak melangan ya aduh. Aduh, tolong, tolong. Aduh.
1: Ceuk si Radi bari terus leumpang teu puguh tujuan. Ngan manehna mah teu aya niat nuturkeun ka Wardi anu gudang musuh sabab teu aya harepan kana kasusul. Initna si Radi maju ngaler, nguru ka lebak cigan urek terus balik akhirna anjog ka sisi walungan. Terus Radi leumpangan lalaunan ngalenghoj ciga nulungse. Sora cai ngaguruh mata keung. Seah mata kelaluang. Tapi si Radi terus lumampah boga pikiran rek mapai-mapai sisi walungan sesuganan anjog kepil mura.
4: Musik
1: barang tepi ke pelebah tempat na ngacentul na kalasurya, si Radi ngacenghok rewas sabab ti kajauhan oge gesidik di sisi balungan aya nu ngacentul keur ngalamun. Eta nu ngajentul teh bari melong kana cai, reg si Radi eureun heula terus nyalingker ka tukangan rungkun haur koneng. Keteyep lalaunan ngadeukeutan kana keur diuk, kira-kira dua tumak anggang si Radi eureun ngadedengekeun ka lasurya susuganan ngomong sarata kanyahoan niatna. Tapi lapur kalasurya diga arca ngajentul teu cacarita, mata kesel anu nungguan harita teh.
0: Aduh, kurang ajar, koyo iku patung, koyo arca. Waduh, gak bicara itu orang. Nak kenaonnya si kalasurya atiatu jeung deui kemana are si Warapati jeung Sutira? Palang siang dipalangkeun ka walungan, kumaha nulunganana ye? Aduh, kamana aduh kamana nyanganana? Aduh, kamana jeng dimana? Oke kumaha? Duh, palang siang dipalangkeun ka walungan, kumahanya? Aduh ing atuh, bingung cukup bingung ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kasaksian ti pengguna Alpapkal Polis. Bapak saha namina, Pak?
5: Sajidin.
4: Bapak Sajidin, alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Cisapi, Desa Natanegara, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kunaon panyawatna, Pak?
5: Panyawatna teh karaos dada sesek, lutut ieu pada nyeri, di kana tenaga kirang.
4: Pangalat Alpapkal Polis tos sabaraha botol?
5: Tos 5.
4: Karaosna ti botol kasabaraha, Pak?
5: Di botol kadua.
4: Di botol kadua teh karaosna kumaha kitu, Pak? Karena dada
5: enteng gitu, dadan teu pati nyeri gitu. Diperbandingkan anu kapungkur.
4: Ayeuna ge bade meser deui nya, Pak?
5: Meser deui abdi 2.
4: Kangge saha ayeuna, Pak?
5: Kangge abdi gitu.
4: Tos kamana we, Pak, berobat?
5: Berobat mah tos ka rumah sakit atos gitu, di rongsen atos gitu. Tapi aya karaosna ieu abdi ku meser ieu. Obat itu mah tah satu abdi tos udah teh sekitar 5 tahunan lah, tahun 2020. Bisa ieu na.
4: Panyawat ieu teh, Pak?
5: Panyawat ieu teh gitu. Jadi berkat Alpatropolis gitu, alhamdulillah.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
5: Oh, anu sapanyawat sareng abdi mangga maleser ka Alpatropolis.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Jamu tetes Alpapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya,
8: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa, Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas.
9: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
8: Sebelumnya
9: babar pisan. Babar pisan itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya,
8: udah jelas
9: matanya. Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
9: ketiga.
8: Tiga botol bu ya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya,
9: gitu
8: ya bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ini.
8: Ya. Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: ...102,4 Radio Peace FM.
1: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
11: Jawara di Guha Walet.
1: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun deui.

0: banyak. Ada yang itu bingung, cukup bingung ini. Cek hati si Radi bari melong kakala suri ya. Anu geus lila cicing didinya samar pola samar lampa. Kulantaran lila teuing lagoan si Radi jadi keheuleun. Kep kana pesok balati anu nyelap dina cangkengna. Terus cengkata launan neangan tempat anu merenah pikeun maledogeun peso. Sanggeus kawilang teteg. Dan tak pernah deui heu pesat. Peso balati nyerubuk kana peuheung kala surya. Tapi bebuhan jalma anu asak latihan kala surya teh. Ngahiusna sora peso katangkep kupang dengekna. Blak kala surya nangkarak.
1: Aduh. Naon ieu deh? Aduh.
0: Siut. Peso balati ngaliwat luhureunana. Trep nancep kana tangkal dadap cangkring gigireunana.
1: Aduh.
0: Kuguh we kala surya meninga jenghok. Terus hudang deui bari ngareret ka tempat datangna peso, tapi teu aya anu katempo. Da si Radi geuwat nyumput bari jajantungna ratung. Leungeunna ngaleper reuwas ka bina-bina. Bisi kala surya nyusul ka manehanana. Ku gagalna eta usaha teh nimulkeun harepan anu cangcaya sabab teu percaya kana kakuatan dirina pribadi.
1: Sedan saha nu kumaha ning ngabongohan ka kami ha? Hayo belih tunjukkan dirimu tong ngabongohan ka kami ha? Hayo becil biji lamun nyama lalaki ih. Nanaonan make ngabongohan ka aing aduh ha? Hayo belih tunjukkan ha? Hayo belih ha?
0: Cekala surya bari lajag-lejeg nudak cangkeng amek anu taya papadana. Si Radi ngahep-hep teu nemalan wawanen ngadadak leungit taya kawani pikeun nyang hareupan kala surya anu memang geus kataksir pangabisana nyaho kana datangna balai. Atuh mani ngaleper si Radi teh bari ngupat jero hatena.
2: Aduh, celoko nih. Kurang ajar si bangsa teh. Oreng luhur pangabisana.
1: Duh. Keduku make kumaha ni maledoku peso.
2: Mantak naon mun kabur wae tadi teh nya.
1: Duh. Dasar keur sial atuh.
2: Waduh jangan-jangan kula bakal nyangkora deui dina bayonah ieu. Dasar keur sial diri, dalangan diri, tara kepalang, tara alang kumaha palang aduh. Bagaimana ini ya? Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Walah.
0: Kitu gerentes hate na si Radi. Rek lompat sieun sabab bisi katempuun ku kala surya. Mangka ningkeur jarang jeleng nempoan ka sabudeureun di dinya neangan musuh anu ngabongohan.
1: Aduh. Bangsat siah. Rasakeun lamun teu bijil. Dipodaran sakaligus ha.
0: Kala surya sosoak deui ayeuna mah bari ngalengkah lalaunan. Muru kepala bah rungkun haur koneng nembok itu si Radi ngedeg-deg terus ngunur lalaunan bari ngarayap tiga kadal bus kena rungkun honye keteyep ke sisi walungan rek nyomput sugan ayah sedong nu rada jero tapi hanya kal kanyahuan manten ku kala surya. Kala surya luluncatan sakilat geus aya gigireun si Radi puguh we mani pias bakat kureuwas.
1: Si anu maledog ku peso kaing teh ha. Paingan atuh. Da balada si kentul aduh ieu mah. Rek naon los-los ka dieu ha? Hayang modar, hayang bae, atawa hayang hirup, atawa hayang cacat.
0: Ari si Radi tenimalan beungeut na beki pias jika mayit awak ngadeg-deg kawas nu kasima suku ngeleper jajantung ratug taya harepan kana salamet. Hao kala surya nanya deui.
1: Hei lain jika nuon gitu lain puhak polohok puhak polohok saha ngaran sia teh ha? Mun teu dijawab kojor sia. aduh. Naon aduh-aduhan? Ditanya ngaran si Adeh, ha?
2: Ngaran pula, ngaran kuring, rabi. Jawab lah gugup, leungeun ngadegdeg.
1: Dek naon, los-los ka dieu, ha?
2: Dek bali ka imah. Cek si Radi bari murungkut.
1: Wah. Ka imah mah bakal diudag sia teh. Moal tenang. Mending balik we ka herat. Yeu rasakeun yeu hap. Serepet.
3: Kalah Surya ngalugas bedog katempo seseukeutna ngagurilap atuh mani asa copok ka jantung si Radi teh. Reuwas nu taya papadana. Kalayan teu asa-asa pluk nyuuh bari ngalengis minta ampun. Aduh, aduh.
1: Naonan eta? Para busuk sia teh nyuuh sarupa, ha? Aya naon ieu teh?
2: Aduh. Ampun juragan Kalah Surya, ampun jaluk maklum. Jaluk maklum sun, ampun juragan Kalah Surya.
1: Geulah. Ampun-ampunan teu puguh sia teh. Rupugu alang ujur atuh ye.
2: Aduh. Kieu juragan. Omat ulah maehan ka kuring. Da teu ngeunah dagingna kuring mah.
1: Ya oh aduh. Mana jelema dagingna ngeunah sia teh.
2: Ulah kitu sing karunya ka abdi. Mangkaning abdi teh ieu teh loba hutang gede dan ngalaman kawin. Kabogoh oge kalah direbut ku batur. Aduh. Aduh. Kalah Surya ngaranek manehna panasaran ku omongan si Radi. Ari sabab si Radi teh bet nyaho kana ngaran manehna.
3: Bedog ditarik deui. Tetulus ditigaskeun kana punuk si Radi.
1: Ge. Tong kieu secengkat-cengkat-cengkat. Cengkat sia. Tong kieu ye, ha? Cengkat.
2: Aduh mangka juragan, juragan Kolok Surya.
1: Lain Kolok Surya, daing urang dari urang Jawa, urang dieu, urang Sunda, Kalah Surya we bae urang mah kitu.
2: Ya, leres Kalah Surya. Kalah Suryo.
1: Kalah Surya, lain Kolok Surya, lain Kalah Suryo. Di mana nyaho ngaran aing ha? Gagabah teuing sia teh. Sanu ngabejaan ngaran aing ka sia gagabah sia lamun kitu teh culangung ka aing. Hayo jawab debejaan ku saha
2: upami percanten mah ku guru juragan nyatana Pak Singajaya.
1: Singajaya nah sia make nyaho ka Singajaya bejakeun
2: ya eta teh guru abdi oge kaayeunaan kitu. Abdi datan rame guguru di mantena gitu sun. Upame dipercanten mah gitu.
3: Si Radi ngapa

0: bohong. Talak ngabohong kakak pengen.
1: Duh, berarti siatnya ngabohong ayo nak.
0: Eh pun ten keceletot. Abdi mak diwantun ngabohong. Oh, wantun segedik-gedik aja ngabohong. Lantunan kajuragan. Bili tepercantan mak. Palaskan baik kak pasti ngajaya engke upami palantes patepang. Soal gitu.
1: Kuah ingre gitanya kengke. Tapi lamun mana bener-bener murid Singajaya narek naon los-los ka dieu yang deui naon perlu nak boga niat ngabinasa kaing sok jawab deui nu sajujurna
0: kala Surya beki panasaran manehna hayang nanya nu leuwih loba tina pamadegan radi ieu yang sebenarnya itu den.
1: Teruskan.
0: Abdi teh diutus ke guru kanggo milarian kala Surya.
1: Kala Surya gitu aing kala Surya teh.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih pali mana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis sapertos ka dokter kita aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
3: Nah yena alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
4: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah kitunya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe sep sabaraha botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
3: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
6: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Ah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes Cek.
7: Tetes mata, tes mak, ah ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
7: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh.

0: keamanan anak.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
5: Jawara ti Guha Walet.
4: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajeng.

0: nanya. Nah bener maneh teh murid Bapak Singajaya. Kala Surya ngayakinkeun hatena rada deg-degan, laras juragan. Betul juragan. Abdi mah teu wantun ngabohong. Talak ngabohong ka kapungan.
1: Duh, berarti sia teh ngabohong ayeuna.
0: Punten keceletot. Abdi mah teu wantun ngabohong. Teu wantun sagedik-gedik acan ngabohong katenan ka juragan. Bilu teu percanten mah. Palaskan baik kak pasti ngajaya engke upami palantos patepang sun gitu.
1: Ku aing regi tanyakeun engke. Tapi lamun maneh bener-bener murid Singajaya, nah rek naon los-los ka dieu. Yang deui naon perlu na boga niat ngabinasa ka aing. Sok jawab deui nu sajujurna.
0: Kala Surya beki panasaran manehna hayang nanya nu leuwih loba. Tina bapa degan radi. Kieu yang sebenarnya itu den akan
1: coba eta. Ngecebut curagan sebut aden. Waduh. Teruskeun.
0: Jadi abdi teh diutus ku guru kanggo milarian Kala Surya.
1: Kala Surya kitu aing Kala Surya teh.
0: Iya. Kala Surya jeung Wirapati. Kala Surya lan Wirapati.
1: Alah, teu mah kayeung lan-lan. Jeung atuhnya.
0: Iya. Kata guru kita itu, kata Bapak Singajaya itu, nugas kabur ningalkeun pakuron. Kata dia itu juga. Sata aya dina kedurhakaan.
1: Ulah. Nah, sedeh. Bener gitu. Guru kuring deh.
0: Ya.
1: Terus.
0: Sejabati menjalankan hal yang durhaka. Khianat guru mengkhianati amanah guru. Sarang sudah Pak tukang tonggong karena ajaran anak. Kumargi gitu. Guru teh amanat kak ngabdi. Sangkan milarian eta dua murid. Katanya lamun geus kapanggih sok uci heula pangadiwasana. Uci heula pangabisana. Mun bisa terus cangkalak sarta dibawa ka hareupeun kaula.
1: Jeung saha deh?
0: Sumuhun. Saur guru kita Bapak Singajaya. Kitu sor guru teh. Nomawi tadi teh abdi teh panjang mikir deui. Langsung baik maledogkeun peso belati. Kanggo nguji pangabisa salira. Waduh. Buktinya geuning rancinges mata kreus. Jadi teu matak ngarakeun. Sakitu maksud abdi nu saranasna mah bade nguji ke piawaian salira dina mengembangkan ilmu olah kanuragan dari Bapak Singajaya alias guru kita. Semua begitu.
1: Si Radi bisa pisan ngabohongna. Ngulik carita palsu pikeun ngabelaan diri nanu aya dina bahaya. Da yakin moal kuat ari kudu tarung ngayonan Kala Surya matu. Ayeuna hate Kala Surya jadi madeg mayong, jadi bingung. Aya percaya aya henteu kana omongan Radi teh. Tapi lamun nilik kana omongan maneh mah memang kami percaya. Sabab maneh bisa nyaho kana ngaran kami jeung si Wirapati. Tapi aduh kami heran oke yeuh. Naon sababna bet ngahiji jeung urang Cibendi? Naon sababna? Nah, mangga kumawani ngarebut Nyi Sutirah. Cik terangkeun. Nah, kumaha sababna ieu teh? Jeung aya di pihak mana ari maneh? Kami can ngarasa yakin pisan ieu teh.
0: Ya, abdi. Jelas aya di pihak guru Singajaya.
1: Ongkoh maneh teh? Aya di pihak guru kuring Bapak Singajaya.
0: somoon.
1: Tapi naha babarengan jeung urang Cibendi anu ngudag-gudag kaula?
0: Betul juga babarengan dengan urang Cibendi pedah we tadi teh patepung di perjalanan nyangoprol nu akhirna babarengan dagongan urang Cibendi oge keur nyangan Wirapati katur Kalasurya. Begitu tak itu sebab nama kan nomawi ayeuna ge pipisahan abdi teh pipisahan abdi mah teu jeung urang Cibendi deui dan memang tadi na oge misa apa tapi sama-sama mencari ya juragan Kalasurya dengan Wirapati. Jawab Bradi teu oleh aya piceritaeun nu taya benerna da sasata ngabohong ka bina-bina Radi teh. Kalasurya ngahulang pikiran jeung rasana can pati teteg sabab inget keneh kana kajadian tadi basa nyaksian Wirapati jeung Nyi Sutirah anu ngalayang ngaragragkeun maneh ka walungan. Atuh dina narima omongan ti si Radi teh teu bisa nyaring anu leuwih apik bet kapangaruhan lila-lila mah.
1: Mun kitu mah kami percaya.
0: Ya iya. Mesti percaya. Karena omongan kolo itu betul itu.
1: Cantang tuh oge atuh. Wah maneh ngajebak sia teh ka urang.
0: Aduh. Demi Allah tidak menjebak. Memang begitu kenyataannya.
1: Heglah. Kasalahan maneh dihampura. Tapi wayahna maneh ulah hayang babarengan jeung kami. Urang hare-hare hirup wae. Saolah-olah teu wabuh. Lamun maneh betah keneh guguru ka Singajaya, pek teruskeun. Ngan poma ulah bebejakeun geus tepung jeung kami gitu. Bisi jadi halangan. Namun maneh maksa rek mawa kami ka guru, tangtu maneh dipodaran ku kami. Dipodaran ieu. Tah kitu wae ayeuna mah. Kitu wae ayeuna mah ieu. Oh, saha ngaran teh?
0: Wa Radi.
1: Ya Radi lah pokona mah.
0: Oh, moga. Abdi sejak demut kana kasauran juragan.
1: Tong nyebut juragan. Sebut we Akang gitu. Ngada akrab. Juragan-juragan aing malin pejabat. Nah, rakyat biasa aing mah. Sebut we Akang gitu. Sabab kami saluhureun jeung leuwih ti heula jadi murid Singajaya. Tah kitu Radi. Tong nyebut juragan-juragan. Ah, tersap aing mah.
0: Ah. Laras. Matur kesuwun pamit kitu mah atuh. Nanging abdi teh badhe diparos ka Akang. Manawa sarang manawi henteu keabotan kanggo ngawarna kanggo ngejawabna manawa sarang manawi teu keabotan kanggo ngawalerna kitu ceuk si Radi dari anekaranan
1: geula rek nanya naon maneh teh Radi pok caritakeun ka kuring
0: tadi tadi katingalna eju kakang nojo naon tadi teh bangun anu bingung nah nguhuleng sisi balungan deh gak mual mungkin kalau bingung mikiran utang ngan mual mungkin kakang mikiran nukit lu
1: tadi dengekin kami teh keur mikiran si Wirapati
0: kan sobat sahabat
1: nyanya tadi teh geus tarung jeung kami si Wirapati teh.
0: Yang jadi persoalan apa?
1: Nu jadi alatanana salah sangka jeung loba kasieun. Eta kabeh gara-gara Nyi Sutirah teh. Tapi ayeuna mah tak sedih Radi. Nyi Sutirah lompat sarta ragrag ka walungan. Anu sakitu jerona. Sedengkeun si Wirapati kaedanan meureunan bakat kubogo atawa lebareun ku Nyi Sutirah anu geulis Wirapati teu mikirkeun kana kasalametan dirina langsung luncat nuturkeun Nyi Sutirah atuh duanana palid ka bawa cai kami teu bisa nulungan sabab teu sanggup ari kudu ngalawanan cai nu sakitu gede nama. Nya akhirna kuring teh ngahuleng si Siwalungan, mikir-mikir pilambaheun tapi kalah kagebah ku datang nape sobalati anu ngancam kana beuheung. Sigana mun teu dikatrikat ngelokma, aduh jigana ayeuna teh tinggal jenaka dewek teh. Tah kitu radi. Cekala Surya mani lancar nyaritana, teu boga pikir langkepan sabab geus percaya ka si Radi anu ngaku-ngaku murid Singajaya. Aduh puguha teh si Radi mani ngemplong lantaran jiwana salamet bari jeung nyaho kana laratan Nyi Sutira. Ngan wae teu nemongkeun anu bungah beungeutna ciga anu sedih. Kurunya teuing atuhnya, aduh kurunya ku Kang Wirapati oke lebar ku Nyi Sutira. Kumaha aduh nulunganna Kang Surya ieu teh?
2: Meges. Maneh mah teu kudu milu mikiran. Jung wae geura balik. Teu kudu campur kana urusan ieu. Ngan omat ulah bebeja ka guru. Bisi matak jadi mamala ka sararea. Mun maneh teu nurut ditigas beuheung hukumanana. Mangga.
0: Abdi moal ngiring campur kana urusan ieu. Aduh bade permios atuh. Abdi bade wangsul deui. Urang sami-sami wirujeng wae rupina ieu teh.
2: Oh kitu bae lah. Jung geura balik ka ditu nya.
0: Si Radi surat jero hatena. Rewas ini tengeret deui ka Kalasurya. Nu ditinggalkeun colohok bangun bingung. Susah kupilampaheun tapi teu wani ngaganggu ka si Radi. Sabab geus percaya kana omonganana. Puguh we nu balik teh jongjon hatena narawecok. Pocok dicinta ulam tiba. Waduh ima yeuh. Tetela jagoan teh beleguk. Beunang keneh dibobodo. Nah aku mah ampi pikiranana ari si Kalasurya. Bet percaya wae kana omongan musuh teh. Kawas nuteu boga polo. Aduh, tapi untung we pikeun aing mah sabab Nyi Sutira kanyahoan laratanana. Yen manehna raglag kabalungan, dituturkeun ku Si Wirawati anu duga kumaha nasibna. Keun rek we beja ka bapana. Nah rek kumaha ketakna bapana. Kitu omongan si Radi di dahatena bari jongjon leumpang ningalkeun wewengkon anu dicicingan ku Kalasurya. Panon poe geus beuki ngulon kaayaan rada leungheum ka turug-turug di sisi leuweung. Atuh asa hieum pisan karasana. Manuk-manuk recet di sarada. Sora sasatoan leutik anu sok aya di leuweung reang patemalan ngalelewang. Dina kaayaan kitu si Radi ngagedig leumpang sorangan. Kebat ngajugjug ka Cibendi rek laporan ka juragan Demang harita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
3: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
4: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
4: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tahu kamana weh gitu Pak berobat?
4: Da acan mulai dianggap teh lah, iya mah pangten biasa wae lah. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birang nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
3: Kada ngukeun naon Pak?
4: resep dawa yang golek gitu.
3: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon bapak ya?
4: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda, rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu masa kitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos ku sim kuring eta mah tos teu aya rata kitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
7: Oh, Kubang Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin. Amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara. di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Urang tuna heula kaayaan nu keur lumampah. Ayeuna urang kocapkeun deui kaayaan di Cibendi di Bumina Raden Purwa. Harita teh pasosore sarerea ngariung bangunan nu bingung ngajajar kawasan susah. Ari sabab rombongan Wardi can aya keneh mulang sarta can aya bejana ngeunaan Nyi Sutira. Nu aya dina liungan teh Nyi Kancanawati jeung Wirasada, Raden Purwa jeung Aki Puralaga dideuheusan ku Upas Karlia, bapana Nyi Sutira anu geus teu ngeunah cicing. Sabab inget wae ka anakna nyaeta Nyi Sutira anu dipaling ku Wirapati. Kumaha tuh ieu teh nya? Jang Wardi can datang keneh wae. Palang siang kamalinaan. Buah-buah teu hasil dina maluruh nu kabur teh. Ceuk Aki Puralaga ngamimitian nyarita nu sejena ngan ukur sing larenghap bangun anu eungap. Numawi abdi oge ngemutan hal eta ki. Nah kumaha atunya? Wardi jeung baturna can aya datang mata kesal ngadaguan. Raden Purwa kalah jiga anu ngalelewe da puguh anjeuna oge sarua bingungna komo Upas Karlia mah gawena ngeluk tungkul hate sedih ariras ku nasib nu jadi anakna barang adenge nu sasauran kitu manehna cengkat bok nyarita.
1: Aduh muhun Raden, kada kumaha atuh mang teu teh asa teu puguh ari cicing wae mah. Nah, moal janten wagelan gitu. Ngupami emang sejak mios milari pun anak. Ngata napi ngutus deui anu sanesna kenggok mantu anu tipayun gitu maksudnya kan.
0: Kelanan mang Upas, ulah wakam miangku anjeun. Sabab urang kudungan lagoan heula Wardi bisa aya itu jeung ieu. Lamun Wardi geus puguh teu sanggup atawa memang teu hasil, nya eta mah kumaha saena we. Pokona mah Nyi Sutira kudu kapanggih dina kaayaan salamet sarata dina neanganna geus jadi tanggung jawab sarerea ayeuna mah. Tangtu kuring oge moal cicingeun atuh. Saur Raden Purwa bari neuteup ka Upas Karlia anu keur ngangluh bingung.
1: Ya sae oge kitu oge Sun. Mang masa jak ngiringan baik nanging ayo nama mang tek mual alang kumapalang mangka baik nyanggakin ku selirak Raden ngan kio mang tek gaduh pate gadan sing saha ano tiasa menangkin pun anak kalayan selamat eta dijadikan pisalaki anak Nyi Sutira. Eta tiasa kanggo ngadahup kapun anak jadi calon pi minantun kulo. Jadi teges lama ngupami ayak nu tiasa nulungan tangtos dipulung jadi minantu kumang pak itu Raden.
0: Upas Karlia kedal ucap bakat kumelang-melang na ka anakna maksudna sangkan pelapa muda lewih giat milu neangan jeng nusajen malilu maluruh kalayan segut. Barang adangu kecap kitu ti bapakna. Raden Purwa ngahulang mikiran Nyi Sutira anu geus leungit aya anu ngiwat.
1: Lamun kitu carana satuju aki oge kajang Upas. Baik wae eta mah. Keur sementara mah dikitukeun oge ngalah loba anu mantu aneangan bari jeung segut bari jeung sumanget. Utamana para pamuda anu lelengohan keneh tangtu haripeut marilu neangan malah mah saya marakeun we sakalian.
0: Aki Puralaga satujuan pisan socana neuteup ka Upas Karlia.
1: Memang leres pisan muhun aki dicantenkeun saembara oge teu sewios-wios tidak apa-apa.
0: Keheula ayeuna ceuk kuring oge urang ngadaguan heula Wardi jeung baturna.
1: Lamun nyata-nyata ku Wardi teu beunang, nya teu naon lah. Rek make jalan kumaha wae oge.
0: Saur Raden Purwa harita teh tanes pisan.
1: Jep jarempe sarerea ngahulang mikiran Nyi Sutira.
0: sarta mikiran omongan nu jadi bapakna nyaeta Upas Karlia teh.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuingnya. Urang teu dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio mudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Wirujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: anu ngaran Bambang Soda.
1: Mangga antos aja. Kakasih teh saha?
0: Kaula Arasoma.
2: Satria Mandara
0: kamal aya hiji jalma anu maka bisa ngukulan kana ilmu panemu kaula.
1: Mudah-mudahan bae.
0: Yakin. Dewi Kunti nali berata bakal kagonol kana gara kaula bakal jadi bojo kaula.
1: Mudah-mudahan.
0: Pun lanceut Dewi Kunti nali berata parantos aya dina pakpanggungan di payungan ku payung agung gelap kuning payung agung kerajaan. Ya. Parantos kuninga kana peraturan saya mana apa? Di antawisna teu meunang mawa pakarang. Di antawisna naon bae? Kangkang kelewang godog ari congkrang ka gede-gede ka keris jar bisa potong teu meunang dibawa ka pakalangan. Tapi kudu make katimulan kagagahan kasaktian jeung kamantrakeunaan. Deui, kaduana teu meunang nyolok panon jeung najong larangan. Katilu teu dibenerkeun aya tuntutan di mana aya kasilakaan semplak tatak potong leungeun bae dituran nepi ka bawah. Saya parantos siap.
1: Iya.
0: Nuhun. Mana jagona?
1: Mangga. Rupina dihaturkeun ka para wiaga
2: dan aya naon Adem
1: di mana sumping jago kada dipiring ku lagu buhun
2: lagu naon
1: Adem lagu kebojiro
0: mangga sorak kana dia jago tiba ayo.

0: kampret.
1: Ah, wah 5 menit ya. Saya. Mangarupina sate acana di ngawitan. Oko pikiran pati antawis pamilon sarang jagora. Pangken hela pandangan antawis kian mana. Bambang sudah. Rasoma. Ayah Satria tergeus. Kaula diuyuk siapa? Coba ayo maju. Aku kun rekaman taraka. Bangga.

0: Madrim. Madrim. Kaulah nu doakeun Kang cing hasil.
1: Cing hati-hati. Tenang akal bakal hasil poe. Raden.
0: Bang. Bambang Syah.
1: Sakedap. Nah.
0: Dina salah beting saya panuhun ulah bade nyeksikan anu nonton.
2: Bebas nonton mah.
0: Nah. Margi anu nonton mah bebas. Aya hak muji jeung moyong.

0: 受吗？进来哈行，进来哈行。Dupi eta teh tuang raka kalanun tuang raka laras tete pun lancek kalanun timanda raka laras dupi salira teh saha ngaran kaula teh panu pamilon anu kadua sabadana tuang raka tinggara astina di astina nuhun atuh meni sae namina pandu
1: bangsira kan
2: ya dadah ka di dewe diukluarin kalang deket dunungan eta euy awewe ti nagara mandaraka magrib ngaran teh oh magrib hadir dengan aing magrib ada main yang nunungan aing
1: beda tuh kan
2: kedunungan kita aing yang nunungan ada main yang aing ada saja
1: lai ku apa wae kicep nunungan teh mah sia teh
3: nunungan itu teh apa wae sia
0: teh mah kadelingi teh di nagara astina kakasih teh pandu atau nyeratan ka itu ka mandaraka sanes waktu wae rupina.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alphapropolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Sajidin.
0: Bapak Sajidin, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Cisapi, Desa Natanegara, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kunaon panyawatna, Pak?
1: Panyawatna teh karaos dada sesek, lutut ieu pada nyeri, di kana tenaga kirang.
0: Pangalat Alphapropolis tos sabaraha botol?
1: Tos 5.
0: Karaosna ti botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kadua.
0: Di botol kadua teh karaosna kumaha kitu, Pak? Karena
1: dada enteng gitu, dadan teu pati nyeri gitu. Diperbandingkan anu kapungkur.
0: Ayeuna ge bade meser deui nya, Pak?
1: Meser deui abdi 2.
0: Kangge saha ayeuna, Pak?
1: Kangge abdi gitu.
0: Tos kamana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah tos ka rumah sakit atos gitu. Di rongsen atos gitu. Tapi aya karaosna ieu abdi ku meser ieu. Obat itu mah tos abdi tos udur teh sekitar 5 tahunan lah, tahun 2020. Geus ayeuna.
0: Panyawat ieu teh, Pak?
1: Panyawat ieu teh gitu. Jadi berkat Alphapropolis gitu, alhamdulillah.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Oh, anu sapanyawa sareng abdi mangga maleser ka Alphapropolis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alphapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.

0: 94. Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
0: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
1: Matanya perih, gatal dan berair.
0: Oh, berair, merah.
1: Merah ya.
0: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
1: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
0: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: planet Bambang Soda.
1: Bambang Soda.
0: Hebat, hebat, anjir, hebat.
1: Saudara!
0: Modar! Sob! Bala! Woi, diam! Waduh, woi. Para semua teh kasar tapi reng-rengan mah halus teh mun dina doba mah. Nyatria. Nyantana. Ngan kitu we kita sarupateun. Oh, mun dina doba mah meureunan pono keneh teh di aduna teh. Anu kampung. Jan ngebat.
2: Kurang layar kan.
0: Bisa jadi teh lamun dina doba mah kukulinciran dina kelek. Arasoma pada ngeyah-ngeyah kun nonton. Lajeng wae ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake. Nyaeta kagungan adian can

0: Selir malam tumraping api di payunan ieu Arasoma. Nyaeta ngabedega hiji denawa nanging ku Arasoma wungkul katingal yeunana. Aya hiji jin kunu sanes mah teu katingal ieu. Aya pikir saeuna undunungan.
1: Diri aya karana.
0: Wayahna teh mongkeun kakuatan di dieu. Kaula meunang wiwirang. Meunang wiwirang di kolong satang nya gede da panjang.
2: Iya.
0: Era disurahkan kaula. Panglepehkeun huluna si Bambang Soda.
2: Kapan ieu teh dina saemara?
0: Ai kitu?
2: Wayah nawe kusalira dunungan tengah nama kene matih nama ku kaula ti pengker
0: saya
2: itu tenang tengah kuaples

0: Emang nakola geus keok kitu. Hah? Oh, say. Sap. Tegrakeun kategaan paeh awak maneh.
1: Ya, itu lupa eh, mendingan dinten iya banget teh tuh. Parantos di tekanan. Tegang pati ilang dunia sawarga gunawi hayu papatan pata perlaya. Sang bulan 14 tegenek temorekmu. Balumbang timur jalan ke desa Sapua.
0: Bener, ya tegara.
1: Tega pati,
0: tega.
1: Hadir,
0: sok serang hayu.
1: Ya, kena nyerang-nyerang.
0: Pasti teu bisa dipungkir.
2: Iya inggih.
0: Kadara teu bisa disinglar papasten anu tumiba. Jiga katingalina ku sadayana diteungeul ku Arasoma. Padahal ti sapangkeureun nya eta ieu.
1: Dengawa anu sakitu jangkung gede peureup anu sakitu gedena teh ditinggangkeun ka ieu. Bambang Soda atuh ngajungka ngaluarkeun getih tina pangambung teu emut di bumi alam.
0: Nyangakeun tanaga inyuman salira tos dilaksanakeun. Siapa ni siapa?
1: Sorakan halnya. Waduh, jago roboh betul. Jago roboh, jago roboh.
0: Hah? Kakang Soda, Kakang Soda. Waduh.
3: Keluar, waduh.
0: Katanya, katanya.
4: Kalau lihat, woi.
0: Nah, hina kain deh siapa? Aduh, Kakang Soda.
1: Sah umumkan, sah anu menang.
0: Yakin gini, Kang? Rai. Rai. Ampun, Kang leles. Asa jadi kapuk kaibunan kapas kehujanan. Masa we, Kang ele. Duh. Nguningakeun dina dinten ka-21 ieu saemara dikengengkeun ku Bambang Arasoma ti nagara Mandaraka. Iya. Hidup! Hidup! Hidup Arasoma hidup! Hidup!
2: Hidup! Hidup! Hidup! Hidup! Hidup! Hidup!
4: Hidup! Hidup!
0: Rayi Ugrasena kaulah nungkulah kali ya. Aduh, Kakang Soda.
1: Enggak, canak, canak, canak, canak, lanongan, lanongan, lanongan.

0: Nyai Madrim hadir.
1: Menit sangki gagah perkasa engkang.
0: Deuh teuing nyai. Tuh ceuk akang oge na. Akang mah ceuk akang oge moal eleh ku sasaha ge. Tapi na mah kaulanu.
2: Naon kulat kelet bogoh ka dieu?
0: Pisan geus kepret sia weh.
3: Lain. Ora tahu adi aya nu ngeletan.
0: Mau payu-payu boga adi di dalamnya. Leuwih ti si Obi. Mau payu-payu boga adi kitu. Digalakan kitu batur teh.
3: Aya nu kinceuan.
0: Kumaha? Rupina dina waktos ieu parantos diumumkeun yen anu ngengengkeun sae marate salira. Waduh. Nah make kumaha? Panginten parantos jodoh salira pun lanceuk Dewi Kunti Nalibrata teh. Tapi kumaha anjing kaula kanyen ke
2: bilih teu uninga Kangjeng Rama Kunti Boja teh kagungan putrana teh opat anu pangageungna Kakang Soda atanapi disebat Basudewa, kadua Kunti Nalibrata pun lanceuk, katilu kaula Arya Prabu, kaopat Ugrasena anu neme nyanak Kakang Soda. Tah kitu rupina
0: sampurasun kaulanu.
2: Aduh itu patandang.
0: Patandang. Rupina da parantos janji upami kegeng ku saha sae bae oge upami teu acan kaagehan mah rupina saha.
2: Itu patandang saurang deui.
0: Silakan ieu. Nyai pindah deui.
2: Kaulanu.
3: Kali kanya neh.
0: Saha teh?
2: Oh. Numutkeun catetan maka kasihna Raden Pandu ti Astina.
0: Mangalih.

0: pantai nyuruntul wes ya. Kawas begu. Ah dihajar teman. Pak,
1: kumaha jang?
0: Juragan panu ditantang, Pak. Sa eta teh arasama urang nagara Mandaraka teh saya marah teh tuluykeun cenah jajagona dewek kitu. Mun cara urang teh mah.
1: Saha teh?
0: Eta arasama jago pasar induk teh. Jago jeger lain jago mauran karung.
2: Iye. Ngamuk pas pisan kedungan.
0: Mimiti dan digawe teh teu dadi apa arasama teh gede bage. Nya. Kayak gitu babaturan Dalit teh.
2: Dalit bener gede bage.
0: Gede bage. Tah, kumaha? Saya mah rata dituluykeun malahan ceuk arasoma lamun beun lamun bisa eleh cenah kaula ka hiji Dewi Kunti rek dibikeun, kadua adina sorangan Dewi Madrim. Tahu pami kengeng teh apa, Pak? Doakeun pasti eta ku bapa yeuh. Kayak gitu, si meunang jodoh Dewi Kunti meureun ku juragan Pandu, Dewi Madrim ku abdi.
2: Iya. Hai kayak yang benar kan malu saya
0: itu. Iya. Ah, kurang noakeun aja. Hah? Kurang noakeun. Ya gitu. Noakeun da urang. Sok, sok, sok. Beres ya.
2: Oh, beres.
0: Noakeun ya, kita. Eh, sugane siling boga si Aceuk. Yeuh, modokna ge akang ngadulungan ka Dewi Madrim. Heuh. Naon bedana? Naon? Nini-nini. Terus gajah jeung domba.
3: Dikieuna geus bedana.
0: Naon bedana? Nini-nini, gajah jeung domba. Heuh. Nah ada dina wujud lagi ke sejarah rauh gajah matulalean atau matma tanukan ini peot salah umaha bedana ai gajah mah bisa ditumpahkan domba domba mah bisa ditumpahkan gajah nah ini tadi ini mah kusia tumpahkan enggak sabar ini gelo wah gelonya si sepot.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
5: Parantos 2 kali.
4: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyeng atos teh aya.
4: Aya panyawat naon di selain puyeng?
5: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
4: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atau sabotol nutos saeb mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
5: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: T-S-A
8: bukan.
7: T-S-P
8: bukan.
7: Tesa
8: bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
7: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
8: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
1: tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
9: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
9: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Datang merah tangan.

0: kakasih teh Pandu. Pandu kaula nun.
1: Eta kumujeng mun diraoseun pisan teh.
0: Ieu teh pamilo nih teh. Teu pinoda mah kaula nun. Persis keuyeup kitu. Keuyeup apu. Lempang ngalegedai. Ngomong andalemi. Rene tadi nungan aing dihina. Ya, danupan asna mah abdi urang paling pengo abdi nya. Abdi nu ngahayap nu mayeuh. Nggih. Eukeur mah kitu katurug-turug datang ka dieu, ah ka piheulaan mah nya. Kumaha maksud? Ya, rupina kaula. Sagala rupi oge unur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarang. Bade ngawilujengkeun ka saderek araso mati mandaraka. Eh kitu? Lajeng. Wilujeng hasil araso mah non. Kalayan kaula bade wangsul rupina da puguh sanes jodoh panginten. Mugia dina lebeting rumah tangga saderek arasoma anu tadi sasarengan di tempat pamilon ngobrol panjang lebar. Pantes saya ngobrol panjang lebar setiap maneh mah ada aya anu dianjing caikeun. Tah adik kaula si Madrim
1: eta panglayaran
0: teh ampun ai
1: ai nunungan beger teh atuh mana
0: mah deh geuting kumaha lamun nunungan beger teh aya pemasukan kurang pemasukan beyakeun ku aing teh jadi we duit teh dituti dieu
1: eta mata cara manjang geus eta mah
0: itu enggak
1: jadi nya ngalatuin
0: ya atuh pamik kieu mah jadina rupina ngawilujengkeun mulih we teu pinoda mah kieu we atuh ayeuna mah parisia kaula dek mere kasempetan kasempetan kumaha ku karunya jauh di jug-jug angang di teang manena hayang neangan jodoh bisi panasaran kumaha ieu mah tangtukeun ayeuna umumkeun maksudna kumaha kieu ieu karunya Pandu Dewanata teh ti nagara Astina anu sakitu jauhna pikeun ngalaksanakeun kapanasaran anakeun bae ieu saya mah ratuluykeun we da kaula mah geus boga bojo ongko. Dalamun jadi teh mah kuntina librata teh jadi bojo kaula nomor 2.
1: Dewi Setiawati.
0: Oh, parantos garwaan Dewi Setiawati bojo kaula. Maksudna ieu mah kieu we umumkeun bisi da puguh ieu tamu-tamu ti luar nagara teh pasti kana seueur pikeun ngabuktikeun arasoma moal aya hiji jalma di alam dunya lintang ti arasoma anu sakti mandraguna. Ujung kita tadi si Sumar we dina tempat pamilon oge tegera cicing bulak balik bulak cangkeng cukup itu si Sumar we bebadu keur meujeuhna teu tanduk teh budak sareng kitu mah
1: bener pedoma teh.
0: Saya marah orang tuluykeun diteraskeun kumaha tuluykeun duh pinu jago saya marana kaula malahan aya leuwihna kumaha leuwihna teh kieu upami ayeuna aya nu ngelehkeun arasoma eta Dewi Kunti rek diwikeun ditambahan ku adi kaula tu si Madrim meni kitu kakang meni kitu amit amit cicing kumaha kang cicing moal aya nu basa bisa ngelehkeun akang dina kopi alpati. Ada tina omongan anak gitu eleh.
1: Benar, geus nadaan.
0: Tina omongan anak gitu eleh, jelema sombong gitu mah pugun sombong mah eleh teh. Heeh,
1: benar.
0: Grepek grepek tempok hukum.
1: Benar,
0: Kang. Geus eleh. Hartina teh geus gugur mah tempur teh. Perlaya mah perang. Hartina dina dirina ge geus eleh ku kasombongan anak.
1: Ya, sekali ini ku
0: kasombongan. Sekali ini.
1: Benar.
0: Nanggap enteng nanti ke batur nanggap lemah ke batur ternyata batur ini sarua mikir
1: asa pintar serangan
0: satu jiwa bantul ya hari kitu onaman maka teh teh daya tamah parantos hak salira bari dipasihkan pun lanceuk kan sahabai oge mangga da parantos nu salira kaula mengukur nginyem tempat di ieu aya widi mangga diwidian ku kaula sok umumkeun saha ngelehkeun kaula anu ngaran Arasoma kunti hasil saemara dek dibikeun ditambahan ku adi kaula si Madrim sok umumkeun ganti jago saemarana jadi Arasoma saha ngelehkeun Arasoma iya dibikeun menang dua awewe
2: jauh pisoda ka Soma teu sok
0: sok umumkan kumaha aja Persia ayo non ayo non Persia
1: lain kuntrang wajah ya kakak kamu tutup-tutup kubudaya tuh
0: ayah pangajengan nguningakan ayah pangajengan ti Arasoma Raden Arasoma ti Mandaraka Yesae Mara bade diteraskeun maksana kumaha ayah nama jago saya marana teh Raden Arasoma kitu kapalainan kumaha satuju satuju melihara implik-impliknya
1: maca
0: upami Arasoma kawon di pakalangan dina harti Dewi Kunti pun lancek pada dipasikan kahiji kaduana ayat tamihan rayi naku anjin anu kakasih Dewi Madrim bade dipasihkan deh jadi dua istri oh ya beres beres gitu mulung muntah ingat tak kumaha ayana bade naroskan helak kapatanang anu pamungkas nah bade ngiring saya marah tapi bade mulih baik bade ngiringan kena kapalai Arasoma oh dek milu keyup kia keyup dek milu jana kan keyup kan ya oke munur dah lama tapi nyerang nama tarik domaing
1: aduh urusan akan
0: bapak diurus saya kusi baran itu ya lah ya amni kan oh jadi aja badan tersakit ya badan leraskan maya rupina benar leras tega lara tega pati
1: tega
0: oh jadi ma patanang nuka hiji atarapi pamilo nuka hiji dikengengkan kuraden panu tiastina oh ya sakitu malah tidak yang menggelar nuka begitu macarana dan parantos kejadina saya atuh eta tuang rayi Dewi Madrim supado

0: itu si Pandu. Atau tepi nodama mudah-mudahan akang singkeo dicabok
1: dibogoh dia bogoh kan dudungan aing, dudungan aing teh atuh
0: tadi nak ya janji teteh dudungan aing mah si hanana nya ke kieu Sileuncang kunang asihanana ge nya sileugeuteureup
1: mangga rupina kitu di kumaha geunaan bade nyarak pakarang
0: bisi panasaran dek moal pakarang hayu
1: bismillah ulah ulah ulah kangge ngahindarkeun naon rupaha anu matak pisilah kaeun pisan mah ulah wayahna we make tangan kosong
0: iya kena naon wilujeng wilujeng wilujeng
1: hayo tinodama wayahna di pakalangan ieu tilereuskeun aya jalmi salian ti pamilon sareng jago saya mara
2: belum bener
1: nikah sia dukun nikah bejeul
0: dagang rambutan engah
1: hayo anu

0: Ayo lempang teh nyuruntul wes ya. Kawas begu. Ah dihajar teman. Pak, kumaha jang?
1: Juragan Panu ditantang, Pak. Sa eta teh arasama urang nagara Mandaraka teh sae mara teh tuluykeun cenah jajagona dewek kitu. Mun cara urang teh mah.
0: Saha teh?
1: Eta arasama jago pasar induk teh. Jago jeger lain jago mauran karung.
2: Iye. Aku pas pisan kedungan.
1: Mimiti dan digawe teh tidak ada apa arasama teh gede bage. Nye. Eh gitu? Babaturan Dalit teh.
2: Dalit bener
1: gede bage. Gede
0: bage. Tah, kumaha?
1: Saya mah rata dituluykeun malahan ceuk arasama lamun beun lamun bisa eleh cenah kaula. Kahiji Dewi Kunti rek dibikeun, kadua adina sorangan Dewi Madrim. Tahu pami kengeng teh Bapak, doakeun pasing eta ku Bapak ye. Eh gitu? Si meunang jodoh. Dewi Kunti madan ku Juragan Panu, Dewi Madrim ku abdi.
2: Iya. Hai kaya keberakan malu saya.
1: Iya sih. Hah, kurang noakeun aja. Hah, kurang noakeun. Gitu. Noakeun di mana? Sok, sok, sok. Beres ya. Noakeun ya, kita. Ah, sugane siling boga si Aceuk. Nya, modokna ge Akang ngadulungan ka Dewi Madrim. Heuh. Naon bedana? Naon? Nini-nini. Terus gajah jeung domba.
3: Di kieuna geus bedana.
1: Naon bedana? Nini-nini, gajah jeung domba. Heuh. Nah ada nih wujud lagi ke sejarah rau gajah matulalean atau mat-mata nukan ini empeot salah umaha bedana ai gajah mah bisa ditumpahkan domba domba mau bisa ditumpahkan gajah ai ini tadi ini mah kusia tumpahkan gelo wah gelonya si sepot.

0: Sok serang kaula. Atau hayang diserang.
1: Ya kaula mah pada nyerang mangga, pada diserang mangga. Ya.
0: Geni eta teu bisa nangkis kana serangan kaula. Sok serang kaula.
1: Iya.
0: Iya. Tuh. Mau balik, oi. Balik, oi. Balik.
1: Wah, silakan aing mah euy. Tah ieu dukuna yeuh, lain cara sakti jelema teh euy. Wah, silakan ka jadog di pada maledog aing. Heuh. Duh, silakan.

0: Wah, gede tanaga nu beye geuni euy.
1: Ada sarua.
0: Cicing. Tadi ge pan kieu heula kaula. Wajar da gelut. Heh. Dibere bunga heula ku kaula. Awas ya. Lajeng ieu Arasoma.
1: Iya nggih.
0: Ngahaturanan deui Ajian Sandra Birawa.
1: Iya nggih.
0: Dihaturanan Lingis Sandra Birawa. Aya naon deui ieu teh? Hiji deui. Teungeuleun teh tu anu ngaran Pandu Dewanata. Mana tuh? Mana? Cina kadieu we.
1: Sauran.
0: Da moal aya anu ningalieun ka kaula sahabae lintang ti salira. Panda. Kadieu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapna di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7. Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut. Sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten mun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
2: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman teu aya reaksina kitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah. Aya karaosna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio Peace.
2: Radio Peace unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh

0: Pesan Pak ke pendengar Radio Peace.
1: Oh iya, para warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
3: Radio Peace Ciami.
8: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tega Lara,
1: Tega
0: Pati,
1: Tega.
0: Ayeuna keneh ku kaula bakal digebug.
2: Ansur sia.
1: Bade ansurna, bade henteuna. Da kaula kadunya teh teu karep. Kalayan kodrat irodat anjeuna. Kalayan rahmat anjeuna. Kalayan pitulung anjeuna. Kalayan izin anjeuna. Mangga teh teuing. Kaula teu gagaduh-gaduh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Sadayana ge nu anjeuna. Asa kaula aya dina kodrat irodat anjeuna dina mangsa mulang mangga teh teuing.
0: Syukur. Hutang pati bayar pati hutang wirang bae ladenan kurang ajar. Ha? Penastiker sayang tumampara.
2: Iya inggih.
1: Jelaran panu Dewanata mah jamana bersih hatena. Ye Chandra Birawa teu mampu ngalawan manusia model kitu. Ye paneungeul akhirna Malik ka ieu Arasoma.

0: Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Aduh nubat nuhun tah sia. Aduh karasa tah jelema beye teh keuyeup teh tah rasakeun. Keuyeup apu teh. Ka elmu batur teh ngahampa si siling. Geuni tangkurak siling. Nganggap ente nganggap pernah. Aduh ampun teh. Di kumaha tadi kan? Nah tadi kumaha ujung jungkel ah berjanten. Berjanten. Siaan sepot kau lagi kaget, upami kaget. Ya, abdi tadi sisi teh mulai menyanda teh. Maneh meulemenyan semuhun bulan sareng gulem jagong. Bade jagong. Mana panisia? Ya. Hatuni. Aya leuwih anjeun pandu. Manehna mah tadi neungeul. Ieu mah teu diteungeul ujung ka jungkal sorangan ditiup anjeun. Di rumah os. Ah, dinungan abdi masih entara sombong. Percaya, percaya. Rumah, aduh, sadaya-daya kaulah lulus asa dari kapuk kaibunan kapas kahujanan kaulah nun. Ampun teuing. Mugia we kengeng penang taingan Gusti nu kagungan damang. Aduh. Ya, dinungan aing mah tara dendam. Tara. Musuh geus eleh oge kalah didoakeun geuni. Aduh. Panu, ampun kaulah Panu, bade titipun adi we si Madri mulah dinyeri. Sawios titipkeun ka abdi.
1: Mantap.
0: Neke ka dewek neke. Jadi sinekna bujang hingga hasil kaulah sayembara Dewi Kunti nali berata tuang raka laras dalah pun adi oge ayeuna Dewi Madrib kasangakeun we ka salira Pandu sanak ka nagara Astina. Dua teh yakin teu pina damel sae nampi anjeun tangtosna oge Dewi Kunti kagonol ka nagara Astina ka sanak oge rayina Dewi Madrim dititipin nampi titipan bade ditikah ku salira teu acan. Nah margi kaula teh gaduh lanceuk dulur kaula teh tilu sareng kaula nu pangageungna lanceuk kaula Kakang Dastarata nu kadua kaula nu katilu abdi kitu nu katilu abdi kitu nu katiluna Widura. Hay Widura mah ieu mah tos janten dokter di Balong Gede. Iye dokter pribadi. Iye wartos kene dokter mah kitu Widura mah janten dokter nu katilu mah abdi kitu. Naon kewe atau jodoh kaula mah babu kaula. Ya iki to aman. Sakit. Oh, jadi anu dua ieu oge Dewi Kunti Madrim teh teu acan puguh jadi jodoh kaula. Kumaha pamilihan pun lanceuk we kaula. Kakang Dastarata. Oh, sae. Ya eta mah teu langkung anu penting titipe pun Adi Madrim. Nampi rebun ulah saketika we mangga urang sami lumebet heula we ka karatonaeuna. Urang sami-sami silaturahim sajabina ti silaturahim teh rupina bade serah terima. Putri kasangakeun Dewi Kunti Nalibrata ti kaula. Ti pihak Mandura kasalira, ti salira ka Pandu, Oke, sakantenan tuang rayi, topi madame mangga.

0: kebat lumampah mulih ka negara Astina.
1: Iya inggih.
0: Katsarios di satengahing marga.
1: Leres.
0: Aya Sinatria lumampah nyeta jajaka. Ari kakasihna teh Raden Suman ti nagara Prasajenar. Maksad mah bade ka Mandura bade ngiring Saemara.
1: Iya inggih.
0: Disarengan kurakana ari rakana teh istri kakasihna Dewi Gandari.
2: Suman, Suman,
1: daulah nuhun. Daguan, daguan atuh leumpang teu tarik-tarik teuing.

0: kanca.
1: Urang aya pikir saya
0: dek milu saya marah kaula ka nagara mandu rek kan.
1: Sanira teh.
0: Jeung ieu kilan cek bet milu wae aceuh.
1: Da goan sumah.

0: Bapak teuing nah eta lalaki demi ka kasep-kasep teuing. Tapi ka kitu nyepoh kumaha ngerakeun kitu ari aceuk mun unggal panggih jeung lalaki kasep-kasep we. Bapak teuing. Kita manis. Ayo mah teh jeung pariwisata. Tobat, tobat teh ngahaya goreng patut teuing. Oh, numuji ka ieu mah baheula ge. Tobat teh ieu jalmi teh kasep-kasep geut bet resep puput marga satwa. Disebut marga satwa ai. Paingan aing di lembur teh payu-payu. Nya teh we gini. Satria, ngaulan nun kula. Tobat, tobat teuing meneh anda lemi kitu. Meneh halimpu sorana suman tanyakeun. Cing pananyakeun nomor HP-na sabaraha. Upami palain uninga kana nomor HP dunungan abdi mah seun sae pilariade bangkong heukerok. Kurang ajar ka mana karapae mah ditanya nyamuk. Atawa pitang ka manalika. Di kumaha? Dengar. Upami dipersan tengaran kaula teh Pandu. Tobat, tobat teuing pono kakasihna tapi nyari. Naksir teh naksir aing ka dunungan aing lamun naksir ye. Beda kan dunungan mah. Aing ka dunungan aing lamun naksir aing ka aing lamun lagi.
1: Beda teh kitu unggul naksir teh kana tangan ka bawah. Iya.
0: Di mana? Kaula teh ti Astina. Raden Panu ti Astina Epino. Tobat, tobat teuing eta teh nagara beunghar. Nagara bulat beunghar nagara Astina teh kapan kaceuk ka kana ngewu kalau ka Kajapria Kajapria ngainangin ka kocar mancanagara. Eta teh nagara Buruje Umar obro dipantau ka lajar ngai mah. Mun gajang-gajang teuing nya mun urang mah. Aduh, perkata sia kata patah turun tak kemur kata kata apa kata sia kala apa apa to kala kala ne lupur kapa sia kata kala kata kata kata kata kata berwak teh kala kata kata berwak teh apa apa apa apa apa apa bang alah na ari agan toba agan tiasa gajang itu amit amit deh pantasnya ya tau ya tau ke jodoh kerenungan aing.
2: Coba sih kamu baca baca barang tengah baca sebenarnya waktu pernah jatuh makai itu kapur. Kada kada apur kada pur kan nyokotan sorangan entong kajian di tahar puring
0: hayang daang yai cek saha cek abdi kepret aduh ampun mulih di mana terapi bari angkat ka mana nya ke dupi salira teh saha ngaran kaulah Suman atanapi disebat oge Anggandara Sumang jengangnya dua lain dul Sumang tapi ngarang kaula teh Suman. Oh manawi teh Sumang dul Sumang nya anu ngalagukeun eta gini Pangandaran teu kumaha contohan. Daing geus poho deui dingin teu. Si si laut Pangandaran kana kitu ninggal. Iye. Mulih ti kaula teh Wangsu ti Mandura. Mulih ti Mandura teu pino. Nonton saimara dikersakeun kaula teh ngiringan saimara kumaha jadi pamilon dikersakeun Dewi Kunti Naliberata teh kengeng ku kaula kaimplik-implikan Wanojati Mandaraka palai ngiring nyasakan tenane dibantun kakasihna Dewi Madrim. Oh anu istri adi itu duaan aktif. Eta teh kunti.
2: Leres. Tobat, tobat teh Gusti kembali suman pangbejakeun jadi nomor 3 gedae. Pangbejakeun.
0: Abdi lalaga santasan gaduh bojo bulan. Paduli teuing. Sadar jadi pika payo ge paduli teuing bade mah teh pamajikan oge. Awewe ge aing ningan di suwe ye. Eta ku dewek moa di candung, ku dewek sorangan mungeun. Neh, aing kana ridu.
2: Suman. Jadi eta kunti teh beunang ku anyeun.
0: Leres.
2: Aduh. Duh pisalir ngaran kolot teh Suman. Ieu atara piang Gandara. Tah ieu pun lanceuk ka kasina Gandari.
0: Oh Gandari ngaran teh. Gandari. Manawi teh Ganda Siroyom.
2: Kaula teh salarasna banding ngiring sae bara ti Plaza Jenar. Atuh kaporotan anu meuli. Sedengkeun kaula teh katarik ka Tajika Pati-pati ka pentang asmara gamaku eta Dewi Kunti nalibrata ku pagelisanana.
0: Ya upami priyogi mah ku Dewi Kunti. Malihan itu aya hiji deui Dewi Madrim.
2: Hay kitu.
0: Mangga teh teuing aya dipriyogikeun mah. Nah, cecagan mun kawas kana bonteng. Mun isi jajar jeung duren. Cicing.
2: Aya kitu kumaha?
0: Aya anjeun priyogi mah mangga.
2: Ke kumaha maksudna?
0: Da tadi ge kan meunang sayembara. Saha anu bisa ngelehkeun jago sayembara eta bakal ngajodoh putri. Tayina oge kitu ai priyogi mamangga asa kaula eleh heula. Upami kaula eleh dina harti eta putri kasangakeun.
2: Eta teh banyol atawa
0: kakarang ngadenge nunungan ujung. Sombong, sombong.
1: Nunungan kejeng ria kitu jalanan ka sembara trigeuni.
0: Dengekeun. Naonna? Waktuna sombong tapi ulah direncana tina hate ujug ria tapi inget tugas tidu jadi kolot putra Kangjeng Rama teh tilu Kakang Dastarata kaula oge Widura sedengken karek menang awewe teh dua nyapan abdi hiji
2: dunungan dunungan aing dengar iya ninggal kutarang
0: aduh ampun mendingan rumah menekuk gitu sana jadi masin eleh ya eleh melapure meren
2: etatenya anpanu
0: kaula muasalah
2: bener
0: iya
2: tegalara
0: tega
2: pati
0: tega ngan sabalikna
2: naon
0: lamun kaula eleh kaula rek mere istri teh dua ari anjeun
2: tah acik borohkeun acik borohkeun
0: dereng teh acik boroh
2: borohkeun belegung lain boroh masih acara sia ketos
0: Nah, ari aing ka ambeul kitu ceuli aing. Punten sanes ketos nu ka ambeul eta teh nyai.
2: Naonana?
0: Kelek. Nah, dinungan mun kitu ah.
2: Sok sok acik borohkeun, sok acik borohkeun. Upami tiasa mawayahna ieu elehan we, elehan. Acik teh hoyong, hoyong pisan. Bukan salaki kena menghar dada mana hengkel ke merubahkan nuturkan Aceh
0: jadi lamun kitu carana padu mangga
2: siap
0: siap
2: tega lala
0: tega
2: sok hayo
0: lanceuk kaula bawa ke negara astina ku anjeun
2: aduh nuhun ayi cing keo
0: yeah. kedua kedua kena tecing keok ke kedulur ge nya kubogoh mah kini tak kubogoh mah kalau ora teh bogoh ka salakina aya bogoh pamajikanana salakina teh diduakeun modar ieu ieu lalah ora jadi sok cepot nah nyingkah sok atuh acara piwasitan kabdi mangga neng antosan itu mangga antosan antosan cek ditu acek diduakeun sing eleh rayi parantos siap sieun sok bade mau apa karang mangga bade henteu teu naon anu penting oko begalan pati sareun sibrenan banting binantingan are you ready siap are you ready siap mulai pertandingan antawis pandu dengan suman Yurade minggu satu siap nah itu nah cangkir hayo maju pandu

0: 爷，会变笨。
1: Waduh, luar biasa, Pan. Pan! Duh, tersangka eta usik nepi ka kitu. Ya, luar biasa deung. Kadejang ulah nyapur ke tenang jang. Saha teteh awewena teh ngaranna teh? Gandari. Hah? Gandari. Ti. Cicadas. Nah, jauh-jauh atuh. Ti Cicadas, udah poho deui. Prasajana ta eta. Aduh, ngan capetang teuing kita awewe teh. Dikawin ke mau balik, oh pertengkang. Ada acuk cahaya buhar, acuk cahaya ngoyong, sebelum ku bahaya acuk. Kadengnya ku aing beri tipu dah wewe teteh teh. Meli wewe, kongkorongan uji gamas. Heut bikin deh, ku aing ngomongin kabe di balajakin. Ulah teteh petupat tipu, aku mau aing ke pulau. Teteh kain tengah jago-jago tuin. Namun jahe-jahe teuing si eta.

0: ampun teuing panuh. Hebat eta usik agan, agan. Mana we teh teu nyerep eta usik teh abdi. Eta cuman ngarontok dicokot beuk nanti di dieu. Di dieu we. Hayu geus heureuy teh kabina-bina. Tong sok kitu. Lah, kabina-bina teh dayeu. Lah. Lah. Wah, dibikin wah, awe gandari teh. Eta awe anu ngaran janari. Aseut. Uguh we dunungan teh atuh da meunang tilu awe teh anu hiji kunti. Kunti nalikeun buuk. Kadua dewe magrib. Madrim. Katiluna janari gandari lain janari ya sugane kan ka opat mah tuh beduk subuh dewi beduk subuh aseh weh rayi ya terus kana yang kaulana kumaha wayahna we aseh da parantos janji diborohkeun kaula anu eleh nu matak teh oge. Apa ni doakan ku asyik teh cingale? Dah asyik makin tua ya kalau tak ada itu. Ah, siapa sih kalau cinta kaulah nung kagang panu? Muhu, tersangka asyik makan menang jodoh. Gelak asyik, gelak asyik. Lu mata kulah ngarung hal teh oke. Lu mata kulah gede hulu hirup teh. Bawa pot urang tiluan bawa kait. Tapi lo nama kaulah nung kagang panu. Gelis. Terus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
2: Sareng Pak Heru.
1: Kulinggih palimana, Pak?
2: Daerah Tegallega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegal-pegal, gula.
1: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
2: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus teu aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
3: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
2: Ayeuna teh bade majeng kadua nya ubun ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dinten?
2: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
2: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin ya rabbal alamin.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin kekosrekan wae.
6: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
5: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya tes cek.
6: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
6: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Ngopi yuk.
10: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
9: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
10: Kopi apa tuh?
9: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
10: Wah, boleh juga tuh.
9: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
11: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
12: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
14: 102,4 FM Radio P.
15: Radio P.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Rumata kula gede hulu hirup teh. Bawa pot urang tiluan bawa ka itu. Tapi nu damel kaula nu Kakang Panu. Geulis. Terus. Kenyi Dewi Ganasoli Ganari ayahnya Janari Sapi Akang anu ngaran nu ayeuna meunang jodoh Ganapura ai Gandari tapi lamun kaula nuhun teu asa nimbak Kang nah kitu kumaha nah mun bararau haseum kapan Akang teh tos gelut nembe teh ye syukur nincak ti ucing
15: aya aya kabenon
0: tah ku kituna tobat
15: kabena-bena teh Kakang Manu
0: aduh kapunten gelis siap ka di Nyai Kunti Madri mangga geragupai itu bisa direken diaturanan lingih kaulanun alah.

0: Satria.
1: Taulah,
2: Doh.
0: Dulu itu entau muni sagede kitu.
2: Disangka entau kaing.
3: Kenapa kamu rada panjang?
0: Heeh. Aya lagu na entau teh.
2: Naon
0: entau ngulek.
2: Mulang. Atanapi lagu sorong dayung komputer.
0: Ari maneh ka mana wae ngomong teh. Kombinasi aya oge.
2: Dunungan. Somon eta oge. Sorong dayung komisaris.
3: Kombinasi.
0: Syaharana Satria.
2: Ngaran kaula Pandu.
0: Syah
2: Pandu.
0: Nya saeutik-saeutik teh ngaran teh.
2: Da loba-loba teuing bari ririwit mah keur naon. Ponok tapi panjang umur. Iya, ponok ari montok.
0: Montok ai goreng pacut.
3: Hayu ku dirayanan.
2: Ka bapa aing teh mah.
0: Ngaranna teh Pandu.
2: Pandu
0: ti
2: kaula ti nagara Astina.
0: Ti Astina. Kalungguhan
2: kaula putra raja nagara Astina putrana Prabu Kresna Dipayana apa Prabu Abiasa putrana Gusti Prabu Abiasa kulan putra panengah itenga kakasihna Raden Pandu nya lamun abdi Raden Panceg. Ari ieu mah Pandu unggul aya abdi mah Pandu Ibrahim. Atanapi Pandu Abdullah.
0: Deka mana
2: kaula maksud wangsul ka nagara Astina?
0: Mulih ti mana?
2: Wangsul ti Mandura.
0: Ulu-ulu. Ti Mandura.
2: Leureut.
0: Tos naon
2: rengse ngiring sayembara balabar kawat ngiring sayembara kulan
0: ngajual kawat
2: balabar kawat sayembara kunti nali berata teh dihasil keurana ku ieu kurunungan
0: kunti
2: leret
0: dedengean teh kunti nali berata geus bonang.
2: Parantos beunang ku Raden Pandu malihan aya tukengeng dua di Madrim sareng Gandari
0: silaka aing atuh ka panderian kaporotan kaula geus teh dek Manura dek milu sayembara karah Dewi Kunti beunang
2: lara
0: lapur aing kumaha lamun nu
2: ula
0: eta Dewi Kunti nali berata teh keur uinge atuh nu bade disuhunkeun dek di jadikeun bojo da moal di nyeri ku kaula kumaha kinten-kinten dipasikeun nu
2: kaula lain sato jeung eta Dewi Kunti teh lain sato eta teh manusa piraku kaula kudu tega mikeun kabangsaan yeun wayahna we da geus beunang ku kaula anjeun urah rek ngaganggu kana lancarna perjalanan kaula
0: beunang dipenta nuhun teu beunang beuli sabaraha
2: kumaha upami digentosana tuh ku tukang baso
0: moal aing
2: ku tukang jamu-jamu si Ayu
0: moal
2: ku tukang surabi
0: moal tong banyol maneh bisi dijajak
3: gayak ditenok
2: tobat euy lain aya kahayang kumaha nyium na janan hunturang waas kitu
3: dikait
2: geus kolot pisan tuh geus mulak genep geus galede huntu hareupna ge
3: geus kumpah
2: iya yeung kumaha barang hakana eta senok
0: kumaha dibikin moa
2: bisa dipaok ku kaula. Lamun anjeun dek ngajalankeun kitu sok urang perang giriga mana perang toyaga mana
4: giriga mana
2: giriga mana perang sabda saling gunung
4: toyaga
2: mana perang sabda saling segara nempat dan nempat da ciloka permana anak menak tunggal anak menak urang pada nyakal sapuk belang tatu hadut ruh hampar tiga
0: suram merata caya merata
2: coba
0: ayo pasukan ingat

0: Kira-kira nek dibikin cawe we kaples.
1: Hai sileng tak aples ngarante oh. Ngening jabrik da aples mebutak.
0: Saprak lo banu ini rana plete aya na teh make meuli aci ngan bulu doma.
1: Di siniran kumaha?
0: Tak tage, tak tage anu butak anak Mang Dasri kabeh.
1: Coba. Marokana putra Abah anu butak itu. Da ye usup mah teu butak sih.
0: Mereka nak kumaha sia sok urang aja goblok. Tapi aduh bisa ayon aples ketipu. Wah aduh aples pusing di dia sia dirinya tak dirinya tak dirinya jadi aples kebingung cuma aduh tobat mahagu. Kucing teringin teringin gusti saya hingga mugi abdi percaya ka Allah moga-moga pangeran abdi ngaijabah kana doa eta jelema diteungeul ku abdi cing-cing ya gustinya iya nah gusti menitah apa nukitu-nukitu ajan amin-amin hati aduh kemana abio ayah goblok. Ya, Rosya. Aduh. Bojur aing dikitu.

0: Halo. Goblok. Umi.
1: Udah siap. Ya ampun, ya ampun. Gelo, ampun.

Waduh, woi. Woi, tah. Duh. Enggak ada sia-sia. Woi, jahat. Ini kebari heuy lu cenah jagung mah. Woi, dia pasap ya. Nah, geuning ari aing sering tibubut. Woi, dia sapih tuh ya. Goblok euy. Woi, dasar. Aduh,

0: Aduh, dia pedol aku aing. Aduh, alah, ramainya. Ampun. Pengen payunya, aing. Aduh. Aduh. Muni syomong. Ampun.
1: Ayo mencoba lagi kandungan.
0: Aduh. Eh, teteh, kita teteh bakal selah, teteh. Karunya, aing.

0: Cilaka.
1: Cilaka aka.
0: Gunungan aing tah sila nu pika geuleuhan deui.
1: Eta
0: deg naon sia? Mah iya gunungan kitu aya dewe kudu salamet. Jan, iya heuh. Nah, eueuh. Bakat tingku tarik itu eueuh. Goblok teh eta geuning. Nanya-nanya di dinya mah dijejek ku aing. Be aing katipu. Ya, sia moal ini moal katipu. Gajah dong itu. Sok itu. Gajah dong.
2: Ha, ya gajah dong.
0: Nya berat dihanap ke ayah dicukang ke ayah
2: Syahid kita syahid.
1: Ai tawur baur pagi ya
2: Mas. Jempe atuh.
0: Kurang ajar. Aduh, si horeng ngisi ke di tukang dulu. Kurang ajar sia.

0: paling sare. Ulah aya di hareupeun kaula bisi kasabet ieu panah pusaka. Urang temak dawala sae sae sae. Aduh. Ulah heureuy ah. Moal moal. Serius ya, ayeuna mah geus bejana dewasa. Tadi nama abdi bade ngabantun panah teknik. Entong entong entong.
1: Kare balik. Kare balik.
0: Denawa utang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Rasakin panah pusaka.

0: Vendras tikar sayang tumampara.
1: Iya ingin Raja Negara Parangku Barja ngemasing pati tumakaning perlayaku Pandu ti Negara Astina.

0: nang kengeng
1: ti corona pisan.
2: Corona mabes.
0: Waduh, bongana teh kira ngaganggu kana perjalanan ai. Lalu yang bisa mentangkeun aing geuh.
2: Patak kudu nyidikeun aing dukungan ka mentangkeun teh. Sik benar.
0: Aya hiji manuk weh. Heuh,
2: Cing.
0: Anjeun mun gede inung penguin kitu.
2: Balekok. Balekok.
3: Ayana.
0: Ulun. Bapak.
3: Ayana yang mancok kena bujur aing.
0: La ilah sugan teh penguin.
2: Kalau corangan dipendang.
0: Be si kurang ajar meninya siap kena tetepokan di lejang.
2: Jangan kita jauh gitu ulasan.
0: Jangan kita jauh gitu. Butuh manusia gede kiyo.
2: Wah.
0: Ulu. Mending gak belenterung. Gila dengeh kan kusilin bisa kita percaya mah. Tuh bedanya buteung ngebeunghar ditinggang teh meuli tung

0: saingan nasi lain mana segala ditabuh. Alah jang. Aduh ieu lampahan teh leluhur Pandawa. Eta Raden Suman teh engkena bakal jadi Pati Sang Kuning di negara Astina. Iya. Dewi Gandari teh bakal kapigaruanna teh ku Dasarata. Bakal kaungan putra teh Kurawa. Ari Dewi Madrim bakal kaungan putra na Kula Sadewa. Ari Dewi Kunti putrana teh Yudhistira, Bima sareng Arjuna. Eta Raden Arasoma teh engkena bakal jadi raja Mandaraka kakasih Prabu Salya. Dari Bang-Bang Soda nyaeta Rama na Kresna. Basudewa. Basudewa teh ai Arya Prabu teh engkena teh jadi Ramana Sicaki. Tadi buteung Sadam Husen. Eh salah. Iya. Arya Prabu eh. Da lamun Akang angre ngurus domba. Tak itu, iya tak itu. Hapun jeneh tidak siaga rupi kelepatan ageng sumutan alit. Ia lampahan ti orang cekap kene. Dugi kadi rupi nanti akang. Hapun ten tidak siaga rupi kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Surabaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saya namanya teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit,
2: rematikna salit cara radang pinggulnya,
3: radang pinggul namun
2: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon.
2: Alhamdulillah ini kan dilajengkeun ya
3: mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi,
2: wengi bae babonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
1: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Bapak.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Maaf, dengan Bapak siapa?
14: Saprudin.
13: Bapak Saprudin?
14: Iya.
13: Alamatnya di mana, Pak?
14: Jagapura.
13: Jagapura.
14: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
13: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
14: Iya.
13: Ini beli yang kedua, Pak?
14: Kedua.
13: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
14: Iya.
13: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
14: Sakit matanya merah.
13: Matanya merah.
14: Iya, berlendir.
13: Berlendir.
14: Berair. Sakit lah.
13: Gitu.
14: Iya.
13: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
14: Iya.
13: Ada perubahannya, Pak?
14: Ada perubahan banyak.
13: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
14: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
13: Berair sekarang.
14: Iya.
13: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
14: Iya.
13: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
14: Iya.
13: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
14: 67 atau 68 mungkin.
13: Oh,
14: 68.
13: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya. Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
14: Enggak, asli.
13: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
14: Iya, amin.
13: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha tahun Bu?
4: Genep tilu tahun.
3: Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
4: Lah kamana-mana entos bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ikhtiarkeun ngan ngono namina
4: Alpha Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
4: Aya enema entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
4: 6 botol.
3: Mohon. Lah ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
3: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
4: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
3: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar Bu nya. Amin ya.
4: Nuhun.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Fis FM.
1: Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina, kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hayu bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungte aya karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tiada iya, dinten bapak nyobian kah dia? Alhamdulillah, tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah, awak bapak jag-jag tekan awak
4: biasa sopi pijet
3: pijetan. Enak mante.
2: Entahina teh, bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak.
3: Di radio
2: cara nganggina kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mento seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayana ku maha asam uratna nusanesna karaosna ku maha pak.
3: Asam urat, sangkeng, atau puyeng terus di ayah, ayah tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
2: Bapak, atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Iya Pak Om.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
0: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
0: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
0: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
0: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
0: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran nanti nu mobil we.
0: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
0: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Da terasek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyo teh sing tos ieu mangdan faktor kitu sarua teh.
0: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka naon pingsan saurna dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu dua teng 20 dinten.
0: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
0: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
0: Mohon alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana da.
0: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nembe sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
0: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
0: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, tonton bade bobo genep tetes.
0: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
0: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
0: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Yang ada pada kuih ya muatan bet dari kosong ya. Menges bosan mobil parkir tadi tempat dia ya. Can menang muatan. Tapi itu kebenaran tuh juga awet tuh juga rek. Mamang kata neng, neng.
3: Kak Abing kan?
2: Apa kabar neng teh?
3: Kayak geranya di wartos kan Kak Abing.
2: Aduh, sok atuh enggak.

0: datu. Na atu neng teh.
1: Kumaha kitu?
0: Bade angkat ka mangga.
1: Sami wae abdi ge bade ka Subang kan.
0: Kumaha mun dijajapkeun?
1: Aduh ma-

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasaha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karawasna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karawasna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Dan dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stokna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi ngabian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ya, padahal nanti panas angentenya.
3: Oh,
2: jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Teras teras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Iya. Terbiasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teki.
2: Oh, sabar alami ya tan nuju orang jeta salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teki itu tas. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintennya setu ayah cenanya
3: iya
2: lungi cenanya ke babu cenanya
3: iya sama anak meni edah teka raos teya
2: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sarang ramati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tengu
3: gana tiasa malanan kalau iya teh singkusial iya teh raya apa dia teh singkarenyun
2: mohon mohon
3: asa digerihan iya teh asa cocogan gitu
2: teras dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali saya dinten ngeliat teteh.
3: Tilu kali kemari mah
2: kasuk
3: iya teteh. Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara teteh ngeliat teteh kemari.
3: Tilu genap tetes gini sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat
2: genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tilu kali pangintennya.
3: Iya.
2: Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mami sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
5: 0813 8000 6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Runyus.
1: Kolot kolot. Nataragen.
0: Aksya puas.
1: Sibuk manar gendang dosa.
0: Eksan teteneng masep
1: tukang kendang.
0: Cik cik mau tukang kendang tak?

nan hos hos kango anu mengumumi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
2: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok pijetan, enak mante gitu.
1: Entahin teh, bapak di landongan ku
2: alpa propolis.
1: Alpa propolis teh uningati mantan bapak.
2: Di radio
1: cara ngangge-na kumaha bapak?
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
2: Bapak mentos seep sabotol.
1: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
1: Alhamdulillah. Nah iya na ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, ayah natengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
1: Bapak atau non karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
2: Amin, amin.
1: Atau non karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh alhamdulillah. Ya. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da can ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos teu konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, Boleh juga tuh.
4: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon. Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu Bapak benjolan.
3: Hilang, benjolan hilang.
2: Terus ayah ya namanya?
3: Ayah,
2: oh, hilang.
3: Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah kumah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sadayana ayah mamanya?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Yeah. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumah hari itu Pak?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
2: Panas, mohon. Sabar alami itu
3: Pak? Seorwe, sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
3: senang.
2: Sehat. Alhamdulillah. Bapak ada saran deh kang Onus ya Nes?
3: Syukur pami sepertos abdi ayona
2: ditinyon
3: kaduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat damak.
2: Sehatnya
3: ya.
2: Mohon bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya.
7: Iya.
6: Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu.

0: barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kali tahu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosanya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu mung usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan terus.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engadamang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala mangga bilihip aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobiannya mangga insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panah saha namina?
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
3: Neme sabotol. Neme setengah na.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
0: Bapak teh kantos nama nyebatkan atos di operasi tahu ke dokter teh saya harapan
3: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
0: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
3: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
0: tos nganggo tes ma ini kumaha apa karaosna
3: sapanan terus nganggo tes ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh jadi nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
3: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Terima kasih, Baraya PIS sudah mendengarkan acara Dayu persembahan 102,4 FM Radio PIS Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Allahumma salli.
2: Ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, di 104,5 MKFM Dabos Singkep, di 104,9 MKFM Subang, di 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fish FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelop di 93 FM Tasikmalaya, di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
3: Kurang bersyukur.
2: Bagi radio lain yang ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini, menyampaikan salam silaturahminya, menyampaikan doa-doa terbaiknya. Sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027.
3: Wahai Tuhanku yang Esa.
2: Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan.
3: Rasa gerun di hatiku.
2: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030.
3: Setiap hari, setiap ketika.
2: Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada tiga hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Siapakah dapat bersihkan diri?
2: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasulah ba'dah Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, pemirsa MKI Pagi yang menyimak melalui Zoom, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui IG dan media sosial lainnya, juga dari MKI TV, MKI FM yang ikut merelay secara streaming di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa karuniakan kepada kita kenikmatan kita dalam beribadah, nikmat dalam bersyukur kepadanya. Bukan kita bahagia karena kita mendapatkan banyak nikmat, tapi kebahagiaan kita ketika kita mampu mensyukuri semua nikmat itu, sehingga semua nikmat dikembalikan kepada Allah yang memberikan nikmat tersebut. Nikmat di pagi hari ini kita masih bisa membukakan mata, masih bisa beraktivitas, terutama selamat tentunya Bapak Ibu yang bisa tahajud di sepertiga malam, melaksanakan sholat subuh, khususnya bapak-bapak laki-laki kita sholat berjamaah di masjid yang diawali dengan sholat qobliyah subuh terlebih dahulu. Masya Allah, kita sudah mendapatkan dunia dan seisinya, khairu minad dunia wa ma fiha, dengan dua rakaat sholat fajar atau dua rakaat sholat subuh dan diawali dengan qobliyah subuhnya. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di kajian fikih, spesial fikih di setiap hari Senin, dan kita akan masuk kepada materi baru. Izin saya share screen, hari ini kita akan membahas tentang sholat isyraq atau sholat syuruq ya. Jadi di antara amalan kita di pagi hari ya, di antara amalan kita selepas kita melaksanakan sholat subuh ini, ada amalan sunnah yang Rasulullah contohkan bagi kita tentang sholat isyraq. Nah, pertanyaannya apa itu sholat isyraq? Seperti apa ketentuannya, pelaksanaan dan sebagainya? Insya Allah ini akan kita bahas di kesempatan subuh hari ini. Ya, izin saya share screen seperti biasa. Nah, sebelum nanti kita juga bisa dialog, silakan Bapak Ibu bisa bertanya nanti terkait dengan sholat sunat isyraq ini ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu, silakan, sudah ada ya PowerPoint saya tentang sholat sunat isyraq atau sholat syuruq ini. Nah, kita mulai dari pengertian apa itu sholat isyraq ya, apa itu sholat syuruq. Secara bahasa isyraq berasal dari kata asyroko yushriku, yang artinya terbit atau bersinarnya matahari. Ya, seperti dalam surat Sad ayat 18, bi asyi wal isroq, ada kalimat bil asyi wal isroq, ya, di waktu petang dan waktu isyroq. Ya, isyroq itu sekali lagi disebut dengan waktu terbit. Terbit dari mana? Dari arah timur. Maka disebut dengan masyrik, timur itu matahari terbenam di mana? Di arah barat. Maka barat disebut dengan maghrib. Ya, ada kalimat bainal masyriqi wal maghrib. Atau dalam surah Al-Baqarah misalkan la yusyrik ya la apa tidak termasuk laisa dura'an tuwalu wujuhakum fil masyriqi wal maghrib, ya, bukanlah kebaikan ketika engkau menghadapkan wajah ke timur dan barat. Walakinnal birru man amana billah wal yaumil akhir wal malaikat wal kitab dan seterusnya. Tapi beriman itu adalah ketika, kebaikan itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Rasul, kepada para malaikat dan seterusnya. Ada di dalam surat Al-Baqarah diantaranya kalimat masyrik dan maghrib. Masyrik itu adalah timur, maghrib adalah barat. Kata isyraq artinya terbit atau bersinar. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah haji atau yang belum haji juga tidak apa-apa, ada kita mendengar istilah hari tasyrik ya. Disebut hari tasyrik

karena seperti halnya terbit. Seorang jemaah haji yang sudah melaksanakan haji, dia sudah wukuf, dia sudah melontar jumroh, dia sudah bertahalul untuk tahalul awal, bahkan bisa tahalul sani ketika sudah menyelesaikan dengan taufiq ifadahnya, maka hari-hari tanggal 11, 12, 13 itu disebut dengan hari tasyrik. Hari apa? Terbit, bangkit, muncul. Itu semangat baru, ibadah baru, semangat dengan ibadah yang baru setelah melaksanakan ibadah haji. Semangat ibadahnya muncul. Itulah kata isyraq, atau diambil dari kata asyraqa yusyriku, yang artinya bangkit. Nah, kenapa sholat sunat ini disebut di sholat sunat isyraq? Karena dilakukan di waktu syuruq atau waktu matahari berbangkit. Jadi secara istilah, sholat isyraq adalah sholat sunnah yang dikerjakan di awal waktu duha. Karena nanti kita akan temukan perbedaan pendapat, ada sebagian ulama yang mengistilahkan sholat isyraq ini dengan awal duha, ya awal waktu duha. Yaitu ketika matahari sudah terbit dan meninggi, ya sekitar satu tombak, artinya ketika matahari mulai muncul, itu yang disebut sekali lagi waktu syuruknya, kurang lebih 12-15 menit setelah terbit, sehingga waktu terlarangnya sudah lewat. Karena kalau kita melaksanakan sholat ba'da subuh langsung, nah itu kan waktu terlarang ya. Kita tahu ada waktu terlarang untuk melaksanakan sholat, yaitu ba'da subuh dan ba'da asar ya. Nah sehingga kapan waktu syuruk ini? Setelah lewat waktu terlarangnya ya, dari ba'da subuh. Jadi bukan sholat yang dilakukan setelah subuh langsung. Nah, nama lain itu disebut dengan sholat syuruq. Kenapa disebut sholat syuruq? Karena sholat yang dilakukan di waktu syuruq ya, sholat isyraq itu dengan sholat syuruq ya sama, itu-itu juga. Karena dilakukan setelah syuruq gitu ya, setelah waktu terbit mataharinya itu dimulai ya. Atau sebagian menyebut dengan awal duha, sholat duha di awal waktu. Jadi duhanya belum, tapi sudah awal waktu duha. Ya, jadi disebut juga dengan awal duha. Ini sekali lagi akan ada perbedaan pendapat yang saya akan paparkan dari para ulama. Ada yang menyebutkan sholat isyraq itu tersendiri, tapi ada yang berpendapat sholat isyraq itu bagian dari sholat duha. Ya, nanti kita bahas secara detail. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari definisi tadi, baik secara lugatan wa istilahan, secara bahasa maupun istilah, sholat sunat dua rakaat, sholat isyraq adalah sholat sunat dua rakaat atau lebih, karena sebagian pendapat juga boleh sampai empat rakaat, walaupun yang kuatnya adalah dua rakaat, yang dikerjakan setelah matahari terbit dan naik kira-kira setinggi tombak. Jadi sudah mataharinya terbit ya. Biasanya oleh orang yang sholat subuh berjamaah, jadi dilakukan oleh orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu duduk zikir hingga waktu syuruk itu tiba. Ya, pahalanya dijanjikan seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Nanti kita bahas dalil berikutnya ya. Bapak Ibu yang baik, nah ini berdasarkan hadis riwayat dari Anas bin Malik, yang diterima dari sahabat Anas bin Malik, bahwa siapa yang melaksanakan sholat isyraq ini mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umroh sempurna. Nah, ini hadisnya, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diantaranya juga dihasankan hadis ini oleh beliau, Imam Tirmizi, juga dihasankan atau sahihkan oleh Syekh Al-Albani ya, di mana Rasulullah SAW sabda, man sholal ghadah, ya man sholal ghadah. Ya, salat ghada itu bahasa lain dari salat subuh. Man salat ghada fi jama'atan, salat subuhnya berjamaah. Summa qa'ada, lalu dia duduk, yadkurullah, dengan yadkurullah, dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu'asyams, sampai matahari terbit. Summa salat rakaataini, lalu salat dua rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, tamma. Maka baginya seolah-olah menjadi orang yang melaksanakan haji dan umroh sempurna. Masya Allah, disebutkan tiga kali oleh Rasulullah kata sempurnanya, siapa yang melaksanakan sholat syuruq ini, ya sholat isyraq ini, dia melaksanakan dua rakaat sholat isyraq ini, pahalanya sebagaimana melaksanakan haji dan umroh sempurna. Seperti apa haji dan umroh sempurnanya? Ikuti
tayangan selanjutnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, hadis kedua penguatnya tentang sholat isyraq ini, kebiasaan duduk hingga matahari terbit. Ya, kebiasaan Rasulullah SAW itu duduk hingga matahari terbit. Ini sebagaimana hadis yang diterima dari Jabir bin Samurah. An Jabir bin Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla al-fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu' asy-syams. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat fajar, yang dimaksud adalah selesai melaksanakan salat subuh, ya. Jalasa fi musallahu, maka Rasul duduk di musala itu, di tempat salatnya. Gitu ya, tempat sholat. Kalau sholat di masjid, duduk di masjid di situ hatta tatlu syams, sampai matahari benar-benar terbit, sampai matahari terbit. Maka itu disebut dengan waktu syuruq, ketika matahari terbit, begitu. Kemudian dalil ketiga penguatnya juga bahwa sholat 4 rakaat di awal hari, karena nanti ada yang menyebutkan syuruq di 2 atau 4 gitu ya. Sebagaimana diskusi Yabna Adam Irka'li arba raka'at min awalin nahar akfika akhiruhu. Wahai anak Adam, irka' ruku'lah. Yang dimaksud ruku' di sini adalah sholat. Karena sholat tidak hanya ruku', tetapi kadang-kadang dalam hadis, termasuk dalam Quran, gitu ya, kata sholat tidak spesifik menyebut istilah sholat, tetapi juga ruku' atau sujud. Misalkan, farka'u ma'ruqihin, berukulah bersama orang ruku, atau fasjudu ma'sajidin, sujudlah bersama orang-orang sujud. Kata ruku dan sujud di sini maksud adalah sholat, itu termasuk kalimat irka ruku'lah di sini arba'a rakaat, ya, 4 rakaat min awalin nahar, di awal hari, akfika akhirahu, niscaya cukup kebutuhanmu di akhir siang. Dan ini juga terkait nanti hadis 4 rakaat sholat 2 itu Allah akan urus kebutuhanmu sepanjang hari. Nah, jadi kalau mengawali hari kita sudah dengan sholat, artinya awal hari kita dengan kebaikan, awal hari kita dengan kita mendekat kepada Allah, taqarrub ila Allah dengan melaksanakan sholat, maka ini adalah bagian dari amaliah yang baik mengawali hari, sehingga Allah akan cukupi, Allah akan lindungi, Allah akan mudahkan sepanjang hari kita. Dalam riwayat lain kemudian ini terkait sholat duha ya, hadis Umamah, karena nanti sekali lagi sholat suruk ini ada juga yang mengusulkan dalam sholat duha. Man kharaja ila tasbih duha la tunsibuhu illa iyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Ya, ini kalau tadi pahala haji dan umroh, ini menyebutkan sebagai pahala umroh saja. Waman kharaja ila tasbih duha, barang siapa yang keluar masjid untuk melaksanakan sholat duha, lan yunsibuhu illa iya, yang tidak ada mendorongnya kecuali untuk itu. Kita diam di masjid atau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat duha dan tidak ada tujuan lain. Ya, sholat duha itu ya kecuali karena Allah, karena berharap ridho dari Allah, pahala dari Allah, mengharap kebaikan dari Allah. La yusibuhu, yang tidak akan menimpanya illa iya, kepada orang tersebut fa'ajruhu ka'ajril mu'tamir, kecuali akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berumur. Ini juga motivasi sekali lagi buat kita untuk melaksanakan sholat, diantaranya sholat duha atau sholat awal duha gitu ya. Nah, kalimat tadi juga di awal ada kalimat isyraq bil asyi wal isyraq, ini isyaratnya ada dalam Al-Quran ya, dalam surat Sad ayat 18 tadi. Inna sakharnal jibala ma'u yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sesungguhnya kami Allah yang sakharna, ya Allah yang menundukkan al-jibal, gunung-gunung, ma'u besertanya, yusabbihna bil asyi wal isyraq, untuk bertasbih kepada Allah bil asyi wal isyraq, pada waktu petang dan pada waktu pagi, ya, pada waktu isyraq. Jadi asyi itu seperti petang, itu seperti matahari tenggelam gitu ya, di awal dari malam, dan kemudian isyraq matahari terbit awal dari siang. Artinya Allah
itu menundukkan bunuh bahkan di air lain lautan dan seterusnya, itu sebagai bentuk bertasbihnya manusia kepada bertasbihnya makhluk-makhluk Allah kepada Allah, untuk mengingatkan kepada manusia bahwa alam ini senantiasa bertasbih kepada Allah. Kita lah manusia yang sering kadang lupa gitu ya untuk melakukan itu. Nah, direkam dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas itu adalah mufassir pertama pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang beliau menafsirkan, yang kemudian nanti ada tafsir-tafsir berikutnya sampai kepada para ulama kontemporer. Nah, Ibnu Abbas dikenal sebagai mufassir pada masa Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah mendoakan Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Berikan kemampuan kepada Ibnu Abbas ini. Faqihhu fid-din, memahami agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan berikan kepadanya kemampuan untuk memahami ta'wil. Ta'wil itu bahasa lainnya adalah tafsir. Nah, beliau menafsirkan ayat ini isyarat adanya salatul isyraq, dengan adanya bil isyi wal isyraq, bertasbih kepada Allah dalam keadaan petang maupun pagi. Pagi disebut adalah, kata beliau, menunjukkan kepada isyarat adanya salatul isyraq atau salat isyraq ini. Dan setelah juga mendengar dari omongan ini bahwa Nabi SAW salat duha, asar ini diriwayatkan oleh Hakim dan At-Tabrani, namun sanadnya berbeda pendapat. Artinya memang terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan ini. Salah satunya menafsirkan sholat isyraq adalah Ibnu Abbas. Ya. Nah, baik, berikutnya adalah bagaimana hukumnya sholat isyraq ini. Ya. Hukum sholat isyraq adalah sunnah. Artinya dianjurkan, tidak wajib. Jadi sehebat apapun dan sebesar apapun pahala sholat sunnah, tentu tidak bisa mengalahkan sholat wajib. Walaupun pahalanya haji dan umroh, tetap lebih utama sholat wajib, karena dosa kalau ditinggalkan. Kalau sholat sunnah tidak berdosa kalau kita tidak melakukan, karena hukumnya sunnah. Nah, ulama berbeda pendapat apakah ia sholat sendiri atau bagian dari sholat duha. Ini yang berbeda ya. Nah, saya berikan bagian seperti ini. Jadi ada dua pendapat. Pertama, bahwa isyraq itu adalah duha di awal waktu, atau diistilahkan dengan awal duha bahasa Arabnya ya, awal sholat duha. Duha di awal waktu, sholat isyraq adalah sholat duha, tapi di awal waktu ya. Ini dipegang oleh sebagian ulama, di antara Syekh Ibnu Bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin ya. Isyraq, penjelasannya, isyraq bukan sholat tersendiri, ia adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Ya, sebagaimana masuk kepada tetap hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik dan Abu Umamah, bahwa pahala haji dan umroh itu berlaku bagi orang yang melakukan sholat di pagi hari atau sholat di waktu matahari terbit. Sehingga ini tidak beda atau tidak lain bagian dari sholat duha. Ini menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, sholat isyraq adalah sholat tersendiri. Jadi berbeda dengan sholat duha. Gitu ya. Ini sebagaimana dipegang pendapat oleh ulama Syafi'iyah. Antara lain juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Iyaul Mudin, menyebutkan tentang sholat isyraq ya sendiri, nanti duha ya duha, isyraq ya isyraq, gitu ya. Ya, artinya sholat isyraq adalah sholat sunnah khusus setelah matahari naik atau setelah matahari terbit atau setelah masuk waktu syuruq. Berbeda dari duha, kalau duha afdolnya ya disebut duha itu kan ketika matahari sudah lebih meninggi. Kata duha itu kalau bahasa Sunda mahleut moyan, gitu ya. Waktu matahari mulai tinggi dan mulai naik dan terik, gitu ya. Kalau orang Arab itu menyebut waktu itu ketika unta-unta mulai bangun bergeliat untuk berjemur. Jadi para orang Arab khususnya mungkin di musim-musim dingin ya, mereka mengeluarkan untanya dan menjemurnya supaya tidak kedinginan, itu di waktu matahari sudah meninggi, disebut dengan waktu duha. Jadi berdasarkan itu, pendapat kedua, sholat isyraq adalah sholat tersendiri, berbeda dengan sholat duha. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Jadi dua pendapat ini ya Bapak Ibu, tidak usah heran memang terjadi perbedaan pendapat dalam fikih. Kita bisa mengambil yang paling menenterakan.
Kapan waktu pelaksanaannya? Sholat isyak dikerjakan sekitar 12 atau sampai 15 menit. Sebagian mendapatkan berpendapat 10 sampai 15 menit setelah waktu syuruq atau matahari terbit, ya berarti nambah 15 menit dari 05.35. Begitu ya. Kenapa demikian? Alasannya sholat saat matahari sedang terbit termasuk waktu yang dilarang ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, la salata ba'da subhiyata tarfa'i syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sehingga matahari meninggi. Artinya kalau belum naik setelah syuruknya, maka tidak boleh. Yang kedua, orang-orang Majusi itu mereka menyembah matahari ya. Mereka para penyembah matahari, orang Majusi itu menyembah matahari, menyembah api. Mereka menyembah matahari itu ketika mataharinya terbit. Nah, untuk membedai, dan Rasulullah SAW selalu tidak mau sama dan membedai apa yang dalam agama lain, ya, dengan Yahudi, dengan Nasrani, Rasulullah tidak mau sama. Contoh ketika Rasulullah menganjurkan Saum Asyura, tanggal 10 Muharram, ternyata orang Yahudi juga saum, maka Rasul membedai, kita mulai saum dari tanggal 9, membedai sehari, gitu ya. Nah, ini pun untuk membedai orang Yahudi juga termasuk kalau sama orang Majusi yang mereka menyembah matahari ketika pas matahari itu terbit, maka ketika kita akan melaksanakan sholat isra ditambahin 10 sampai 15 menit atau 12 sampai 15 menit dari waktu terbitnya. Jadi kalau terbit 5.35 tambah 15 berarti kita sholatnya 5.50. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, dilanjutkan. Nah, oh iya, tadi ini tambahan dalam riwayat Muslim juga, ada tiga waktu Rasul melarang kami sholat di dalamnya, ya, kata seorang sahabat. Nah, salah satunya adalah ba'da sholati subhiyata tarfa'i syams, ya, setelah matahari terbit hingga meninggi, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ukuran meninggi tadi dijelaskan dalam hadis hatta tarfa'i syams, ya, sehingga matahari meninggi itu dijelaskan dalam hadis Amr bin Habasa, yaitu setinggi satu atau dua tombak ya. Jadi kida rumin aw rumhayn, rumh itu tombak ya, setinggi tombak atau dua tombak, jadi tinggi daripada disebut dengan meninggi tadi gitu ya, menurut penglihatan mata tentunya, sehingga para ulama memperkirakan sekitar 12 sampai 15 menit untuk kehati-hatian, bahkan ada yang sampai 15 sampai 20 menit untuk kehati-hatian dengan sampai pas saat mataharinya itu terbit ya. Batas akhir waktunya mengikuti waktu duha. Jadi misalkan begini ya, sebelum matahari tepat di tengah langit sekitar 10 menit sebelum duhur. Namun kataan paling jumroh dalam hadis ini Anas terkait dengan sholat yang dikerjakan di awal waktu setelah duduk zikir sejak subuh. Jadi gini, utamanya adalah kita setelah subuh duduk tidak kemana-mana sampai suruk, tambah 15 menit dari waktu suruk itu sholat. Kapan waktu suruk habis? Kalau berpendapat yang kedua tadi, waktu sholat terpisah dengan duha, maka setelah suruk ini selesai sudah masuk waktu duha. Ada juga yang prepare lagi 15 menit dari setelah suruk, baru kemudian duha. Tapi kalau baru ngambil pendapat bahwa suruk itu awal duha, maka setelah sholat suruk yang tadi ditambah 15 menit dari waktu suruknya, sholat isyraknya, maka dia boleh langsung melanjutkan waktu duha. Kapan habisnya waktu duha? Sekitar 10 sampai 15 menit sebelum zuhur. Ini mayoritas ulama ya, walaupun tentu lebih baik masih jauh dari waktu duhurnya. Jadi kalau hitungan waktulah di Indonesia gitu, yang Indonesia ini stabil ya, berbeda dengan negara lain. Tapi kalau menjalankan haji atau umroh gitu di musim dingin di Arab Saudi sana lebih banyak malamnya daripada siangnya. Sebaliknya kalau musim panas lebih banyak siangnya dari malamnya. Nah, kalau di Indonesia kan cenderung stabil gitu ya, siang 12 jam, maksimal 13 jam, malam juga 12 jam, itu 24 jam itu dibagi dua. Mungkin di kita duha kisaran jam 8 sampai jam 10, surutnya mungkin 6, jam 6 atau 6.15, 6.10 gitu ya, tergantung waktu subuhnya tadi. Nah, itu cenderung stabil ya, artinya sampai jam 10, 11 ya udah mendekati
duhur ya sudah mau habis waktunya, begitu ya. Namun keutamaan pahala haji dan umroh tadi sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas itu adalah utamanya yang melaksanakan syuruk. Salat isyraq itu setelah subuh dia duduk, tidak keluar dari masjid, menunggu waktu syuruk. Setelah waktu syuruk tiba, ditambah 15 menit lalu melaksanakan salat isyraq. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga ada syarat mulai pahala umroh tadi ya, berdasarkan hadis Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas. Satu syaratnya adalah salat berjamaah man salat gada tafi masa fir jamaah tadi hadis ya. Dalam riwayat lain salatul gada fil masjid, salat di masjid. Ya, maka bagi laki-laki berjamaah di masjid. Bagaimana kalau perempuan yang salat isyraknya di rumah, boleh tidak? Nah, sebagian ulama berpendapat boleh. Kenapa? Karena utamanya sholat perempuan itu adalah di rumahnya. Jadi wanita bagaimana sholatnya di rumah tidak di masjid, lalu kemudian dia nunggu sampai waktu syuruq dan sholat isyraq, maka pendapat sebagian ulama boleh. Walaupun sebagian pendapat hanya bagi yang sholat berjamaah di masjid. Ini ada perbedaan ya. Silakan mana yang lebih yakin. Kalau ibu tetap mau lakukan, tidak apa-apa. Yakin itu benar. Dua, duduk berzikir kepada Allah. Jadi setelah subuhnya tidak melakukan aktivitas lain yang sia-sia, tidak manfaat, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat ya. Tetapi qa'ada yadhkurullah, dalam hadis tadi dia duduk, qa'ada atau jalasa gitu ya, dalam hadisnya dia duduk dengan berzikir kepada Allah. Zikirnya apa bentuknya? Bisa zikir dengan menyebut asma Allah, memuji Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Bisa zikir dalam bentuk kita membaca Al-Quran, karena termasuk afdhulul zikri tilawatil Quran, zikir utama itu diantara dengan membaca Al-Quran. Atau majelis ilmu yang yadhkurun Allah, majelis ilmu yang membahas tentang Allah, tentang ilmu Allah, tentang bagaimana cara ibadah kepada Allah. Majelis ilmu pun termasuk kepada zikir apa ya, qa'ada yadhkurullah. Dan misalkan habis subuh kajian nih, jadi ilmu membahas tafsir, membahas hadis, membahas fikih, membahas akidah, membahas akhlak sampai waktu syuruq tiba. Ya, kemudian ditambah beberapa waktu tadi 10 sampai 15 menit. Ya, maka kemudian salat di situ. Ya. Jadi tidak diisi dengan obrolan dunia atau mungkin bermain gawe, jadi main HP, nonton YouTube yang tidak ada kaitannya dengan zikir kepada Allah, ngobrol kesana kemari yang tidak jelas gitu ya, bukan, tapi lebih utama diisi dengan zikrullah. Yang ketiga, maka setelah matahari meninggi tadi salat dua rakaat setelah keluar dari waktu yang terlarangnya ya. Alhamdulillah beberapa masjid sekarang sudah ada timer, di timer itu juga ada. Saya lihat ada di satu masjid ya di Bandung ini yang ketika kajian subuh itu, saya mengisi kajian subuh di sana dan ada tulisan di situ, si timernya itu, waktu terlarang. Jadi, daripada subuh itu masih waktu terlarang tuh. Nah, kapan waktu

Ya, dia meliburkan waktu suruh, waktu waktu suruh, tapi masih ada penjelasan waktu terlarang. Dan setelah tambah 15 menit baru waktu yang boleh untuk sholat sunnah. Sehingga sholat dua rakaatnya itu di luar waktu yang terlarang. Catatan, pahala seperti haji dan umroh ini adalah ajar. Ka'ajruhu, ajar itu pahala, bukan pengganti kewajiban haji. Jadi jangan sampai bapak ibu selesai sholat suruk keluar bahagia, ya alhamdulillah saya sudah haji. Ya tidak dipanggil ibu aja marah, bu bu diam aja. Kenapa diam aja bu haja gitu? Kenapa mau dipanggil aja? Ya saya sudah sholat suruk, saya sudah sholat isyrok barusan. Nah sholat isyrok itu pahalanya setara haji dan umroh, itu bukan gugur kewajiban hajinya. Ya maka tetap dia tetap harus berhaji, ya bukan pengganti kewajiban haji. Orang yang mampu berhaji tetap harus haji ke Baitullah, ya tetap wajib. Jadi ini pahalanya yang setara dengan haji. Itu harus dipahami ya berdasarkan hadis tersebut. Nah sehingga urutan pelaksanaannya bagaimana berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas tadi ya, hadis Ibnu Abbas dijelaskan dalam Tirmizi. Yang pertama, salat subuh berjamaah. Ini yang utamanya ya, karena kalimatnya man salal ghada jama'atan, siapa yang salat subuh berjamaah. Jadi salat subuhnya berjamaah dan tentu berjamaah utama adalah di masjid, begitu ya. Kemudian sumayyad qurullah, berzikir kepada Allah. Bisa zikir setelah salat subuh seperti kita membaca zikir lima surat, zikir pagi, membaca Al-Quran atau majelis ilmu hingga matahari terbit, ya menghafal Al-Quran, memperbanyak sholawat, intinya zikrullah di situ, ya tunggu sekitar 12 atau 15 menit setelah waktu syuruknya tiba. Jadi tidak langsung syuruknya 5.35, tidak langsung 5.35, tambah 15 menit 5.50, syuruknya 5.30 tambah 15 menit, 5.45 sholatnya. Begitu ya. Berdiri, kemudian berniat, lalu takbiratul ihram. Niatnya adalah niat sholat isyrak. Ya. Kemudian yang kelima, rakaat pertama, karena sholatnya dua rakaat, rakaat pertama, Al-Fatihah dan surat pendek. Misalkan boleh surat Asy-Syams atau surat Al-Kafirun, atau surat yang lainnya. Ya. Yang kedua, yang keenam, rakaat kedua, membaca Al-Fatihah dan surat pendek, bisa Ad-Duha, bisa Al-Ikhlas, bisa Al-Falaq, bisa An-Nas dan seterusnya, sampai tasyahud akhir, tentu ya, penutup dari sholat dua rakaat kita dengan melaksanakan tasyahud, melaksanakan tasyahud akhir, kemudian berdoa dengan doa yang baik. Jadi tidak ada doa khusus yang dikhususkan yang sahih untuk isyrok ini. Boleh membaca doa apa saja yang masyhur atau doa-doa yang diajarkan Rasulullah, atau kita membaca doa yang kita panjatkan sesuai dengan ajak kebutuhan kita. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, silakan ya. Kalau mau tahu dan mau mendengar, karena di luar sholat, setelah sholat bacaan doa kita bebas ya. Ini sekali lagi tidak ada surat yang diwajibkan. Pilih surat pilihan di atas, ini anjuran ya. Membaca Al-Kafirun, membaca dua Al-Ikhlas, ini anjuran saja. Nah saya hafalnya cuma Kulhu dan Kulia gitu ya, Al-Ikhlas dan Al-Kafirun saja ya. Silakan diulang setiap sholat membaca, itu tidak ada masalah. Karena membaca surat dalam sholat itu hukumnya sunnah, tidak membaca surat pun tidak mengapa. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita buka dialog ya, nanti silakan yang di Zoom boleh raise hand, yang di medsos lain, yang di YouTube, yang di IG, yang di Facebook, yang menyimak boleh chat, termasuk juga yang di MKFM dan MKTV ya, boleh chat di streaming ya. Terakhir, apa keutamaan dan hikmahnya? Satu, dengan kita melaksanakan sholat isyrok ini, sholat syuruk ini, dua rakaat setelah matahari terbit, akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Rasul menyebutkan tamat dalam hadis Rasul Imam Tirmidzi tadi, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Nah, jadi kalau kita belum bisa berhaji karena syarat haji harus mampu, harus daftar dulu, mampu sudah daftar, sudah berangkatnya masih nunggu 20 tahun. Nah, itu juga bagian dari harus kita bersabar
maka seorang isyrok tidak usah nunggu

0: tahunan ya, tiap hari bisa kita lakukan, pahalanya dapat, walaupun tentu tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Dua, mengikuti sunnah Nabi. Nabi tadi dalam riwayat Imam Muslim senantiasa duduk ya, duduk sampai matahari terbit. Nah, jadi bagi bapak yang mungkin tidak punya kesibukan lain, mungkin lebih spesifik lagi, mohon maaf, misalkan yang sudah pensiun ya, gak akan bekerja, gak ngejar waktu untuk bekerja, gak ngejar waktu untuk berbisnis, gak ditunggu oleh jemputan dan seterusnya, duduk sampai matahari terbit. Ini menjadi sunnah kebiasaan Rasul yang kita ikuti. Tiga, manfaatkan waktu yang diberkahi. Waktu subuh itu, waktu pagi itu, setelah subuh termasuk waktu yang Rasulullah spesifik mendoakan kepada kita umatnya dengan kalimat Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati, ya Allah berkahi umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Jadi kalau pagi kita song-song dengan amal-amal terbaik, dengan zikir kepada Allah, dengan salat menghadapnya, kita dapat kehususan doa dari Rasulullah, keberkahan di pagi hari. Sayang ya kalau sholat subuh habis subuh tidur lagi, tidur bangun pusing, kerja jadi gak semangat, badan lemes, kan rugi. Tapi kalau semangat di pagi, awali dengan ibadah, awali dengan sholat, awali dengan zikir, awali dengan doa, itu juga mendapatkan doa dari Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang keempat, melatih disiplin. Ya tadi menghindari tidur setelah subuh ya, dan memulai hari dengan ibadah, dan ini butuh disiplin ya, tidak apa kita bisa lakukan setiap hari gitu ya, tidak hanya pada hari-hari tertentu, tapi kalau mau istiqomah itu lebih baik dan latihan disiplin. Kalau udah biasa disiplin mengistiqomahkan diri, bangun lebih awal, lalu istiqomah berzikirnya, istiqomah sholat isyroknya, maka insya Allah kita dicatat menjadi orang yang taat kepada Allah. Kesimpulan, alhamdulillah di Zoom sudah ada beberapa yang resen, masya Allah sudah banyak yang chat juga, nanti kita lanjutkan pertanyaan ya. Kesimpulan, sholat isyrok adalah sholat sunnah yang minimal 2 rakaat yang dikerjakan sekitar 12-15 menit setelah matahari terbit. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir hingga matahari terbit, ini yang utamanya, lalu sholat 2 rakaat, maka dijanjikan pahala haji dan umroh yang sempurna sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas tadi. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai apakah dia sholat tersendiri atau sholat duha, namun sepakat amalan sholat isyrok ini disyariatkan. Jadi amalan sholat isyrok ini ada, terlepas dari pendapat tersendiri dari sholat duha atau menjadi awal duha, bagian dari sholat duha, sepakat semuanya ini adalah disyariatkan. Jadi ada syariat tentang sholat isyrok ini disunnahkan dan bisa kita lakukan ya. Demikian, silakan jika ada pertanyaan, kita akan mulai Bapak Ibu yang di Zoom terlebih dahulu. Ada Ibu Rika dan Ibu Lea. Kita mulai Ibu Rika yang sudah lebih dulu raise hand. Silakan Ibu Rika.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya.
0: Jelas ya. Ibu, silakan. Ya.
1: Saya bismillah, ini pingin banget gitu bisa sholat isro, karena saya pada subuh itu kan langsung ngawas online gitu ya, sampai sampai jam 7. Kalau misalnya sholat isro nanti saya izin, 6:30 masih bisa ya Pak Ustadz, 6:30.
0: Baik. Lagi. Ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya. Terus yang untuk duhanya, batas waktunya itu bisa jam 10 ya, karena saya dengan kesibukan saya jam 10 itu baru mulai, itu masih dibolehkan ya Pak Ustadz? Jam 10 pagi.
0: Duhanya gimana?
1: Paling telat jam 10. Jadi biasanya bisa jadi jam 8.
0: Iya, iya. Baik, terima kasih Bu, saya jawab ya. Baik, pertama, apakah boleh 6:30? Jadi waktunya bukan boleh tidak boleh 6:30 ya. Tapi adalah waktu, kalau niat sholat isyrok, maka ukurannya adalah waktu matahari syuruq, matahari terbit.
1: Iya.
0: Nah, sekarang alhamdulillah di jam-jam yang di masjid, di almanak, termasuk mungkin di aplikasi kita ya, kalau ibu misalkan mendownload aplikasi jadwal sholat, itu kan ada jadwal subuh, kemudian syuruk, Kemudian duhur, asar, maghrib, isya. Yang ada juga yang lebih lengkap dari mulai imsak, ada waktu duha itu ada ditulisnya. Tapi minimalnya selain 5 waktu sholat, itu biasanya jam sholat itu ada waktu syuruq. Nah, tadi berarti Bu, jaraknya adalah 15 menit dari waktu syuruq. Gitu ya. Jadi kalau waktu syuruqnya jam 6, Ibu mau sholat syuruqnya 6:30, atau apa, apalagi sekarang jam subuhnya 5:23 gitu ya, waktu syuruqnya 5:50 maksudnya, ibu tambahin 15 menit, harus 6:30 udah terlalu jauh. Jadi ibu ngambil pendapat duha saja, artinya syuruqnya adalah awal duha. Ibu sholat duha, masuk 2 rakaat sholat duha yang diniatkan bagian dari sholat syuruq. Gitu ya. Tapi itu sholat duha sudah tidak masuk lagi waktu isyraq. Itu Bu, ya. Nah, jadi kalau tidak memungkinkan isyraq, kayak duha sajalah sekaligus gitu ya, sekalian duha, karena pendapat pertama tadi syuruq itu adalah awal duha. Gitu. Kemudian yang kedua, sholat duhanya jam 10 pasti boleh Bu, karena pendapat mayoritas itu habis duha itu kalau sudah masuk menjelang zuhur. Ya. Jadi kalau sekarang duhur misalkan dikata jam 12 misalnya, sekarang kurang ya, misalnya 12 ya, setengah 12 itu batas akhirnya lah gitu, karena disebut waktu terlarang itu termasuk adalah ketika menjelang duhur ya, ketika matahari tepat di atas kepala, di antara 3 waktu kan matahari tepat di atas kepala, setelah subuh dan juga setelah asar, itu waktu terlarang. Nah, jadi kalau jam 10 masih boleh, insya Allah. Ya, jam 10 mungkin maksimal sampai setengah 11 lah ya. Kalau bisa tidak terlalu siang karena sudah khawatir keburu masuk kepada waktu dulu. Begitu Ibu Rika ya.
1: Terima kasih, saya inspirasi. Nanti saya cari apa list untuk yang apa jadwal-jadwal seduk dan aplikasi.
0: Ya, ya. Ada Bu, bisa di-download di aplikasi juga ya. Terima kasih Ibu Rika. Ibu Lea selanjutnya. Silakan Ibu Lea.
2: Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mungkin agak bukan tentang sholat isyroknya ya Ustadz, karena kesibukan kan tadi Ustadz bilang duha, awal duha itu kalau di Indonesia di antara jam 7 dan 8 gitu ya. Nah, ya karena kesibukan, saya seringkali sebelum aktivitas melaksanakan duha itu sebelum jam 7 atau pas jam 7 lewat-lewat sedikit gitu Ustadz. Apakah baik, itu tidak apa-apa? Terima kasih. Baik.
0: Ya, terima kasih Bu Lea. Tidak apa-apa Bu, insya Allah ya. Jadi masuk, kalau yang saya dapatkan juga pendapat ulama, waktu duha itu membagi 3 Bu. Ada waktu awal, ada waktu tengah, dan ada waktu akhir. Gitu ya. Dan nanti pekan-pekan depan saya akan bahas sholat duha secara spesifik ya, karena sekarang bahasa dengan isyraq ya. Tapi kalau dibagi 3 tadi, awal itu berarti setelah waktu syuruq 20 menit atau 15 menit atau 20 menit setelah waktu syuruq itu sudah awal duha. Itu masuk duha awal. Jadi sudah boleh itu 6:30 juga sudah boleh, apalagi sekarang karena subuhnya lebih pagi ya, lebih malam gitu subuhnya. Jadi 6:30 atau jam 7 boleh. Ibu berarti menunaikan duha awal. Ya, kalau duha yang utamanya itu tadi ketika matahari mulai meninggi. Jadi kalau hitungan jam ini bisa tepat, bisa tidak, karena bukan jam hitungannya, tapi kondisi matahari ya. Ya, hitungan jam mungkin dari mulai 7:30, jam 8, jam 9, itu waktu yang utamanya. Nah, di atas itu, tadi seperti Ibu Rika, jam 10, 11, itu sudah akhir. Jadi, ada awal, tengah, akhir, gitu. Tentu paling utama kalau sholat duha, yang waktu utamanya di tengah. Tapi kalau tidak mungkin karena mau kerja, akan berangkat kerja, sebelum berangkat duha dulu supaya menjemput rezeki dengan baik, supaya diawali sebelum kerja dengan sholat, dengan doa, boleh, tidak apa-apa. Berarti Ibu Rea masuknya kepada awal duha, maksudnya duha yang awal, duha awal, oh, duha di waktu awal. Begitu Ibu Rea ya.
2: Oke, Ustaz, maaf ya. Boleh satu lagi
0: ya.
2: Tadi kalau tidak salah saya mendengar penjelasan Ustadz, kalau misalkan untuk perempuan boleh melaksanakan sholat syuruq di rumah.
0: Iya.
2: apakah misalkan setelah masuk sholat suruk, setelah subuh langsung melaksanakan sholat suruk itu langsung boleh, dan setelah itu berselang beberapa waktu langsung melaksanakan duha? Karena sebagian dari perempuan kan agak susah kalau mau ke masjid.
0: Baik, Bu. Ya, terima kasih. Ya, ini ada perbedaan pendapat sekali lagi ya. Pendapat pertama bahwa sholat syuruk ini dilakukan hanya yang berangkat ke masjid, sholat berjamaah di masjid, duduk di masjid sampai waktu syuruk. Lalu setelah itu sholat isyrok setelah 15 menit waktu syuruknya tiba. Itu pendapat utama. Ini yang pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas tadi. Pendapat kedua, bagi wanita, berarti tidak berlaku bagi laki-laki. Bagi wanita, karena afdolnya sholat di rumah, maka wanita yang sholat berjamaah di rumah, karena jamaatan tadi, Bu, ya. Nah, jadi berjamaah di rumah, tak berjamaahnya di rumah. Maka kemudian duduk juga berzikir sampai waktu syuruk tiba, sampai setelah syuruk itu dia menunggu 15 menit tadi, lalu sholat syuruk, ya, sholat isyrok, maka boleh. Pendapat kedua, karena mengatakan pendapat hadis secara umum, sholat di rumah itu lebih utama bagi wanita. Lalu setelah sholat syuruknya baru langsung duha, boleh, silakan ya, karena waktu syuruk itu sudah masuk waktu duha awal ya, waktu yang awal untuk sholat duha. Begitu Ibu Lea ya. Terima kasih Ibu, lanjut ya. Ibu Pipi, ya lanjut, silakan Bu. Boleh unmute.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, alhamdulillah, Ustaz, pertanyaannya yang saya akan ajukan sudah diwakili sama Ibu yang tadi.
0: Alhamdulillah. Berarti sudah terjawab ya?
3: Ini, Ustaz, ada pertanyaan yang di luar tema, nggak apa-apa ya, Ustaz. Ini kemarin, kejadiannya kemarin, mau berangkat, niatnya mau sholat itu di jamaah ya. Karena pasti asar di perjalanan gitu. Tapi saya lupa Ustaz pas sholat duhurnya, ba'da dan qoblanya itu, sholat pas abis sholat qoblah itu, oh iya kan saya mau dijama, sholat yang asarnya mau diambil ke duhurnya setelah sholat sunnah qoblah itu, ba'da itu saya sholat jama asarnya gak apa-apa ya Ustaz. Kan seharusnya duhur langsung qomat, langsung asar gitu. Kalau saya kemarin lupa malah, Mbak, sholat ba'da dulu gitu, Ustaz, gimana itu?
0: Baik, Ibu.
3: Terima kasih, Ustaz.
0: Ya, jadi sholat jamaah, jamaah itu kan menggabung ya, dan menggabung itu tidak dijeda, baik dengan zikir, dengan doa, termasuk dengan sholat sunnah, ya. Dan melaksanakan jamaah itu menjadi pilihan, bukan kewajiban. Artinya boleh saja, Ibu, walaupun sapar, sholatnya tam, duhur di waktu duhur, asar nanti di waktu asar, tidak masalah. Tapi kalau mau menjama, maka tidak berlaku sholat sunat di dalamnya. Begitu ya. Nah, sehingga kalau saran saya, kalau Ibu sudah kelewat, ya asar aja nanti pada waktu asar gitu. Tapi di perjalanan, boleh kita melaksanakan asar di perjalanan. Tapi gimana kemarin sudah terjadi? Ya sudah, tidak apa-apa itu karena memang apa ada yang lupa, tidak apa-apa, insya Allah sah sholat semuanya ya. Tapi kedepannya disebut jamaah itu harus digabung tanpa jeda, bertidur dengan asar langsung dan tanpa ada sunnah-sunnahnya, insya Allah menjadi orang yang senantiasa melaksanakan sunnah kalau sunnahnya tetap dijaga. Begitu Ibu Vivi. Pak Sugoro selanjutnya sudah resen dan sudah on cam, silakan Pak Sugoro BSD.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Sehat Pak Sugoro?
4: Suaranya bagus Ustaz ya?
0: Bagus sekali Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Sugoro ini Ustaz, pendengar setia, menyimak setia selalu jujur. Silakan Pak.
4: Mengenai waktu Ustaz, saya pernah baca referensi itu kalau mulai sholat suruk itu bisa 4 menit setelah suruk itu Ustaz. Yang pertama Ustaz. Terus 4 ya, menit. Masalah aktivitas. Iya. Pernah baca itu. Iya.
0: Ya.
4: Terus yang kedua masalah aktivitas Ustaz. Kami ini kan di BSD ini ada namanya Forum Masjid Musola BSD dan sekitarnya. Yang setiap Sabtu itu keliling. Di BSD ini ada namanya Forum Masjid Musola BSD dan sekitarnya.
0: Oh, forum masjid
4: yang dan musola. Waktu itu kami aktivitasnya ya keliling subuh. Ya. Nah, setelah subuh berjamaah terus kami taklim itu kan biasanya dengan ustaz-ustaz yang dipilih dari masjid yang bersangkutan.
0: Iya. Yeah.
4: Setelah itu kami melaksanakan musyawarah itu biasanya antara forum itu. Nah, setelah musyawarah itu masuk suruk, kami melaksanakan sholat suruk. Yeah. Apakah aktivitas itu juga termasuk aktivitas yang dapat dihitung pahalanya sesuai dengan aktivitas sholat suruk itu, Ustaz? Itu aja, yeah. Ustaz. Gue pertanyaan aja, terima kasih. Ya, coba.
0: Baik, terima kasih Pak Sugoro. Yang pertama 4 menit. Jadi ini sekali lagi menambah waktu itu lebih kepada ikhtiar, kehati-hatian. Jadi sebenarnya kan sholat ketika matahari terbit. Ya, matahari terbit ini kenapa kemudian ditambah beberapa menit setelah itu untuk membedai tadi dengan ya orang-orang Majusi yang dia sholat ketika matahari pas terbit. Jadi tidak di pasnya, itu dilebihin. Nah, istihad lebihnya ini memang berbeda pendapat. Boleh jadi kan 4 menit juga sudah lebih. Misalkan kalau di Bandung 0535 lalu kemudian 0539 kan udah lebih dari 35. Nah, itu pendapat. Boleh-boleh saja, silakan. Ya. Ya, pokoknya tidak pas supaya membedai orang Majusi gitu ya. Nah, tapi dilebihkan 10 sampai 15 menit ini diantaranya Syekh Abdullah bin Bas yang berfatwa ini ya di Saudi. Jadi memfatwakan itu ya supaya kalau 15 menit kan lu sudah lebih jauh dari waktu syuruknya ya, tidak terlalu dekat atau khawatir terlalu pas dengan waktu syuruknya. Itu aja Pak sebenarnya pertimbangannya ya. Walaupun mau 4 menit 5 menit secara lebih ya dia juga sudah lebih, silakan. Kemudian yang kedua, apakah termasuk wirisannya memang majelis ilmu itu kan sudah termasuk. Kalau musyawarah gimana? Musyawarahnya dalam mereka memakmurkan masjid, yang di situ masjid itu adalah bagian dari kita menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, maka boleh. Jadi boleh misalkan nunggu suruknya itu dengan musyawarah. Nanti pekan depan di masjid mana nih kita pengajian, temanya apa, ustaz yang mau diundangnya apa, itu kan pasti terkait dengan pengajian yang nantinya menyebut nama Allah, membahas tentang Allah, mengkaji ilmu Allah, maka masih boleh Pak, insya Allah ya.
5: Harma, rasa gerun di hatiku.
6: Demikian sahabat MK dan seluruh pendengar yang menyimak program manajemen klub pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos.I. M.Fd. Membahas terkait bagaimana apa itu sholat isyrok dan bagaimana caranya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat. Dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dikaruniai kesehatan selalu, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi kembali. Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Segala dosa yang memburu. Untuk fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Kembali
5: pujian.
6: Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MQ bisa menghubungi ke 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Terasa diri kurang bersyukur.
6: Sahabat MQ, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MQ bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
5: Hambamu rasa berputus asa.
6: Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang bergabung di pagi hari ini menyampaikan laporan kualitas siarannya, menyampaikan salam silaturahim dan doa-doa terbaiknya. Seperti ada Ibu Cita dari Ciamis,
7: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Banulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh namé sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ayeuh saya mam oge useno rencang lagi dicubitan ku emak teh da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksiana mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, abah teh teras, gula. Gula teh dijan ka 650 abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras, lamung, tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna abah teh tos ngareut poli saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak teh da teu biasa. Eh, nama terbiasa di komoti ku panangan abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Terus jasa, jadi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah itunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondisi teh cara abah itunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat sama gula nama tos lami, tos aya 10 tahun lah. Oh. Terus kawitan mah alim imam. Terus nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami ya, panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah neta dina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawita mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya setahun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya notabina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anotabina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis yang wantina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah Pak Atos Pak Popolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga punten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penginten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pame anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya, parti ayah gitu, da pemirte eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.